futsal, tenis, bulu tangkis, dan olahraga-olahraga lainnya. Yang jelas sih kenapa olahraga itu cocok dijadiin penyembuh patah hati karena bikin kita lebih produktif ya. Agak jauh tuh dari media sosial. Kalau kita udah pegang gadget, buka medsos, itu kan rentan ya stalking-stalking yang tidak penting. Terus juga olahraga ini sarana terbaik untuk menyalurkan emosi, bikin gampang tidur juga. Dan dengan olahraga kamu bisa ketemu teman baru, orang-orang baru, dan bisa punya waktu untuk memikirkan tujuan hidup. Kalau kamu gimana nih teman Pro 2? Apa olahraga andalan kamu yang bikin otak dan perasaan tuh lebih fresh?

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini

0: Dengarkan testimoni Piala Dunianya Tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.

0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
1: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Tapi, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa. Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: Indonesia menyapa pagi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Dan silakan untuk Anda juga dapat berbagi informasi melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Turnamen Piala Dunia 2026 tentu menyedot perhatian besar masyarakat dunia termasuk di Indonesia, terutama mereka yang masyarakat pecinta sepak bola. Bahkan pertandingan-pertandingan pun mereka ikuti dan juga bagaimanakah euforia yang juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tentunya. Dan diharapkan dengan adanya euforia Piala Dunia 2026 dapat membantu mendongkrak roda ekonomi atau perputaran ekonomi terutama di kalangan atau di tingkat masyarakat dan juga di pelaku UMKM. Dan bagaimana sebenarnya euforia Piala Dunia di daerah? Dan untuk itu kami akan berbincang bersama dengan Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan, Jawa Timur dengan Bapak Mahmud.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Mahmud, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
0: Iya, Pak Mahmud. Kalau di Pacitan sendiri bagaimana, Pak? Adakah himbauan dari mungkin dari Pemkab Pacitan kepada masyarakat untuk dapat menyemarakan Piala Dunia ini sehingga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM ini, Pak?
2: Iya. Jadi semenjak kita menerima surat edaran Menteri Dalam Negeri sekitar pertengahan bulan Juni kemarin,
0: yeah,
2: kita menindaklanjuti, Mas. Ada dua surat. Pertama, surat himbau untuk nobar. Yang kedua, surat untuk melaporkan kegiatan nobar di pemerintah daerah. Nah, di Kabupaten Pacitan, kita menindaklanjuti. Kita pengen menghadirkan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pacitan, hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka nobar ini. Menghadirkan hiburan melalui Piala Dunia ini, hiburan segar bagi masyarakat. Makanya temanya kan bola gembira ini kalau di TV RI, yeah, itu.
0: Yeah.
2: Kita, yeah, ingin dampak positif dari itu nanti kita akan menggerakkan ekonomi dan seterusnya itu. Jadi kita memang betul menghimbau pada para ASN di pemerintah Kabupaten Pacitan,
0: ya,
2: untuk memfasilitasi kegiatan nobar ini.
0: Ya, kalau yang difasilitasi Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri ada berapa titik ini, Pak?
2: Ini yang sudah mendapatkan lisensi dari TVRI ada dua titik.
0: Dua titik.
2: Tetapi di kecamatan, di desa-desa itu, ya, sudah hampir menyeluruh ada,
0: oh,
2: semua titik.
0: Iya, iya, iya. Jadi cukup merata, Pak, ya, di seluruh kecamatan, ya, kelurahan,
2: di hampir,
0: itu sudah hampir menyelenggarakan nobar bersama semua ini.
2: Iya. Ya.
0: Antusiasme, ya, masyarakat terhadap kegiatan nobar yang diselenggarakan atau berdasarkan imbauan dari Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri bagaimana nih, Pak?
2: Alhamdulillah, khususnya yang bisa kita pantau setiap hari itu di alun-alun, di pendopo, di tempat-tempat ramai itu sangat luar biasa. Khususnya di hari libur, di weekend, hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Karena kita menghadirkan UMKM,
0: ya,
2: pedagang-pedagang kecil, kalau istilah di Pacitan, angkringan-angkringan itu. Sehingga sambil ngopi, para penonton ini sambil jajan kecil-kecilan itu bisa menggerakkan ekonomi bagi UMKM di Kabupaten Pacitan ini.
0: Iya, sektor makanan minuman tentu paling tinggi nih, Pak, ya.
2: Gimana, Mas?
0: Sektor makan dan minuman ini tentu paling tinggi, ya, perputarannya,
2: iya,
0: Pak, ya.
2: Sektor makanan dan minuman.
0: Okay.
2: Kalau jersey nampaknya hanya 1-2,
0: iya,
2: tapi itu dari luar daerah itu.
0: Iya, artinya kalau melihat Pacitan saat ini cukup semarak gitu, Pak, ya. Untuk
2: iya,
0: kegiatan,
2: iya,
0: antusiasme masyarakatnya, ya.
2: Iya. Iya, iya.
0: Ini kan pertandingannya, iya, dini hari dan pagi nih, Pak. Kan? Dan juga bertepatan dengan waktu jam kerja. Ini bagaimana imbuhan dari Pemkab sendiri nih, Pak?
2: Kita ASN, kalau jam-jam kerja itu kan hanya memfasilitasi tempatnya saja. sambil memantau, memoto, mendokumentasikan, terus melaporkan ke kita gitu. Bukan berarti ASN yang harus nobar, tidak. Kita memfasilitasilah tempat-tempat nobar bagi masyarakat yang ingin melihat sepak bola dengan mudah gitu, tanpa harus beli apa itu data atau apa gitu. Ya, kita fasilitasi seperti itu.
0: Iya.
2: Jadi ASN tidak full melihat itu, terutama di jam-jam kerja, Mas.
0: Ya, artinya produktivitasnya tetap masih terjaga, masih optimal begitu, Pak ya?
2: Iya.
0: Iya.
2: Tetap melaksanakan pelayanan pada masyarakat sebagai ASN.
0: Ada target, Pak, berapa perputaran ekonomi di Pemkab Pacitan yang dengan momentum Piala Dunia 2026 ini?
2: Belum kita hitung, Mas, tapi berdasarkan laporan dari BPS, kita luar biasa pertumbuhan ekonomi kita tahun ini, tahun 2020, tahun 2025,
0: yeah,
2: termasuk mungkin nanti kita nanti didukung di, dengan adanya Nobari nanti, kita itu tertinggi di Jawa Timur.
0: Oh iya, tertinggi di Jawa Timur, Pak.
2: 35, iya.
0: Oke. Okay.
2: Makanya dari perputaran apa pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, ya, Pak Bupati beserta jajaran pemerintah daerah berusaha mempertahankan syukur meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan ini.
0: Iya, Pak Mahmud, setelah usai Piala Dunia, bagaimana menjaga momentum antusiasme perputaran ekonomi terutama bagi pelaku UMKM ini tetap dapat berjalan ke depannya ini, Pak? Ide-ide apa yang sudah tercetus atau ya mungkin juga mendapatkan ide dari Piala Dunia ini, Pak? Seperti apa?
2: Iya. Di pemerintah Kabupaten Pacitan, kita menggerakkan ekonomi kreatif termasuk UMKM, itu di pantai-pantai yang dikelola oleh masyarakat, itu disewakan pada masyarakat. Caranya, salah satu pantai, Pancerdor, itu masuknya tidak pakai tiket, tetapi cukup membayar parkir kendaraan saja. Di situ UMKM-nya luar biasa, pergerakannya hampir di sudut pantai itu hampir ada rumah makan, hampir ada penjualan apa, dan semuanya itu hampir semuanya ramai. Kedua, setiap event-event yang menjadi agenda kegiatan pemerintah Kabupaten Pacitan, itu pasti kita menginformasikan kepada UMKM untuk berpartisipasi meramaikan menjual produknya masing-masing.
0: Iya, Pacitan kan terkenal dengan wisata pantainya nih, Pak ya, yang cukup indah di sana ya, sehingga tentu roda ekonominya juga tetap berjalan di sana. Baik. Ya. Tapi ngomong-ngomong, tim apa ini, Pak, yang didukung, Pak?
2: Gimana, Pak?
0: Tim apa ini yang Bapak dukung ini, atau sebagian besar warga Pacitan mendukung apa ini?
2: Masyarakat Pacitan rata mendukung Argentina ini.
0: Argentina ya.
2: Lionel Messi-nya itu yang legenda itu.
0: Iya. Berarti jersey laku keras Argentina khususnya kedai-kedai kopi itu bernuansa bendera-bendera negara peserta Piala Dunia cukup semarak ini, Pak ya.
2: Iya.
0: Kami juga menyiarkan langsung loh, Pak. Nanti bisa juga diimbau di kedai-kedai atau coffee shop untuk mengikuti siaran kami juga ini, Pak.
2: Jadi RRI ini ya?
0: Iya, jadi sambil dengar bola, Pak. Jadi sambil nanti teman-teman di sana nonton komentatornya, tapi dari sini ada analisisnya, ada penyiar yang membawakan jalannya pertandingan itu. Sangat menarik sekali. Bisa diimbau juga ini, Pak Mahmud.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Pertama dari teman-teman kami yang ada di desa-desa, ada sebagian memang siaran TVRI-nya belum begitu terjangkau, mungkin nanti bisa kita kabari ini
0: pada
2: waktu malam itu.
0: Iya. Pak Mahmud, terima kasih banyak. Atau mungkin ada pesan, Pak, untuk masyarakat luas, pendengar kami, pemirsa kami, bagaimana memanfaatkan momentum Piala Dunia ini betul-betul mendapatkan dampak positif terutama dari perputaran ekonomi, Pak. Silakan.
2: Ya, kami berharap rakyat Indonesia di seluruh mana saja berada mengharapkan momen Piala Dunia ini menjadi pembelajaran kita bagaimana menggerakkan ekonomi di daerahnya masing-masing. Yang kedua, ternyata meminimalisir perjudian bola yang mungkin kemarin-kemarin ada dengan cara nobar ini, ternyata bisa, khususnya di Pacitan, kayaknya sudah enggak dengar lagi ada orang judi taruhan terkait main bola ini karena banyak yang nonton, di mana saya yang nonton itu.
0: Iya. Baik, baik. Pak Mahmud, terima kasih banyak ya Pak ya untuk waktunya. Sama-sama, sudah berbincang. Yeah. Selamat yeah. untuk momentum yang baik ini. Semoga semakin yeah. menyemarakan pelaku UMKM kita Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi.
2: Sama-sama, ya.
0: Demikian tadi Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Mahmud.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, tadi kami berbincang dengan pihak Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan, Bapak Mahmud, yang menceritakan euforia Piala Dunia 2020.
2: Kita nggak sedikit juga yang membebaskan anak-anak yang memang kita bisa bantu. Mm-hmm. Tapi ya saat itu nggak ada uangnya, tapi kita bisa minta ke Bapak Gubernur. Pak Gubernur, ini anak-anak yang tidak bisa ini putus sekolah, bisa diterancam putus sekolah. Kalau dia udah putus sekolah, dia akan ngamen. Mm-hmm. Dia akan ngamen di lingkungan itu, terus di lingkungan-lingkungan itu mereka akan ketemu orang-orang yang maaf ngomong ngelem dan lain-lainnya. Ini kan mereka akan bayar. Jadi yang di sesi itu yang kita selamatin. Nah, dari orang-orang yang kita selamatin itu, mereka kan ngembang lagi. Jadi kita kayak multi level marketing lah gitu. Dari kaki jalan kaki mereka ngembang. Alhamdulillah itu berjalan dengan lancar.
3: Nah, kenapa Bapak pendekatan dari sesama pelajar itu sendiri atau peer educator itu sering dianggap lebih efektif, Bapak?
2: Karena ini, anak-anak sekarang lebih enak bercerita satu sesama teman, yang kedua di media sosial.
3: Iya.
2: Daripada mereka bercerita sama orang tuanya. Itu anak saya 4, anak saya 4, jadi 1, 2, 3 perempuan. Saya yang nomor 1, nomor 2 itu di kelas 2 SMA sekarang. Ya, saya mengalami itu. Jadi saya harus ada momen, kalau tidak ada kesadaran dari orang tuanya, anak-anak ini butuh momen. Jadi kayak waktunya anak-anak sendiri deh, tanpa orang tuanya, tanpa ibunya. Jadi saya bikin momen itu, jadi untuk mereka curhat. Nah, momen inilah yang mereka buat ke teman-teman dia. Jadi silakan punya waktu mereka ke teman-teman. Jadi karena anak-anak sekarang apa ya, kita nggak kita secara usia mau masuk ke mereka itu harus tahu dulu nih apa sih yang ngetren sekarang.
3: Ada pendekatan yang dulu.
2: Tapi kalau mereka udah tahu nih anak-anak sekarang tuh oh si A ini sukanya nonton bioskop. Ayo kita ajak dia nonton bioskop, kita cerita. Akhirnya di bioskop mereka bercerita, oh si A ini sukanya main futsal. Nah, akhirnya ayo kita ajak dia olahraga. Oh, ini jadi lebih ke sana. Jadi mengapa PM metode ini kami pertahankan, tadi kami kepengen anak-anak ini pendekatannya ayo. Nah, dan satu yang kan selalu kami tanamkan, jangan ada pihak sekolah yang mengeluarkan anak yang terbukti menggunakan narkotika, karena mereka ini korban. Nah, ada PKS, beberapa menteri itu mengatakan anak-anak itu tidak boleh putus sekolah, harus tetap mendapatkan hak sekolah, kecuali mereka pengedar ya. Kalau pengedar kategorinya udah bayar, tapi kalau mereka pengguna ya mereka harus diselamatkan. Nah, ini jadi tracking anak-anak ini yang infonya sampai ke kita, dan kita akan sampaikan ke pembina, itu baik itu Direktorat Narkoba maupun di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu maupun kota. Akhirnya mereka juga pendekatannya persuasif juga, enggak langsung berat, enggak, mereka persuasif juga. Oke, kita bina. Prinsipnya kan selagi kita bina, kalau nggak bisa kita binasakan.
3: Berarti kalau dari San sendiri memang pendekatannya juga melalui edukasi dan juga kegiatan-kegiatan. Nah, kalau misalnya dari Mbak Meli sendiri, ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan ketika memberikan edukasi atau mungkin melakukan kegiatan diskusi bersama teman-teman di San itu sendiri?
2: Kegiatan sosialisasi ya? Yang ke sekolah-sekolah
4: belum
2: ya?
4: Iya.
2: Yang berbagi
4: pengalaman,
3: ada nggak pengalaman menyenangkan ketika kegiatan SANS?
2: Saya berbagi yang ke panti, terus ke pemulung.
4: Oh, berbagi takjil
2: ke sekolah-sekolah
4: belum ya bang? Ya. Baru.
2: Jadi kalau untuk kegiatan, saya izin menyebutkan ya. Jadi kalau kegiatan, memang beberapa kegiatan itu kita bergantian. Jadi ada kegiatan yang seperti olahraga itu, kita ada Kapolda Cup ya, futsal yang sekarang udah seri ke 9 ya. Seri ke 9. Terus terang kemarin saya menumbuhkan sifat sosial mereka. Setiap Jumat itu selama bulan Ramadan kita wajib berbagi.
3: Mm.
2: Wajib berbagi. Alhamdulillah kita punya segmen sendiri di daerah TPA Es Bakul itu, pembuangan akhir Es Bakul itu kita rutin di sana. Terus sosialisasi ke sekolah-sekolah baru ini dia semester ini. Ah, ini semester ini akan kita mulai. Jadi kita setiap tahun ajaran baru di MPLS di masa perkenalan perkenalan lingkungan sekolah. Itu setiap tahun kita ngisi di sekolah-sekolah. Nah, anak-anak sekolah ini kita latih sebelumnya di ekstrakurikuler mereka itu untuk bisa masuk sosialisasi di sekolah-sekolah. Nah, tahun ini Meli dapat di MTS 2 ya, MTS 2 sama MTS 1. Nah, jadi yang SMA itu akan mengisi ke tingkat adik-adik kelasnya
3: di bawahnya.
2: Di SMP. Nah, tingkat SMP nanti SMP kan kita di program dari Pak Wali Kota juga, SMP sekarang sudah dibentuk seluruh sekota Bengkulu ini sudah dibentuk dan mereka SMP akan sosialisasi ke SD. Nah, jadi dan pendekatannya juga pendekatan apa ya? Alumni. Jadi kalau alumni ini kan kalau balik ke sekolah kan
3: Seneng ya.
2: Lebih pede kan. Jadi kita ngambilnya di situ. Jadi yang pertama sebelum mereka masuk itu saya pengen mereka pede dulu. Setidaknya kalau masuk ke sekolah kan dia guru udah hafal gurunya ini. Terus ngomong ke adik-adik kelasnya, wah kakak ini alumni kali ya dong. Jadi mereka lebih cair aja. Kita pengen materinya juga nyampe dengan kondisi pemateri yang lebih cair. Jadi insya Allah tahun ini sekota ini serentak ya, bukan kota aja. Jadi se-Indonesia MPLS itu mereka kesan itu masuk. Jadi di 15 provinsi itu reportnya harus masuk ke saya. Kegiatan ngisi materi sosialisasi di MPLS dan menjaring anggota baru.
3: Karena emang juga dari kegiatan seperti itu juga usia remaja juga pengaruh teman sebaya itu emang kuat sekali ya. Dan gak heran juga banyak program pencegahan yang juga melibatkan para siswa sebagai pelopor gerakan anti narkoba juga. Nah sekarang kan juga media sosial itu masif kan Bapak. Nah apakah media sosial ini juga jadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan remaja dan apakah media sosial ini juga dimanfaatkan oleh SANS sebagai sarana edukasi?
2: Sangat penting ya, makanya tadi Meli udah ceritain kita itu setiap hampir 2 bulan sekali maksimal atau sebulan sekali kita selalu buat lomba poster. Lomba poster untuk sosialisasi tentang bahaya narkoba dengan versi anak-anak sekarang. Silakan mau gunakan AI kah, mau gunakan apa terserah. Jadi dan kita kasih reward ya, reward cara-cara kita lah. Yang dengan catatan siapa yang nge-like paling banyak. Nah, ini kan terlihat nih, nge-like dengan paling banyak salah satunya dan komen yang paling banyak itu yang akan menjadi juaranya. Nah, ini yang kita manfaatkan. Yang kedua itu emang kita pengen membuat mereka ini buat konten. Nah, ini yang sebentar lagi kita tahun ini akan kita laksanakan se-Indonesia juga pelatihan konten kreator untuk anak-anak tapi dengan segmen edukasi. Dengan segmen edukasi. Nah, jadi karena kemarin terhambat karena efisiensi sih ya. Karena ya ilmu konten kreator tidak murah gitu ya. Jadi memang kita mau datangkan konten kreator kita roadshow di 15 provinsi dan kita kepengen anak-anak ini bisa membuat itu dan ini akan dilombakan secara nasional. Dilombakan secara nasional siapa yang paling banyak komen dan like-nya dan secara penjurian itu bagus itu akan menjadi juaranya. Terus selain nanti tadi ada olahraga, kegiatan konten kreator dan media sosial saat ini saya pikir ya sangat bagus karena anak-anak sekarang ya followersnya lebih banyak daripada bapak ibu atau gurunya kan. Kalau tanya followers ya mereka dan ya anak-anak ini mengajak biasanya mereka kayak Meli aja kalau Meli udah berdiri di San, teman-teman Meli yang suka roadshow di BIM atau di mall-mall itu apa kegiatan San, ayo mereka pasti bertanya apa kegiatan. Tidak banyak juga dan tidak sedikit juga sih kegiatan itu ya anak-anak ini puturan sangan juga kan rancangan-rancangan seperti ya ada ini ada hadiahnya ini ada transportnya itu penting tapi karena kondisi efisiensi ya kita menyesuaikan juga
3: ya menarik minat dulu ya
2: menarik minat.
3: Nah, tapi kan media sosial tuh juga terkadang juga jadi pintu masuk. Tadi kan Bapak juga udah jelasin kalau misalnya ada satu kasus yang mabuk-mabukan tadi kan. Nah, media sosial itu juga jadi pintu masuk pengaruh negatif. Nah, gimana sih cara Bapak juga dan teman-teman di SANS juga biar pelajar tuh ngerti dan bijak juga dalam menggunakan media sosial?
2: Untuk itu kita sering berkomunikasi atau bekerjasama bersama cyber polda ya, kepolisian itu untuk ayo kita mensosialisasikan tentang media. Itu yang pertama, secara pendekatan ini ya, pendekatan aturan. Kalau secara pendekatan personalnya lebih ke, saya selalu membicarakan kalau ngumpul ke anak-anak, silakan main games. Nge-share itu kalian perhatikan dulu, berguna enggak. Apalagi saya paling anti kalau anak-anak ini berbicara tentang perkembangan politik. Karena menurut saya belum saatnya. Nanti deh, kalau dia udah kelas 3, oke, boleh. Tapi kalau kelas 1, kelas 2, fokus dulu deh. Nah, kalau nge-share, banyak ini share tentang, oh ini tentang kebijakan pemerintah ini. No, aku bilang. Tapi kalau share tentang bahaya kasus-kasus narkoba terakhir, itu, ayo. Tapi itu jangan juga kita langsung sharing langsung. Jangan langsung kita share langsung, kita sharing dulu, kita cerita dulu nih, oh ini bang bener nggak? Saya selalu menanamkan ke mereka gitu, jadi di grup kita aktif, jadi kita selalu share, pelajari dan ambil hikmahnya, selalu bilang gitu. Terus kalau saya udah bilang share and post, berarti itu udah dibolehkan share and post. Mereka sering juga, bang ini bener nggak bang? Ini bener nggak? Mereka akhirnya bertanya gitu. Untuk kasus ini, coba dilihat dulu deh infonya, medianya yang ngeluarin siapa gitu. Terus kalau emang media terpercaya yang ngeluarin, oke, silakan. Lebih ke situ. Jadi pendekatan-pendekatan personal yang lebih penting ke adik-adik untuk sebelum kita di-share. Jadi dan mereka juga media sosialnya saya pantau. Kalau media sosialnya udah aneh-aneh, saya telepon pribadi.
3: Langsung ditegur.
2: Langsung saya tegur. Saya langsung semua kontak anak SAN itu ada sama saya. Jadi kadang tuh HP langsung ngirim kan, kalau udah grup udah berbicara. Jadi saya media sosialnya saya wajib tahu. Jadi siapa yang gabung ke SAN, saya wajib tahu apa media sosialnya. Jam malamnya saya harus tahu. Mereka terus tidak ada ceritanya nongkrong-nongkrong pakai baju sekolah. Saya enggak mau. Kalian nggak boleh, kalau mau nongkrong pamit, yang kedua bawa baju ganti, ya tidak lagi pakai baju sekolah, aku bilang gitu. Jadi mereka agak sedikit gini ya. Jadi ada yang awalnya sih ada yang kaget dengan aturan-aturan kita di sana, tapi ada yang nyaman dan ada juga yang tidak nyaman, tetap ada yang tidak nyaman. Ada yang dengan tidak nyaman masih tetap bertahan, masih juga ada yang teman-teman yang tidak nyaman, ya mereka akan cari kegiatan lain di keputusan kita aja.
3: Nah, mungkin kita akan jeda sebentar dan tetap bersama kami pendengar, karena usai jeda berikut ini juga kita akan masih membahas peran guru dan juga orang tua dalam pencegahan narkoba serta juga tantangan yang dihadapi SANS di lapangan dan berbagai program yang dijalankan juga hingga harapan dalam mewujudkan generasi muda Bengkulu yang sehat dan berprestasi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital
1: 92,5 FM Kanal Farmasi dan Inspirasi. Kembali lagi bersama Nafa Pendengar dalam program Bengkulu Menyapa. Dan pagi ini kita masih membahas tema peran Satgas Anti Narkoba Sekolah. Sang-sang mewujudkan generasi muda bersih narkoba. Dan masih bersama narasumber kami pendengar Bapak Dedi Haryadi, Sekretaris Jenderal Sans Indonesia, dan juga Mbak Meli Tri Ayu dari Sans Kota Bengkulu. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam perbincangan pagi ini, pendengar dapat langsung menelpon di 08 11 73 07 079, atau di 0736 73 21 995, atau bisa langsung berkomentar di YouTube kami RRI Net Bengkulu. Nah, mungkin kita melanjutkan kembali perbincangan pagi ini, Bapak, keperan guru dan orang tua. Nah, dalam upaya pencegahan narkoba ini, seberapa penting sih, Bapak, peran guru di lingkungan sekolah?
2: Sangat penting ya. Kenapa sangat penting? Yang pertama keluarga. Anak-anak sekarang kan sekolah udah full day, Mbak. Full day itu mereka pulang nyampe rumah secepat-cepatnya itu 5:30. Pulang aja jam 4 ya?
1: Iya, jam 4.
2: Jam 4 sore. Jadi otomatis mereka sudah menghabiskan satu harian itu di lingkungan sekolah. Nah, makanya persepuran para pendidik, pembina, dan juga di sekolah itu sangat penting. Untuk memantau kegiatan anak-anaknya di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, peran orang tua ini yang harus ditingkatkan kembali. Karena kebanyakan juga orang tua ini kalau udah pulang ke rumah main HP juga.
1: Sama aja
2: sama anaknya kan. Jadi ini kebanyakan juga. Jadi enggak ada segmen sharing cerita-cerita sama anak-anaknya itu. Jadi ya, saya juga menghimbau kepada seluruh orang tua yang masih mempunyai anak di usia remaja, ini usia-usia rentan, usia-usia rentan yang memang mereka terlalu gampang untuk mengkonsumsi konsumsi berita atau konsumsi info-info yang ada di media sosial, yang HP yang mereka berikan, fasilitas yang orang tua berikan. Jangan sampai fasilitas yang diberikan yang tujuannya untuk mempermudah anak-anak itu untuk belajar menjadi bumerang, itu malah fasilitas yang menghancurkan masa depan anak-anaknya. Jadi saya juga mengimbau untuk anak-anak, orang tua, beri waktu atau berilah waktu kalian untuk bersama anak-anak, untuk berkomunikasi sama anak-anak, hidupkan kembali komunikasi meja makan bersama keluarga. Karena saya penting, itu sangat penting, karena mereka satu harian itu udah habis di sekolah itu kan. Ketemu guru juga dikit.
1: Iya, teman-teman
2: nih banyak. Makanya Satgas ini banyak ke situ karena metodenya di situ. Mereka ketemu guru juga menghindar. Ya kan, oh ada guru ini, ada Pak ini, ada
1: Mas.
2: Nongkrong kantin. Wah, paling jelek-jelek bolos ke masjid, musola kan.
1: Iya.
2: Apa? Salat, Bu.
1: Padahal tidur-tiduran.
2: Konsepnya gitu. Jadi konsep ini emang harus tetap dipantau. Jadi orang tua jangan sampai lepas tangan. Oh, udah di sekolah urusan orang guru di sekolah. Enggak. Ini anak produk kalian gitu loh. Produk kalian, dan ya kalian harus tetap bertanggung jawab, jangan lepas tangan. Ya, jadi tetap yang namanya dibilas kerjaan guru di sekolah itu, orang tua harus tetap bilas juga.
1: Iya, karena terkadang orang tua kayak udah ngasih fasilitas ini itu, terus katanya kayak ya udah dilakukan semua, tapi terkadang fasilitas yang dikasih juga justru buat jadi anak mencari pelarian ke lingkungan luar, dan juga membangun generasi yang bebas narkoba juga nggak bisa di mengandalkan sekolah ataupun organisasi seperti Sans aja kan, Bapak, tapi juga membutuhkan keterlibatan orang tua, keluarga sebagai lingkungan pertama tempat anak bertumbuh. Nah, selama menjalani berbagai program di Sans ini, ada nggak sih tantangan yang paling sering dihadapi oleh Sans?
2: Paling sering ya, mood swingnya anggota.
1: Yeah.
2: Mood swingnya anggota. Jadi adik-adik ada yang saya itu tidak membolehkan anak-anak ini suka sesama anggota gitu. Sama anggota, serius.
1: Cinlok.
2: Karena ini mood swingnya mempengaruhi loh. Jadi kalau ada Ya saya tidak juga menghalangi, tapi tidak dibolehkan, jangan sampai ketahuan. Kalau ada pasti saya sidang itu, ada produk sidang saya. Karena kalau mereka sudah nyamani, oke, berantem nih, berantem, hilang satu, hilang semua, hilang semuanya. Jarang yang masih bertahan satu pun jarang. Ya namanya kan anak-anaknya cinta-cinta monyet kan begitu. Jadi ya mood swing itu yang pertama. Itu yang kedua itu ya memang mereka ada saat-saat yang lagi bete betul, lagi bete yang ya anak-anak ini kan kalau lagi asik kumpul gitu, kumpul sekretariat tuh. Yang penting WP hidup aja gitu. Kalau WP hidup sudah selesai aman. Anak-anak sekarang yang penting sekarang enggak uang sebenarnya.
1: Iya, WiFi.
2: WiFi. WiFi hidup ya sudah aman. Yang penting ini lancar, mereka bisa main game di sana. Nah, sampai malam pun sampai malam, tapi saya sekretariat selalu saya batasin kalau enggak ada kegiatan jam 5.30-6 sore ini ya. Setengah 6 sore itu kita udah pulang. Pulang. Maghrib saya selalu menanamkan kepada adik-adik ini maghrib harus di rumah. Walaupun kalian sholat enggak sholat, ya maghrib kalian harus di rumah.
1: Ada enggak Pak yang bandel anaknya?
2: Ada. Banyak. Tapi ya tadi mereka ya setidaknya saya balik ke metode orang tua dulu ya. Kalau orang tua dulu, kalau guru matematika udah masuk ke kelas, kita kan diem. Nah saya lebih metode ke situ. Jadi setidaknya dia di depan saya atau di sekretariat, dia tidak aneh-aneh. Walaupun saya tahu kalau ada yang foto, jadi saya itu gini, mungkin agak kejam deh. Tapi ya namanya cuman shock terapi aja. Anak-anak San ini kalau ada ketahuan ngerokok, saya itu rokok yang kretek, yang murah, kretek pedas gitu. Saya jadiin dua rangkap. Jadi dua gulung itu, suruh mereka isap sampai puas. Serius. Terus hukuman yang paling sering itu jalan jongkok ya, jalan jongkok. Jalan jongkok, jogging korem ini kan kita lihat, kita kan sambil kantor gubernur tuh. Jogging korem itu kalau ketahuan-ketahuan itu hukumannya gitu, jogging. Jadi lebih menyehatkan. Nah, kalau yang merokok itu alhamdulillah saya belum pernah menemui anak-anak yang ketahuan merokok sama saya ini, alhamdulillah enggak. Nah, kalau untuk hukuman disiplin, misalnya saya kalau kita pertemuan rapat jam 10 nih. Saya toleransi waktu saya itu cuma 10 menit. Jangan sampai saya buka rapat ini mereka baru nyampe. Kalau itu jalan jongkok dari gerbang ke pintu. Nah, kalau lama sedikit jogging korek. Nah, lebih sedikit. Jadi mereka bisa menghargai waktunya di situ. Terus tantangan yang anak-anak yang lainnya itu ya balik-balik ya tantangan dasar sih, Bang. Kegiatan minyak nggak ada, Bang, aman. Itu lebih aman dari Bang lapar ya sebagai pengurus ya kita harus bisa improvisasi itu kan. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada, kegiatan yang bisa menghasilkan, ada kegiatan yang emang pure deh ini sosial lebih ke situ. Jadi adik-adik ini juga saya ajarkan itu. Jadi tidak semua seperti besok nih mengisi sosialisasi ke sekolah-sekolah, walaupun sekolah itu ada anggarannya. Saya bilang gini, kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada ya wasyukurillah. Kita ini ya relawan, rela dan melawan gitu. Lebih ke situ. Jadi adik-adik ini ya lebih bagus di situ.
1: Berarti memang Sans ini juga sebagai wadah untuk adik-adik ya juga. Nah, juga ada komentar dari pendengar di YouTube dari ada dari tiga pertanyaan nih. Ternyata ada tiga komentar. Nah, katanya seberapa besar sih pengaruh penyebaran narkoba di sekolah? Nah, apakah metode penyebarannya sudah berganti model katanya Bapak?
2: Penyebaran di sekolah ini, pendekatan sekolah ini banyak ya. Jadi makanya Satgas Anti Narkoba Sekolah itu sekarang di sekolah-sekolah itu jadi ekstrakurikuler. Setidaknya mereka ini seperti kita dulu itu kalau ribut dicatat, ya kan? Kalau guru nggak ada ya, nah siapa ribut catat ya. Metode ini ya sokrapi ini yang kita terapkan di San. Jadi setidaknya anak-anak San itu kalau mereka sudah berdiri atau sudah menggunakan kegiatan San itu baju San, mereka akan ini akan wah ada anak San ya. Mereka akan ada sokrapi ketakutan juga gitu situ. Yang kedua di beberapa sekolah itu San ini punya wewenang untuk merazia, merazia di saat tidak ditentukan. Paling sering itu di saat upacara, anak-anak upacara tasyidin, mereka didamping sama guru BK dan lainnya, mereka biasanya merazia untuk kayak rokok, PEP dan barang-barang yang tidak tidak menunjang untuk pendidikan, biasanya itu akan diambil dan itu akan diserahkan, bukan SAN yang ambil, akan diserahkan ke BK untuk ditindaklanjuti. Nah kalau metode anak itu, makanya penjahat ini semakin hari semakin canggih. Ibarat motor anti maling katanya, kok bisa lewat juga itu barang kan. Tapi ya terakhir di salah satu sekolah kota itu dia ngemix dalam artian salah satu obat batuk. Obat batuk ya tahulah saya, jangan dingin obat batuk. Di depan sekolah itu kan ada jual es tebu. Nah, jadi obat batuk itu dia masukkan satu kotak itu, isinya itu ke dalam es tebu itu. Diaduk, warnanya kan sama. Warnanya sama, dia minum di sekolah. Guru akan bilang apa? Itu es tebu dong. Nah, ini dapat laporan dari mana? Dapat laporan dari anak-anak yang disesani sekolah. Bang, itu mereka tuh ngemiskan es tebu sama ini tuh bang, sama obat batuk katanya. Oh gitu, nah ini kita lapor ke sekolah, akhirnya anak itu jadi kita bina. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari media sosial. Lebih ke situ. Jadi metode-metode kecanggihan anak-anak sekarang itu ya di situ.
1: Emang lebih pintar aja.
2: Lebih pintar. Makanya gadget itu bisa menjadi salah satu menunjang kehidupan kita, bisa juga untuk menghancurkan kita ke situ.
1: Nah, juga ada pertanyaan nih, gimana caranya mengantisipasi narkoba masuk ke lingkungan sekolah atau keluarga, khususnya bagi anak-anak?
2: Ini berat pertanyaan. Bagaimana mengantisipasi? Yang pertama, kita harus memberi pemahaman satu sekolah. Satu sekolah bahwa narkoba itu memang seperti, kalau anak-anak, saya lebih menganalogikannya gini. Anak-anak sekarang ini kan kalau makan produk miramen lah ya, itu kan ada dengan level pedas 1, 2, 3 sampai ketinggi. Atau salah satu mie yang ada level-level rendah. Narkoba itu begitu. Mulai di level rendah itu dikasih gratis. Terus kalau mereka udah suka, nih kan levelnya akan dinaikkan. Nah ini metode-metode yang diambil oleh teman-teman para pencari kehidupan ini kan, para pengedar itu metodenya itu. Jadi kesukaan anak-anak ini yang mereka ambil. Nah, yang kedua itu kan pendekatan agama. Saya selalu bilang pendekatan agama itu penting. Karena apa ya? Kalau kita udah sholatnya minimal lah, sholat tidak tinggal, ya setidaknya dia udah tahu oh ini boleh atau tidak boleh. Yang ketiga itu ya peran orang tua dan guru itu yang memang harus ayo nak, ayo nak gitu loh. Saya lebih senang apa ya, bukan menginikan juga, tapi saya kepengen orang tua ini dan guru ini lebih pendekatannya memodifikasi, lebih ke ATM lah ya, mati tiru dan modifikasi dari metode dulu, dimodifikasi ke metode yang kesukaan anak-anak sekarang. Kalau metode dulu nggak masuk dipukul gitu kan, dipakai mister panjang. Metode sekarang bedain gitu, bikin mereka menghukum diri mereka sendiri. Silakan metodenya gimana, dan saya itu berhasil di sana, saya bilang gitu, ini kegiatan kalian yang buat, tanggung jawab. Jadi kegiatan SAN itu idenya dari mereka sendiri. Siapa yang mengeluarkan ide, silakan ini kegiatan buat, laksanakan, jadikan, sukseskan, masalah anggaran saya yang cari. Lebih ke situ. Ada untung, bagi-bagi panitia. Kalau nggak untung, kita cari solusinya. Jadi, alhamdulillah anak-anak ini bisa. Tapi kalau cuma dicekokin aja, ini harus dikerjain ya. Tapi itu tanpa harus dipantau, tanpa harus ini. Dan saya selalu mengajarkan adik-adik ini, jangan pernah ngadu sebelum tersudut. Tapi kalau sekedar terbentur sedikit, kita masih aman. Atau masih jatuh sekali, masih aman. Tapi kalau sudah tersudut dan tidak bisa bergerak lagi, baru ngadu. Nah, saya tanamkan, jadi membuat fighting spirit anak-anaknya lebih tinggi lagi, lebih ke situ.
1: Nah, mungkin ada satu pertanyaan lagi nih dari pendengar. Nah, gimana caranya kalau misalnya siswa ingin ikut berkontribusi dalam gerakan anti narkoba bisa bergabung dengan kegiatan SANS, bagaimana mekanismenya?
2: Ya Mel,
1: Boleh dijawab.
2: Gabung lulusan gimana? Silakan.
3: Dengan ikut school science.
2: Terus apa lagi?
3: Terus mendaftar. Mendaftar. Udah mendaftar itu mengikuti apa bang?
2: TOT. TOT dan pembekalan. Jadi gini, jadi kalau yang mau gabung SAN sebenarnya kita nggak ada syarat khusus ya. Mungkin syarat khususnya tadi yang di awal berkomitmen di awal untuk satu tidak melawan guru, yang kedua tidak melawan orang tua, yang ketiga tidak merokok dan itu. Terus silakan menggabung kalau dia masih sekolah, silakan gabung ke ketua-ketua SAN sekolah masing-masing.
1: Berarti tiap sekolah ini udah ada.
2: Sampai SMP. Untuk saat ini sampai SMP, SD belum kita bentuk. SMP SMP silakan gabung. Mereka ini ada, kita tidak istilahnya tim seleksi ya. Jadi seleksi kita itu seleksi alam. Silakanlah mereka, kita open aja, silakan mereka bergabung di saat mereka bosan, boring dan lainnya. Silakan mereka untuk menyendiri dulu, terus kalau mau masuk lagi silakan. Jadi kita tidak ada istilahnya. Jadi kita namanya anak-anak sekarang ini kan, ya kita biarkanlah seleksi alam aja. Nanti kelihatan tuh mana anggota-anggota aja, anggota ikut-ikutan, anggota aktif sama anggota pasif. Nanti itu kelihatan di situ. Nah, jadi untuk anak-anak di luar sekolah, misalnya ada anak-anak yang udah tamat kuliah dan lainnya, silakan bergabung di sekretariat SAN. Di situ nanti kita di SMP, di sekolah-sekolah tadi nanti disediain formulir juga sama pengurus. Makanya di saat MPLS kan kalau di sekolah tuh ada namanya demos ya.
1: Demo
2: ekstrakurikuler itu. Nah, jadi adik-adik ini pengurus itu akan datang ke kelas-kelas untuk bergabung, siapa yang bergabung menyiapkan formulir. Tapi kalau untuk yang di luar sekolah, mereka silakan datang ke sekretariat atau ke DM aja di IG SAN, nanti komunikasi sama tim sekretariat untuk bergabung dan berkomitmen pentingnya. Tapi jangan sampai ya kata Romengkulu tuh ange-ange gitu lah. Jadi ange-ange sebentar tuh kan payah gitu kan. Tapi kalau komitmennya emang bagus, ayo kita jalan sama-sama dan konsepnya ya kita relawan, rela dan melawan aja.
1: Tuh bagi pendengar yang ingin bergabung dengan SAN. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan pagi ini Bapak, mungkin minta pesan singkat dari masing-masingnya juga.

0: bisa lebih menjadi kan, apalagi sudah sampai kuliah SMA, kita merawat anak sampai SMA ini sudah sangat berat dengan permasalahan-permasalahan kehidupan. Jadi jangan sampai masa depan dan anak kita hancur karena narkoba. Silakan mendekati dekat metode pendekatan keluarganya lebih ditingkatkan. Yang kedua untuk guru, saya menghimbau kepada, mengharapkan kepada seluruh guru di sekolah-sekolah, silakan untuk mendekatkan kembali anak-anak di sekolah itu kepada gurunya. Jangan sampai anak menjadi guru yang ditakuti. Karena kalau ditakuti, anak-anak ini sekarang lebih menghindar daripada untuk berdiskusi. Yang ketiga untuk anak-anak, adik-adik sekolah yang masih sekolah, narkoba itu barang pilihan yang berat apabila sudah kecanduan telah menggunakan. Pilihannya ada antara dua, ada tiga. Yang pertama adalah penjara, yang kedua adalah gila, yang ketiga adalah mati. Jadi silakan tentukan pilihan hidup kalian apabila menggunakan narkotika. Dan saya harapkan adik-adik sekalian lebih baiklah berprestasi, mendapatkan apresiasi, dan daripada membuat kegiatan atau menggunakan narkotika, mimpi kalian menjadi hilang. Mungkin itu aja pesan dari saya. Semoga anak-anak se-Indonesia khususnya di Provinsi Bengkulu itu semuanya paham dan tahu dan bebas dari narkotika. Silakan Mel. Okay.
1: Pesan dan kesan dari saya itu, kita sebagai remaja itu sayangilah masa depanmu karena masa depan itu mahal. Jauhi narkoba, tegas untuk menjawab tidak kalau diajak narkoba itu.
2: Baik. Lebih baik ikutan sans aja ya daripada. Nah, terima kasih kepada Bapak Dedi Haryadi, Sekretaris Jenderal Sans Indonesia, dan juga Mbak Meli Tri Ayu dari Sans Kota Bengkulu yang telah berbagi informasi dan wawasan bersama kami pagi ini. Dan pendengar, penyalahgunaan narkoba bukan hanya menjadi persoalan individu aja, tapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan pencegahan juga harus dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Dan melalui edukasi yang berkelanjutan, kepedulian bersama, serta keberanian generasi muda untuk mengatakan tidak kepada narkoba, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dan mari kita juga jadikan diri kita sebagai bagian dari solusi dengan saling mengingatkan, saling menjaga, dan juga mendukung berbagai upaya pencegahan di masa depan generasi muda Indonesia. Dan Nafla pamit undur diri dari Bengkulu Menyapa. Terima kasih telah bersama kami pendengar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application RRI Digital.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim tautan pendaftaran untuk mengikuti rekrutmen tenaga pendamping masyarakat TPM dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR tahun 2026. Dan faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan yang tersedia, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi milik Kementerian PU, dan tautan yang dituju justru meminta data pribadi berupa nama dan akun Telegram milik pelamar. Selain itu juga pendengar, sebagai informasi, nama Kementerian PUPR telah resmi berganti nama menjadi Kementerian PU, dan perubahan nomenklatur ini dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dan lebih lanjut, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU melalui akun Instagram resminya, yaitu @PU_ciptakarya, telah menghimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok rekrutmen.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku 9/10 mesti baca.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM, kenal formasi dan inspirasi pendengar menjelang laga penentuan Piala Dunia FIFA 2026. Perhatian gak hanya tertuju pada pertandingan, tapi juga isu di luar lapangan pendengar. Federasi Sepak Bola Iran dan Egyptian Football Association meminta FIFA untuk menghentikan promosi komunitas LGBT serta tidak menampilkan simbol pelangi dalam pertandingan mereka di Seattle, Amerika Serikat. Dan laga Iran melawan Mesir ini sebelumnya ditetapkan sebagai Match of the Pride oleh panitia lokal dan bertepatan dengan perayaan Pride Weekend tahunan di kota tersebut. Namun kedua federasi menilai kegiatan tersebut bertentangan dengan nilai budaya, agama, dan sosial mereka, sehingga meminta pertandingan difokuskan murni pada olahraga. Dan FIFA juga menyatakan bahwa kegiatan Pride merupakan inisiatif panitia tuan rumah dan penggunaan simbol pelangi tetap diperbolehkan sesuai aturan. Sementara itu, panitia lokal Seattle memastikan perayaan Pride tetap berjalan sesuai rencana, dan situasi ini juga menunjukkan bahwa di panggung olahraga dunia, perbedaan pandangan juga menjadi bagian dari dinamika yang tak terpisahkan. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal berita kami rri.co.id.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Ya, berdengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Di kesempatan kali ini mendengar ada beberapa lagu terkamerikan di ruang dengar Anda. Dan saat ini mantarkan kita ke pukul 9.42 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar kami perbaru informasi menarik di pagi hari ini. Ini definisi masyarakat yang berpenghasilan rendah atau MBR di Indonesia ini kini mengalami perubahan signifikan, pendengar. Yang mana pemerintah menaikkan batas penghasilan kelompok MBR sehingga masyarakat dengan pendapatan di bawah 8 juta rupiah itu kini masih dikategorikan sebagai penghasilan rendah, yang mana berpenghasilan rendah ya. Jadi bahkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya, pasangan suami istri dengan total penghasilan hingga 14 juta rupiah itu per bulan juga termasuk dalam kategori tersebut. Perubahan ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai penandatanganan dukungan percepatan program pembangunan 3 juta rumah, dan kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP nomor 5 tahun 2025 yang memperbarui batas penghasilan penerima fasilitas perumahan subsidi. Dalam aturan tersebut, pemerintah membagi Indonesia ke dalam 4 zona. Untuk zona 1 yang mencakup sebagian besar wilayah Jawa di luar Jabodetabek, Sumatera, NTB dan juga NTT. Batas penghasilan MBR ini ditetapkan hingga 8,5 juta bagi lajang dan 10 juta rupiah bagi yang sudah menikah. Sementara di zona 4 atau Jabodetabek, batas tersebut melonjak menjadi 12 juta rupiah untuk individu dan 14 juta rupiah bagi pasangan menikah. Kenaikan batas penghasilan ini juga menunjukkan, pendengar, tentang pengakuan pemerintah terhadap meningkatnya biaya hidup terutama di kawasan perkotaan. Nah, harga rumah yang terus naik ini membuat banyak pekerja dengan gaji yang sebelumnya dianggap kelas menengah kini masih kesulitan untuk memiliki hunian. Dengan perubahan definisi MBR, kelompok pekerja penghasilan menengah di kota besar ini berpeluang memperoleh akses yang lebih luas terhadap program rumah subsidi. Namun kebijakan tersebut juga memunculkan perdebatan. Sejumlah pihak menilai batas penghasilan hingga 14 juta rupiah untuk kategori berpenghasilan rendah berpotensi menggeser sasaran bantuan perumahan. Nah, kritik ini muncul karena pekerja dengan penghasilan setara upah minimum atau sedikitnya di atas itu dikhawatirkan harus bersaing dengan kelompok yang memiliki kemampuan finansial yang lebih tinggi dalam memperoleh rumah subsidi. Kita dengar terkait dengan gaji di bawah 8 juta kini masuk dalam kategori penghasilan rendah ya. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai penandatanganan dukungan percepatan program pembangunan 3 juta rumah ya. Informasi ini kami kutip dari Bengkulu Info, pendengar. Nanti kami update lagi informasi lain di ruang dengar Anda, terus pantau kami di 98,8 FM RRI Bintuhan. Selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Aku 98,8 FM RRI Bintuhan pendengar. Pukul 10.04 menit waktu Indonesia Barat, kita akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI program satu kembali pendengar, untuk mengikuti dialog keluarga Sakinah dengan tema membangun keluarga Qur'ani untuk generasi masa depan ya. Dengan host nanti akan dipandu oleh Nafla pendengar, dengan Pak Ustadz Musdir SPD. Dan dari studio RRI Bintang Pendengar, kami ucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
2: Mempersilahkan kepada Ustadz Musdir untuk menyampaikan tausiah singkat terkait tema kita siang hari ini. Kepada Ustadz, kami persilahkan.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di siang hari ini atau hari yang paling mulia ini di hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan begitu banyak karunia, kenikmatan dan juga hidayah kepada kita semuanya, sehingga sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk menghirup udara yang segar, menghirup oksigen yang Allah Subhanahu wa taala sediakan secara gratis kepada seluruh makhluknya. Dan ini merupakan suatu kenikmatan yang mungkin sebagian orang sering lalai atau sering melupakannya. Maka oleh karena itu, pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, momen ini sangat patut kita syukuri. Lebih sederhananya, kita selalu mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara selalu membasahi lisan kita

Maka oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, maka mari kita manfaatkan sebaik mungkin, karena waktu hari ini mustahil untuk terulang kembali lagi di hari esok. Pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, selanjutnya tak terlupakan, selalu kita kirimkan salam bertasalawat kita teruntuk baginda manusia atau makhluk panutan seluruh umat manusia, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan salawat yang kita lantunkan untuknya ila yaumil qiyamah, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakui kita sebagai umatnya dan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, adapun tema yang insyaallah akan kita diskusikan hari ini adalah membangun keluarga Qur'ani untuk generasi masa depan. Pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, keluarga merupakan madrasah atau institut pertama dan utama dalam membentuk karakter atau kepribadian seseorang, membentuk karakter atau kepribadian seorang anak, membentuk kepribadian atau karakter seorang kepala rumah tangga atau seorang suami, ya, membentuk karakter atau kepribadian seorang istri, itu dimulai dari rumah. Jika di dalam rumah kita bangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, kita memberikan edukasi-edukasi yang baik kepada seluruh penghuni dalam rumah, maka insya Allah ketika mereka keluar dari rumah nanti bermain, sekolah, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya, maka nilai-nilai yang dipelajari di rumah atau yang kita berikan di rumah kepada anak kita, maka itu akan mereka tularkan kepada teman-teman yang lainnya di luar sana. Dari lingkungan keluarga inilah nilai-nilai keimanan atau nilai-nilai akhlak dan karunianya kita bentuk. Maka pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, lingkungan yang kita ciptakan di keluarga kita, ya, atau nilai-nilai keimanan yang kita berikan kepada keluarga kita, anak-anak kita, dan akhlak-akhlak yang baik serta kebiasaan-kebiasaan hidup yang ditanamkan sejak dini, maka oleh sebab itu kualitas sebuah keluarga akan sangat menentukan kualitas untuk generasi-generasi selanjutnya atau generasi yang akan datang. Karena kalau kita berbicara terkait untuk merubah sesuatu menjadi lebih baik, maka skalanya adalah jangan menuju skala yang besar dulu. Misalnya kita ingin merubah suatu lingkungan, maka kita tidak bisa langsung pukul rata kepada semuanya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dulu Nabi mensyiarkan dinul Islam ini kepada seluruh umat manusia, yang dilakukan pertama adalah itu enggak langsung pukul rata kepada seluruh penduduk Arab. Beliau mulai pelan-pelan, dimulai dari keluarganya, dimulai dari istri-istrinya. Setelah itu berkembang lagi, lanjut kepada para sahabat-sahabatnya. Maka ketika kita ingin merubah sesuatu yang besar, maka sangat mustahil kalau kita langsung lompat tahap-tahapnya. Maka begitu juga dengan kita, jika kita ingin generasi yang akan datang ini adalah menjadi generasi yang taat, menjadi generasi yang takwa kepada Allah, menjadi generasi yang cinta terhadap Al-Quran,

0: menjadi generasi yang cinta terhadap Allah, cinta terhadap agama-agamanya. Maka itu dimulai dari lingkungan skala kecil dulu, yakni kita mulai dari rumah, atau kita mulai dari keluarga kita. Kita ketahui bahwasannya di tengah derasnya arus globalisasi, perkembangan teknologi yang begitu canggih, dan berbagai tantangan moral yang semakin kompleks yang kita saksikan saat ini, maka kita sebagai keluarga muslim itu dituntut untuk memiliki fondasi yang kuat agar mampu melahirkan generasi yang beriman, generasi yang bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita dituntut untuk membentuk atau menciptakan generasi yang bukan hanya sekedar beriman, tapi juga mereka adalah berilmu dan berakhlak mulia. Maka oleh karena itu, pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di dalam ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Isra, bagaimana agar generasi sekarang ini adalah mereka akan menjadi generasi yang dibanggakan akan datang, yakni bukan hanya segi ilmu secara umum, tetapi mereka juga sangat menguasai atau sangat matang dari agamanya. Maka fondasi utamanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Allah memberikan keterangan yang sangat jelas dalam kalamnya dalam Quran Surah Al-Isra 17 ayat yang ke-9, yang mana ayat ini artinya adalah sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Sesulit apapun yang kita hadapi di dunia ini, jalan yang kita ciptakan tiba-tiba buntu atau gelap, maka sejatinya Allah sudah memberikan jalan keluarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan solusi terbaiknya, yakni Al-Qur'anul Karim. Karena di dalam Al-Qur'an ini segala problematika kehidupan yang kita alami semuanya terjawab. Cuman sayangnya kita yang jarang membukanya, jarang mentadaburinya, yang seakan-akan usaha yang kita lakukan itu sudah maksimal, sehingga kita merasa ya masalah ini kayaknya nggak ada jalan keluarnya. Itu karena kita tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman, sebagai petunjuk kita. Maka sangat jelas Allah mengatakan bahwa sesungguhnya di dalam atau isi dari Al-Quran ini adalah memberikan atau petunjuk kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah bukan semata-mata tidak ada belok kiri kanannya. Jalan yang lurus itu adalah dari semua permasalahan yang kita hadapi itu pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya. Dan setiap orang ketika mendapatkan suatu ujian di dalam lingkungan keluarganya, itu hanya mereka yang mampu menyelesaikan ujian itu. Hanya keluarga itu yang mampu menyelesaikannya. Yang lainnya belum mampu. Makanya Allah memberikan porsi ujian itu hanya berlaku kepada mereka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalimat Allah ini begitu sederhana kita pahami, bahwa kata Allah, ujian yang kita hadapi saat ini adalah hanya kita yang mampu menyelesaikannya jika kita mau bersabar, mau bertawakal, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah merupakan petunjuk, ya, petunjuk terbaik dalam membangun sebuah kompleks kehidupan, termasuk kehidupan berkeluarga. Maka pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan dalam hidup kita. Maka ada beberapa poin-poin atau pilar-pilar untuk membangun keluarga menjadi keluarga yang Qur'ani, keluarga yang cinta terhadap Al-Qur'an. Maka poin yang pertama adalah di dalam keluarga kita berusaha membangun akidah yang kokoh atau menanamkan akidah yang kuat. Kenapa harus dimulai dari akidah? Simpelnya adalah ketika kita sebagai kepala rumah tangga, jika seluruh anggota keluarga kita bekali dengan akidah yang kuat, akidah atau iman yang kokoh, maka ketika kita melepaskan mereka atau ketika mereka pergi dari rumah meninggalkan kita, entah itu urusan terkait dengan pendidikan, tetapi di rumah sudah kita bekali dengan iman atau akidah yang kuat, maka kita meninggalkan mereka dengan hati yang tenang, bukan dengan hati yang was-was. Kita tenang, insya Allah anak ini di luar sana dia mengerti batasan-batasan, dia mengerti kapan waktu salat. Itu karena apa? Karena kita sudah menanamkan kebiasaan-kebiasaan itu di dalam rumah. Maka nanti ketika keluar rumah, mereka akan mengamalkan itu. Akidah ini merupakan fondasi utama dalam sebuah keluarga. Ya, ibaratkan sebuah bangunan. Fondasinya itu adalah pasak, tiang-tiang pasaknya. Kalau kita membangun beberapa tingkat, kalau tiangnya tidak sesuai, maka bangunan itu akan cepat roboh, cepat runtuh. Karena akidahnya atau kaki-kakinya adalah tidak kuat. Begitu juga dengan di dalam keluarga. Jika akidahnya lemah, imannya lemah, maka seringkali nanti terjadi permasalahan. Ya hanya sedikit, permasalahan yang sedikit itu nanti bisa dijadikan sesuatu hal yang besar. Maka ini yang pertama yang kita lakukan, membangun akidah yang kuat. Sebagaimana di dalam Quran surah Luqman ayat yang ketiga, surat yang ke-30 ayat yang ke-13, Luqman itu memberikan nasihat kepada anaknya yang luar biasa. Ya bunayya la tusyrik bil, inna syirka la dzulmun adzim. Kata Luqman kepada anaknya, wahai anakku, la tusyrik billa syai'an, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Karena sejatinya atau sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah merupakan dosa yang paling besar. Maka penanaman akidah yang benar akan membentuk pribadi yang lebih tangguh, tidak mudah terpengaruh oleh arus negatif karena perkembangan zaman atau karena peningkatannya teknologi-teknologi canggih yang seperti kita rasakan saat ini. Selanjutnya adalah pilar-pilar yang harus kita bangun agar menjadi keluarga yang Qur'ani, sehingga nanti tercipta generasi masa depan yang bertakwa. Selanjutnya adalah kita membiasakan interaksi dengan Al-Qur'an. Rumah yang penuhi dengan bacaan ayat-ayat Allah, dengan ayat-ayat Al-Qur'an, akan dipenuhi dengan keberkahan. Keberkahan itu bukan hanya sekedar dari materi, tapi keberkahan itu adalah bagaimana kita merasakan kenyamanan, merasakan ketenangan ketika mendapatkan sesuatu. Mungkin sebagian yang lain itu langsung panik. Tapi keberkahan salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengontrol emosi. Bukan menyerah, tapi kita tenang menghadapinya sambil mencari solusi agar bisa keluar dari problem yang sedang kita hadapi. Interaksi dengan Al-Quran dapat dilakukan dengan banyak cara. Bagaimana kita biasakan di dalam lingkungan kita, dalam rumah kita, membaca Al-Quran. Mungkin sebagai kepala keluarganya mengoreksi bacaan anak-anaknya atau istrinya. Maka ini sangat penting juga. Kita sebagai kepala keluarga atau sebagai bapak rumah tangga itu memahami. Karena bagaimana mungkin kita mengajarkan nilai-nilai keimanan kepada keluarga kita kalau kita tidak punya bekal itu? Seperti yang disampaikan dalam sabda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Maka sesungguhnya sebaik-baiknya kita itu adalah yang mempelajari dulu, yang belajar dulu. Dan mengamalkan Al-Qur'an atau mengajarkan Al-Qur'an itu adalah sebaik-baik kita. Karena tidak mungkin bagaimana kita mau menyampaikan sesuatu kepada keluarga kita kalau kita tidak punya dasarnya, kita tidak punya bekalnya. Maka jangan sampai kita menjadi nanti dan menyesal di kemudian hari. Kita harus belajar. Selain untuk diri sendiri, nanti juga adalah untuk orang-orang di sekitar kita. Karena sejatinya ilmu yang kita pelajari saat ini adalah kelak dia akan menjadi penolong bagi kita. Dan yang kita doa kepada Allah itu bukan minta doa, bukan minta ilmu yang banyak, juga bukan minta doa ilmu yang sedikit. Tetapi kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku ilmu yang bermanfaat. Bukan masalah banyaknya, bukan juga sedikitnya. Meskipun sedikit tapi bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk orang lain. Kalau banyak justru memberi mudarat kepada kita, atau malah kita pelit untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada yang lain. Maka kita berdoa kepada Allah agar memberikan ilmu yang bermanfaat. Selain kita membiasakan membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam lingkungan keluarga kita, kita berusaha juga untuk menghafal ayat demi ayatnya. Kita menciptakan lingkungan keluarga yang cinta terhadap Quran. Setelah kita misalnya hafal demi ayat, mungkin surat-surat pendek sebagai bekal ketika nanti mungkin menjadi imam, ya juz 30 minimal. Ya alhamdulillah kalau dibalik menjadi 30 juz, itu luar biasa itu. Setelah itu adalah kita berusaha untuk mentadaburi atau mempelajari ayat-ayatnya, atau mempelajari makna dari ayat yang kita baca. Sejatinya untuk mentadaburi ayat itu adalah mentadabur untuk diri kita sendiri. Oh, ayat yang saya baca ini apa maknanya? Apa asbabun nuzulnya? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini? Apa konteksnya saat itu? Maka itu akan membuat kita cinta terhadap Al-Quran. Dan tentu setelah kita mempelajari ini, setelah kita baca, kita menghafal ayat-ayatnya, kita juga sudah mentadaburinya, tentu selanjutnya adalah langkah yang kita lakukan adalah mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan-kehidupan sehari-hari. Tapi untuk menjadikan ini sebagai kebiasaan kita adalah, maka yang pertama kita lakukan adalah belajar. Belajar ini tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan usianya. Batasan usianya adalah ketika ruh ini tidak nyatu lagi dengan jasad kita, maka cut, sudah tidak ada lagi waktu untuk belajar. Tapi saatnya kita menstorkan apa yang sudah kita belajar selama hidup di dunia. Selanjutnya adalah pilar yang ketiga untuk menjadi atau untuk membangun keluarga yang Qur'ani, ya, untuk generasi masa depan, yakni menumbuhkan keteladanan orang tua. Karena anak itu akan melihat kebiasaan-kebiasaan orang tuanya. Anak itu mendengar, melihat apa yang dibicarakan, apa yang dilakukan oleh orang tua. Maka itu yang mereka lakukan. Maka orang tua harus menjadi suri teladan yang baik dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan, dalam ibadahnya, akhlaknya, kejujurannya, kedisiplinannya, dan kecintaannya terhadap Al-Quran. Karena anak itu sebenarnya ada juga, dia nggak usah dinasihati pun, kita langsung mengerjakan, mereka pasti merekam itu dalam otaknya. Maka itu akan nanti seiring mereka bertambahnya usia, mereka akan mengatakan, saya dulu melakukan ini adalah karena melihat orang tua saya selalu melakukan itu. Jadi tidak harus dengan lisan, dengan kebiasaan-kebiasaan pun itu sudah menjadi suri teladan kepada anak-anak kita. Dan yang terakhir adalah pilar yang harus kita bangun untuk menciptakan generasi Qur'ani, yaitu menciptakan lingkungan yang Islami. Karena dari circle yang kecil, ya, circle yang baik itu akan menjadi kebiasaan-kebiasaan terhadap orang-orang di dalamnya. Ya, lagi-lagi di dalam rumah, jangan kita keluar rumah dulu. Kita jadikan rumah ini adalah sebagai tempat kita untuk berpulang, tempat kita untuk mencari sesuatu yang nyaman. Sehingga kita keluar rumah, untuk balik ke rumah itu sangat kita rindukan karena kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di dalam rumah. Ya, menciptakan lingkungan yang Islam seperti apa? Ya, seperti sholat, membiasakan sholat berjamaah, belajar doa-doa keseharian, ya, membatasi tontonan-tontonan, ya, dan juga mengadakan ya majelis ilmu di dalam rumah tadi itu. Halaqah Quran tadi itu adalah merupakan majelis ilmu. Nah, ini adalah menjadikan atau pilar-pilar yang kita bangun untuk generasi Qurani yang untuk generasi selanjutnya atau generasi masa depan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Ya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Ya. Maka ini dibangun dari lingkungan keluarga. Maka mudah-mudahan pendengar RRI Pro 1, dari beberapa pilar ini, ya, tahap demi tahap bisa kita lakukan secara kontinu. Ya, yang pertama mungkin tadi kita berusaha ya, membangun atau menanamkan akidah yang kuat. Kalau dirasa nanti ini sudah dapat nih, ya kita lanjut lagi ke tahap-tahap berikutnya. Banyak tahap sebenarnya, tetapi kita bisa lakukan itu sedikit demi sedikit, tetapi nanti dari yang banyak itu nanti akan kita selesaikan. Maka untuk menciptakan generasi masa depan yang bertakwa, maka harus dimulai dari lingkungan keluarga kita terlebih dahulu. Mungkin itu saja poin-poin yang akan insya Allah kita diskusikan selanjutnya.
1: Terima kasih Ustadz atas tausiah yang telah disampaikan. Tadi juga sudah membahas beberapa pilar-pilar untuk membangun keluarga Qurani. Dan pendengar, kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung dalam dialog siang hari ini. Dan silakan sampaikan pertanyaan atau tanggapan melalui telepon di 0736-7321-995 atau di 0811-7307-079 atau mungkin langsung berkomentar di YouTube kami RRI Net Bengkulu.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Mobile application RRI Digital.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari.

0: Dan pendengar, sudah beberapa pertanyaan juga masuk ke WhatsApp kami. Dan sebelum itu Ustadz mungkin boleh dijawab dulu pertanyaan kenapa membangun keluarga Qur'ani itu menjadi sangat penting dalam mempersiapkan generasi masa depan, Ustadz.
1: Oke, okay. Udah?
0: Boleh.
1: Oke, okay, baik. Ya, kenapa membangun keluarga Qur'ani itu sangat penting untuk membangun generasi masa depan? Ya, jawaban simpelnya adalah seperti tadi yang disampaikan di materi yang kurang lebih 20 menit atau 15 menit tadi. Ya, tentu ini sangat-sangat penting sekali, ya. Karena semua yang kita hadapi, ya, di masa yang akan datang atau dalam kehidupan ini adalah kita harus memahami Al-Quran. Ya. Di dalam Quran Surah Al-Baqarah, ya, ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam firman-Nya, "Dzalikal kitab la raiba fih hudallil muttaqin." Ayat ini artinya dzalikal kitab, kata Allah, ini Al-Quran, ya, la raiba fihi, yang mana isi dari Al-Quran ini tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, mutlak kebenarannya, hudalil muttaqin, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, kita ibaratkan bahwa Al-Quran ini adalah merupakan aplikasi Maps yang ada di gadget kita. Saya katakanlah sebagai pendatang di Bengkulu ini, dan saya sampai di Bengkulu ini, saya mau ke BIM misalnya, dan saya nggak tahu BIM itu di mana. Saya nggak tahu BIM itu di mana. Karena keterbatasan ilmu pengetahuan saya jalan aja, ya, saya jalan tanpa tentu arah, ya. Yang seharusnya kalau orang tahu BIM itu lokasinya, ya mungkin, ya, kalau jaraknya dia dekat, ya mungkin 5 menit dia udah nyampe ke lokasi. Tapi karena saya tadi ini merasa tahu, ya, tanpa pelajari dulu, ya, tanpa bertanya dulu, yang seharusnya bisa ditempuh cuma 5 menit, saya keliling dari pagi sampai sore itu belum ketemu. Karena apa? Karena saya tidak buka petunjuk tadi, saya tidak buka Google Maps-nya. Padahal kalau saya buka itu, atau kalau saya download di Play Store itu, atau di App Store, setelah itu saya tulis titik lokasi yang saya mau cari, atau saya tuju, maka dari aplikasi Google Maps ini nanti akan menentukan saya harus ke kiri atau ke kanan, harus lurus. Itu karena apa? Ya karena saya tadi buka nih. Ya begitu juga dengan kita. Kalau kita merasa diri kita ini adalah profesor, S3, kita sudah merasa, oh, saya sudah belajar sekian puluh tahun, saya sudah merasa mengetahui semuanya. Nanti ada di satu titik, kita itu mentok. Ya. Karena tidak selamanya akal kita ini kita selalu gunakan. Ada saatnya kita stop akal, kita harus menggunakan bahasa iman atau bahasa hati. Ya. Maka sangat penting bagi kita untuk membangun keluarga yang Qur'ani. Karena tadi itu, ketenangan itu atau kebahagiaan itu ukurannya adalah bukan materi, ya. Ketika di dalam keluarga ini semuanya adalah cinta terhadap Al-Quran, kita sangat rindu untuk pulang, ya. Dan kita ketika mendapatkan suatu problem atau masalah, kita tenang menghadapinya. Meskipun secara ada di momen-momen tertentu kita pesimis, tetapi pesimis itu akan dikalahkan oleh karena kuatnya iman kita. Kita percaya bahwa Allah memberikan jawabannya di dalam Al-Quran, atau Allah itu adalah maha pemberi jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Maka sangat penting sekali pendengar RRI Pro 1 bagi kita dari sekarang untuk membangun keluarga yang Qur'ani. Tujuannya apa? Ya untuk mendapatkan ketenangan ini tadi. Ya, ya, untuk mendapatkan ketenangan dalam kita melewati lika-liku kehidupan ini. Karena Al-Quran adalah merupakan sebuah petunjuk. Kalau petunjuk ini tidak kita buka, bisa dipastikan kita akan menjadi hamba yang tersesat, dan kita akan lama sampai di tempat tujuan kita. Kita akan terombang-ambing, dan Ketika kita menjadi manusia yang terombang ambing, kita merasa putus asa, bisa-bisa kita mengambil keputusan yang fatal, yang luar kemampuan kita, ya, dengan cara-cara yang mungkin ya melakukan bundir dan lain sebagainya, ketika kita tidak menemukan jalan keluar dari permasalahan ini. Seperti itu jawabannya.
0: Nah, Ustadz, udah banyak juga yang berkomentar di YouTube dari Puput Puspita, katanya orang tua saya nggak bisa baca Quran, Ustadz, diajarin pun susah. Tipsnya Pak Ustadz, terkadang sudah dibelikan Al-Quran yang versi Latin, cuma takut salah-salah tajwid dan harakatnya, dan malah jadi dosa salah-salah baca, katanya gitu.
1: Oke, masya Allah. Untuk Mbak Puput, ya, sudah apa namanya, terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Ya, sebenarnya ini adalah pertanyaan yang juga sering kami dapat ketika kita memulai pembelajaran Al-Quran. Dan bahkan sebelum saya menjawab itu, dulu saya punya jamaah juga itu, dia udah aki-aki, ya. Dan ya mohon maaf, kalau udah aki-aki biasanya kan ya beberapa gigi sudah rontok, Mbak, ya. Dan karena baca Al-Quran itu salah satu keunikannya atau mukjizatnya adalah dari huruf alif, ya, sampai huruf ya, itu mereka mempunyai tempat-tempatnya sendiri. Beda dengan kita kalau ngomong bahasa Latin, bahasa Indonesia, ya tergantung dialeknya aja. Nggak ada itu di pelajaran bahasa Indonesia, cara menghurufkan, cara menyebutkan huruf T itu seperti apa. Ya yaudah, tergantung dengan dialek masing-masing aja. Seperti. Tapi Al-Quran tidak seperti itu. Ya, makanya kan sering juga kita mendengar nih, orang baca Al-Quran kayak nggak ada bedanya, ya, orang Arab atau orang Jepang, orang Cina baca Al-Quran kayak sama aja, dengan catatan makrotnya betul, tajwidnya betul, ya. Jadi susah ditebaknya orang mana ini, ya. Bah, itu salah satu uniknya Al-Quran atau mukjizatnya Al-Quran. Maka Mbak Puput, tidak apa-apa, karena memang belajar itu kan tiap orang prosesnya beda-beda. Ya, tiap orang prosesnya beda-beda. Ada yang mengatakan belajar waktu kecil itu adalah ibaratkan melukis di atas batu. Dan belajar di masa senja itu, dalam masa tua itu, ibaratkan melukis di atas air. Tetapi slogan ini kadang bisa dipatahkan, karena ada beberapa waktu yang lalu itu ada seorang nenek-nenek, dia sudah umurnya 60 tahun, dia hafiz Quran, ya. Dia belajarnya di umur 60 tahun ke atas. Artinya adalah ini sebenarnya tinggal bagaimana giroh kita atau semangat kita untuk terus memperbaiki atau untuk terus belajar, ya. Dan di sini tadi dia mengatakan kadang juga sudah dibelikan Al-Quran Latin tapi takut salah. Ya gitu. Ya memang kita di Indonesia, orang Indonesia itu terlalu kreatif, ya. Kadang Al-Quran Indonesia itu kan sudah banyak versinya, ya untuk memudahkan si tujuannya. Tetapi guru kita sarankan, atau kita kalau boleh saran, kalau bisa udah belajar betul-betul dari sumbernya, artinya ya udah langsung belajar dari Al-Quran. Ya, seperti tadi saya katakan, karena huruf dha, ya, di Al-Quran sama huruf j di Kitab itu itu beda. Kalau di mana ada huruf dha, ada huruf za, ada huruf wo, ya, ada juga huruf sin, ada shin, ada so, ada tha, ya, itu dalam huruf-huruf hijaiyah, tapi dalam bahasa kita kan ya s semuanya aja, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang orang nggak tahu ini pakai bis apa bish apa bios, ya, kayak gitu kan. Maka saran kami adalah, ya, tetap kalau misalnya Mbak Puputnya sudah punya ilmunya, ya, atau setidaknya sudah bisa mengucapkan atau menyebutkan a i u ba sampai ia, nggak apa-apa, jangan langsung ke ayat dulu, ya. Dari cara penyebutan a b c d kalau kita dilatihnya, atau a ba ta sa, itu aja dulu, jangan langsung ke Al-Quran. Ya, yang penting penyebutan huruf-huruf ini betul, insya Allah nanti ketika masuk ke Al-Quran, meskipun nanti ada perbedaan, tapi setidaknya ketika hurufnya itu berdiri sendiri, kita bisa menyebutkannya dengan betul, dengan benar, makhrajnya dapat, sifatnya juga dapat, ya. Dan terus bersabar, karena tiap orang itu adalah memiliki kepala yang sama, tetapi di dalam kepala itu adalah isinya berbeda, seperti itu. Kemampuannya beda-beda. Bisa jadi misalnya si ibu cepat tangkap tuh, tapi si bapak agak lama, ya gitu. Ya, ini adalah proses pembelajaran, dan tidak ada dosa bagi orang yang baru belajar. Ya, jadi contohnya nih, misalnya kita mau menyebutkan huruf tha, ya kan? Nah, ketika kita misalnya dibaca Al-Quran, itu huruf saya itu belum dapat, nggak apa-apa. Seperti tadi, di dalam, pada saat jeda iklan tadi, ada hadis yang disampaikan, bahwasannya orang yang mahir baca Al-Quran itu, dibandingkan orang yang masih terbata-bata, ya, keutamaannya adalah lebih banyak yang masih terbata-bata, Mbak. dibanding orang mahir. Kalau orang mahir itu kan ya udah dia langsung lewat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan sampai waladhdallin itu dia enggak ada jeda-jeda kayak gitu. Ya bagi dia adalah keutamaannya ya udah huruf per hurufnya insyaallah ya. Dan tapi bagi orang yang terbata-bata ada dua keutamaannya. Yang pertama adalah huruf per hurufnya, dan huruf per hurufnya tadi kan dia pasti baca itu. Bismillah. Jadi ulang-ulang lagi dari awal, dan huruf per huruf itu tidak akan luput dari catatan malaikat. Pasti akan dicatat semua itu kebaikannya. Dan yang kedua adalah dari usaha dia tadi, dari ikhtiar dia tadi. Jadi jangan merasa aduh nanti, karena ini menjadi alasan bagi orang di luar sana itu enggak mau belajar tuh atau enggak mau baca Al-Qur'an. Aduh saya takut dosa, Ustaz nanti salah. Ini adalah ya bisikan-bisikan setan biasanya, ya gitu. Ya, namanya orang belajar kan jatuh bangun.
0: Iya.
1: Ya, sama kayak kita dulu. Enggak mungkin kita keluar dari perut ibu kita langsung lari. Kita berdiri jatuh. Dari kebiasaan-kebiasaan itu maka tulang lutut kita menjadi kuat sehingga kita bisa berlari dan lain sebagainya. Begitu juga dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Puput ini. Bersabar aja dalam belajar, jangan berspekulasi, aduh takut dosa. Karena kita ini adalah makhluk pendosa kayak gitu loh. Gitu.
0: Nah, ada pertanyaan lagi nih Ustaz dari Randi Syahlan. Banyak orang tua sibuk bekerja katanya. Bagaimana cara tetap menanamkan nilai-nilai Al-Qur'an kepada anak di tengah keterbatasan waktu, Pak Ustaz?
1: Masya Allah. Ya. Ini saya rasa pertanyaan ini mewakili sebagian keluarga di luar sana ya. Seringkali kita itu memang kerja ini merupakan sebuah kebutuhan ya untuk memenuhi keluarga kita dan lain sebagainya. Tetapi jangan sampai kita hanya memberikan sisa dari waktu kerja kita ini untuk kebutuhan yang sebenarnya adalah lebih urgensi lagi ya. Kalau bisa kita betul-betul bisa memanage waktu kita. Kapan belajar bersama untuk anak, atau saya misalnya deh setelah pulang kerja kan biasanya kita ini kan pulang kerja itu pasti capek sudah itu. Ya bagaimana kita sebagai pengendali ya atau pemegang kunci di dalam rumah, kita bisa betul-betul sebagai kepala rumah tangga atau sebagai orang tua betul memberikan fasilitas-fasilitas yang baik. Untuk apa? Karena sejatinya investasi terbesar kita itu adalah ya anak-anak kita sebenarnya. Ya. Itu yang mungkin selama ini itu kurang dipahami betul oleh sebagian orang tua di luar sana yang mereka menganggap saya kerja ya untuk anak saya kerja untuk keluarga saya, sehingga mereka lupa beberapa poin bahwa ada yang lebih penting dari itu kayak gitu. Dan saya juga di dalam keluarga itu saya mengambil atau saya menerapkan pendidikan ya kadang zaman kolonial, karena anak saat ini itu ketika kita selalu memberikan semua fasilitas yang mereka inginkan maka kelak mereka akan menjadi orang yang ketergantungan kepada keadaan. Ya. Maka ada saatnya kita loss, ada saatnya tarik, ya, tarik kencang juga boleh apa untuk memberikan kebiasaan kepada mereka bahwa hidup itu tidak semudah itu, ya. Maka pesan kita kepada para orang tua di luar sana, bekerja adalah memang suatu kewajiban yang harus kita penuhi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam rumah tangga kita. Tetapi jangan sampai lupa ada poin yang lebih penting yang harus kita fasilitasi kepada lingkungan yang ada di dalam rumah tangga kita, yakni menciptakan lingkungan yang cinta terhadap Quran. Ya. Kalau misalnya Ustaz, saya belum bisa Ustaz untuk belajar itu Ustaz. Ya enggak apa-apa, banyak juga ustaz-ustaz kita atau teman-teman kita di luar sana yang menyediakan fasilitas untuk belajar. Ya, atau misalnya kita enggak bisa datang nih ke tempat yang kita sediakan, kita bisa datang ke tempat bekerja atau ke kantor-kantor dan lain sebagainya. Seperti itu. Jangan sampai investasi ini sebenarnya adalah investasi terbaik kita sia-siakan. Lebih baik kita membuat anak kita nangis di waktu kecil dibandingkan nanti mereka membuat kita nangis ketika mereka dewasa. Seperti itu sih pertanyaan apa jawaban dari saya, Mbak.
0: Nah, ini juga ada pertanyaan menyangkut anak juga nih Ustadz. Ada juga dari Dimas, katanya jangankan baca Al-Qur'an, anak-anak sekarang mulai enggan sholat, sulit dinasehati, bahkan membantah orang tua. Nah, apa langkah pertama yang harus dilakukan Pak Ustadz? Ada juga dari Ika. Nah, dia bilang gini Pak Ustadz, jika harus memilih mana yang lebih penting Pak Ustadz, anak menjadi hafiz Al-Qur'an atau memiliki akhlak Qur'ani, mengapa? Pak, terkadang anak ini sudah di pesantren tapi nggak kuat hafal, akhirnya dia benci disuruh-suruh, katanya gitu Ustaz.
1: Oke, baik. Ya, kita jawab dulu dari Dimas ya. Mm-hmm. Jangankan bahasa Al-Quran, anak-anak sekarang mulai enggan sholat, terus juga sulit dinasihati. Sebenarnya kalau kita berbicara secara keseluruhan, itu kita tidak bisa langsung pukul. Dalam artian, ya salah anaknya. Ya, seperti tadi saya katakan, apa yang dilakukan anak itu adalah kita lihat dari mana anak ini asal.
0: Nah, mencontoh dia, Ustaz.
1: Iya, kebiasaan apa yang dilakukan. Salah satunya kayak gini, Mbak. Ya, kami ini kan di sekolah juga kan. Ya. Di dalam kelas itu adalah banyak sekali karakter-karakter dari setiap anak. Ya, kadang kita itu melakukan riset. Kenapa anak ini hafalannya atau bacaannya bagus ya? Dibandingkan misalnya si ini kayak gitu. Tujuan kita bukan untuk membantu, tapi kita ingin mengetahui seperti apa di rumah anak ini kalau pulang dari sekolah, kayak gitu kan. Nah, ketika kita tanya anak, "Kamu kok ya bacaannya bagus," kayak gitu kan. Terus juga ya ketika diingatkan sama ustadz-ustadzahnya nurut dan lain sebagainya. Terus kalau di rumah kamu ngajinya sama siapa, kayak gitu kan. Ya, tadi itu tujuannya bukan untuk membandingkan, tetapi sebagai bekal buat kita ketika nanti ada kunjungan wali murid itu, kita bisa memberikan edukasi itu kepada orang tua bahwa sebenarnya bukan salah anak, kayak gitu kan. Oh, ternyata misalnya si anak yang tadi ini, ya Ustaz, saya di rumah sepulang dari sini ya setelah sholat biasanya ibu saya itu ngaji sama saya, kayak gitu kan. Ditanyain tadi di sekolah sama gurunya apa yang dikoreksi, nak? Oh, yang ini, ya kan. Jadi sama ibu itu saya belajar, Ustaz, kayak gitu. Artinya kan apa yang dilakukan di rumah, di sekolah anak ini di luar dari, ketika anak ini keluar dari rumah, dia menanamkan atau mengamalkan kebiasaan di rumahnya tadi. Ya, pun sebaliknya, kita tidak bisa langsung menyalahkan anaknya. Ya, sebagai pendidik, ya sejatinya kita memiliki komunikasi yang baik atau arah yang baik. Ya, memang kita lihat anaknya seperti ini nih. Yang dilakukan itu adalah sesuatu yang tidak wajar. Ya, tapi jangan pura-pura tanya, ibu anaknya seperti ini, bu, dan sebagainya. Nah, kita boleh melihat seperti apa kebiasaan anak di rumah. Oh, kalau misalnya seperti ini, ya bisa kita edukasikan. Sebaiknya, Bu, untuk mengurangi kebiasaan-kebiasaan ini, ya di rumah orang tua kalau bisa difasilitasi ya, atau memberikan waktu untuk mereka. Kadang anak-anak liar itu kan karena mereka di rumah nggak mendapatkan perhatian itu, mereka nggak mendapatkan circle yang membuat mereka nyaman, tenang gitu. Karena anak itu sebenarnya adalah dia hanya dihargai dulu, ya ditanya apa maunya dan lain sebagainya. Setelah itu nanti, oh ternyata keluarannya seperti ini, ya kita memberikan edukasi atau memberikan fasilitas dan lain sebagainya. Seperti itu, sehingga nanti kedepannya memang untuk mengubah suatu kebiasaan buruk itu memang tidak bisa langsung instan seperti itu, ya. Maka biar kita tidak menjadi cepat bosan atau tidak cepat lelah, ya betul-betul dari awal kebiasaan-kebiasaan Quran ini dibangun. Ketika anak ini belum bisa ngomong, ketika anak ini belum bisa lari, kita ajarkan sesuatu yang baik sehingga nanti, ya tadi tuh, akan menjadi kebiasaan-kebiasaan ketika dia nanti lanjut pada usia-usia selanjutnya. Seperti itu aja sih, Mbak.
0: Oke. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Ustadz, dari Rian Hikmat. Kalau seumur hidup orang itu nggak baca Al-Quran, gimana itu nanti, Pak Ustadz? Kayak orang-orang dulu itu banyak yang buta Al-Quran, katanya.
1: Oke. Sebenarnya kan, kalau kita pertanyaan, kalau kita maksud ke era sekarang ya, ya apa sih penyebabnya orang itu nggak mau baca Al-Quran, ya gitu kan. Kalau memang dulu itu adalah salah satunya, mungkin fasilitasnya belum seluas atau segampang aksesnya zaman sekarang, ya mungkin itu salah satunya, ya. Atau mungkin juga di zaman dulu akses untuk menuju ke situ, seperti misalnya para dai atau para ya yang memiliki pendidikan di bidang itu, mereka belum mendapatkannya, ya. Jangan sampai kita memiliki pikiran atau mindset berarti orang yang baca Al-Qur'an sama sekali itu, Ustaz, bisa masuk neraka. Neraka dan surga itu adalah bukan urusan kita, itu di luar urusan kita itu. Karena belum tentu misalnya orang yang sholat 5 waktu baca Al-Qur'an tiap hari juga nanti ada akhir kehidupannya tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang dilakukan oleh amalan penghuni neraka, bisa jadi dia meleset kayak gitu. Jadi kalau kita membahas apakah dia masuk surga atau tidak, Ustaz, ya itu di luar tanggung jawab kita, atau di luar kemampuan kita, ya. Apa yang dilakukan oleh orang dahulu, misalnya mereka nggak bisa baca Al-Quran, ya jangan sampai mata rantai itu kita sambung sampai sekarang. Karena kalau kita bicara fasilitas, Yuk, sekarang itu Al-Quran sudah ada di mana-mana, mm-hmm. Mbak. Ya, betul. Di aplikasi Al-Quran itu sudah sangat banyak, mau download berapa aplikasi, ya. Jangan sampai yang dilakukan kebiasaan-kebiasaan orang dulu, mungkin nenek moyang kita, buyut-buyut kita, itu adalah yang sudah berlalu, mm-hmm. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga kita yang sudah mendahulu kita, yang mungkin kita tahu dulu kebiasaan hidupnya seperti itu, ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ampunan dan diberikan rahmat alam barzakh kepada mereka. Seperti itu sih, Mbak.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas wawasan dan informasinya. Dan tidak terasa juga pendengar, kita telah berada di penghujung program Keluarga Sakinah siang hari ini. Dan dari perbincangan bersama Ustadz Mustir juga kita belajar bahwa membangun keluarga Qur'ani itu bukan sesuatu yang instan, ya Ustadz. Betul. Melainkan sebuah proses yang dimulai dari keteladanan, komunikasi yang baik, dan juga pembiasaan ibadah, serta juga menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika nilai-nilai Al-Quran ini juga hadir di dalam rumah, insya Allah akan lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga kuat akhlak, iman, dan karakternya. Dan semoga Ustadz, apa yang kita bahas hari ini juga dapat menjadi inspirasi dan juga motivasi bagi kita semua untuk terus menghadirkan suasana Qur'ani di tengah keluarga masing-masing. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami, Ustadz Musdir SPD, dan juga kepada seluruh pendengar yang telah berpartisipasi dalam program ini. Terima kasih Ustadz.
1: Sama-sama.
0: Dan Nafla pamit dari Keluarga Sakinah. Tetap bersama kami pendengar di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bengkulu siang ini bersama

0: 92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Tidak terasa kebersamaan Nafa di Bengkulu siang ini juga akan berakhir pendengar. Dan setelah ini juga akan kita simak bersama dinamika olahraga. Dan wakil kerabat kerja bertugas, Nafa pamit. Nafa ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan Nafa pamit dari ruang dengar Anda.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri akan kami hadirkan untuk Anda dalam dinamika olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea.
2: Vite plays it in, Rodriguez, it is touched in! Plata from right on the line!
3: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di Manshoff sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilsson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
4: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Selesai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
3: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
5: Ouais, très content du résultat parce qu'il nous qualifie.
6: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
5: On est vraiment fier et content.
3: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Poel van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Deizen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas. Warm weather.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1-6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka, bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama, serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring Austria.
2: Dinamika olahraga siang ini

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, gak ada masalah. Dari bahunya, pinggangnya apanya, gak ada masalah yang serius yang seperti final yang dialamin. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, dan terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih. Maksudnya harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua. Kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalankan sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernardin Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah Kejurprov Biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan Porprov tahun depan. Selengkapnya ada rekan saya Farin Reji.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmarhadi mengatakan, Kejurprov Biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju Porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, Kejurprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprov untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk Porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk Porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bulat-bulat selama ini kita rubah menjadi stigma bulat-bulat yang berprestasi. Jadi bulat-bulat itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak masuk kayak stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam Kejurprov Biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8-ball, 9-ball, 10-ball, 15-ball, hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English Billiard. Farin Raghi melaporkan.

pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Rizky Ristarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang untuk Anda yang saat ini terus menyimak kami di Bengkulu siang ini. Untuk hari ini Jumat 26 Juni 2026, bersama saya Mia yang akan terus menemani Anda hingga kebersamaan kita tuntas pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ada Padi Ribbon dengan Ego kami hadirkan tadi. Kali ini ada Danila dan Hindia dengan

menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: 107,8 FM RRI Bintuan.
1: Pendengar, pemerintah mengajak masyarakat untuk ikut menentukan logo resmi peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi lewat halaman resmi logo HUT ri.istanapresiden.go.id. Ini masyarakat bisa memilih satu dari 5 opsi logo HUT ke-81 RI yang telah melewati serangkaian seleksi dan juga kurasi Kementerian Ekonomi Kreatif bersama dengan Asosiasi Desain Grafis Indonesia atau ADGI. Nah, periode tahun pemilihan 24 Juni hingga tanggal 28 Juni 2026. Ada 5 pilihan logo yang masuk kurasi merupakan hasil seleksi dari 124 karya pendengar yang masuk sayembara di ADGI ya. Kemudian juga karya-karya itu berasal dari anggota ADGI dan juga non anggota dari ADGI sendiri. Nah, perwakilan ADGI David Irianto mengatakan proses awalnya adalah open call, di mana pihaknya membuka open call kepada seluruh desainer grafis di Indonesia. Usai periode pengiriman karya berakhir yang dilanjutkan dengan seleksi, kemudian karya-karya yang berhasil masuk kurasi memasuki tahap sayembara tertutup atau pitching. Nah, dalam proses itu ada 5 desainer memaparkan karya mereka kepada perwakilan dari pemerintah, yaitu dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Sekretariat Negara, dan juga Badan Komunikasi Pemerintah. 5 logo yang terpanjang atau di halaman logo halaman utama logo HUT ke-81 RI yaitu logo karya David Wirawan P asal Surakarta, Jawa Tengah dengan konsep 8 harapan 1 tujuan. Kemudian logo karya Fajar Novario asal Kota Padang, pendengar, Sumatera Barat yang mengangkat konsep kolektif sinergi bertumbuh. Dan logo karya Kanda Putra ini dari Denpasar, Bali yang mengangkat konsep kemanusiaan yang terhubung. Nah, selanjutnya ada juga logo karya dari Rizkiawan dari Malang, Jawa Timur yang mengangkat konsep berdaya setara sinergi bersama. Dan terakhir ada logo karya dari Tiffany Johan asal Batam, Kepulauan Riau yang mengangkat konsep tentang demokrasi dan juga kemandirian. Nah, itu dia pendengar, ada 5 pilihan. Jadi pemerintah mengajak masyarakat untuk mengikut atau ikut polling logo HUT ke-81 RI yang deadline-nya pada tanggal 28 Juni nanti. Jadi kamu bisa polling di sana logo mana yang paling bagus menurut kamu, yang paling menarik menurut kamu. Jadi Presiden Prabowo ini menginstruksikan jajarannya, antara lain itu adalah Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah dan juga Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro untuk melibatkan masyarakat untuk menentukan logo resmi peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, nanti tepatnya di bulan Agustus yang logo mana yang bakal menang ya. Oke, pendengar, informasi ini kami kutip dari indozone.id.

cerah jiwa. Jadilah yang bermanfaat. Hidup di dunia hanya sekali. Kita tidak akan pernah kembali lagi. Hanya ada dua pilihan, hidup sia-sia atau berbuat dan memberikan yang terbaik selama hidup. Percayalah, semua balasannya akan kita dapatkan hanya di akhirat sana. Berjuanglah meraih cita-cita, hidup yang bermanfaat. Perhatikan batu. Setiap ia disatukan, senantiasa berbentur dan saling menendang. Berbeda dengan air, ketika ia disatukan, ia menyatu senyawa, saling mengisi. Demikian pun manusia, kebanyakan orang pintar akan berbantahan, berdebat, bahkan berkelahi ketika berkumpul. Terutama karena kepalanya dibuatnya membatu oleh kepintarannya. Berbeda dengan orang bijaksana, ia akan selantur air. Ketika berkumpul, ia akan menyatu, berpelukan seperti air. Dunia adalah milik orang yang bersemangat, yang bisa menjaga ketenangannya. Kuatkanlah hati, jangan lemah semangat, karena ada upah bagi yang punya usaha. Hidup yang kita jalani penuh dengan tantangan, masalah, dan pergumulan. Tetap memiliki semangat berarti kita sudah memenangkan pertempuran atas segala tantangan, masalah, dan pergumulan. Jangan goyah, kuatkan dan teguhkan hati, tetap semangat karena orang yang bersemangat tetap yakin akan melihat hasil yang baik. Kelahiran, kematian adalah awal dan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan untuk senantiasa berarti. Jangan lupa selalu bersyukur dalam kondisi apapun, tentu doa dan usaha.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pencerah jiwa. Hari Jumat dan Surat Al-Kahfi. Hari Jumat hadir kembali. Alhamdulillah. Mari muliakan hari ini agar mendapat keberkahan. Dari Sang Khairul Raziqin membaca doa Al-Ma'idah ayat 114. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Membaca Al-Kahfi, memperbanyak istighfar, memperbanyak solawat, memuliakan malamnya, memuliakan siangnya. Tentang surat Al-Kahfi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuk sejauh antara dirinya, dia dan Baitul Atiq. Kedua, dalam riwayat lain masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, diampuni dosanya antara dua Jumat. Insyaallah kita semua akan dimuliakan oleh Allah. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Amin.

pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan, agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dan berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab. Bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara. Bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya. Menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan, sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi.

masuk neraka karena kucing. Alkisah, ada seorang wanita dari golongan Himyariyah Israiliyah yang memiliki seekor kucing. Kucing itu dia masukkan ke dalam kandang dan menguncinya. Namun, kucing tersebut tidak diberi makan oleh wanita tersebut. Juga tidak pula ia lepaskan untuk mencari makan. Ini menunjukkan bahwa tabiat wanita tersebut sangat buruk. Ia dengan sengaja mengurung kucing tersebut dan tidak memberikannya makanan. Ia sengaja menyakiti kucing tersebut dengan mengurungnya sepanjang siang dan malam. Kucing itu mengeong, membelas, meminta bantuan karena kelaparan dan kehausan. Namun wanita tersebut tidak bergeming untuk melepaskan kucing tersebut. Hatinya begitu keras, tak menghiraukan rangan kucing yang kehausan dan kelaparan itu. Hingga akhirnya kucing tersebut mati mengenaskan di dalam kandang. Padahal, jika memang benar si wanita ini ingin supaya kucing tersebut tetap di rumahnya, ia dapat memberi makan dan minum yang membuat kucing tersebut tetap hidup. Rasulullah mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia dan semua makhluk Allah, termasuk di dalamnya kucing. Dengan berbuat baik kepada hewan, kita dapat meraih pahala. Jika kita tidak ingin atau enggan memberi makan hewan tersebut, lebih baik kita melepaskannya dan membiarkannya bebas di bumi Allah yang luas. Hal ini supaya hewan tersebut mendapat makanan yang dapat membuatnya tetap hidup. Terlebih lagi, Allah telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Kejadian ini mencelakakan wanita itu hingga ia masuk neraka. Dalam sebuah hadis Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Asma binti Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lalu neraka mendekat kepadaku sehingga aku berkata, 'Ya Rabbi, aku bersama mereka.' Aku melihat seorang wanita. Aku menyangka wanita itu diserang oleh seekor kucing. Aku bertanya, 'Bagaimana ceritanya?' Mereka berkata, 'Dia menahannya sampai mati kelaparan. Dia tidak memberinya makan dan tidak pula membiarkannya mencari makan.'" Nafi berkata, "Menurutku dia berkata mencari makan dari serangga bumi." Hadis sahih dari Muslim dan Jabir juga meriwayatkan hal yang serupa, di mana Rasulullah melihat surga dan neraka pada saat sholat gerhana. Ia melihat wanita tersebut diburu oleh kucing dan terdapat bekas cakaran tergores di wajah dan tubuhnya. Begitu meruginya manusia masuk neraka hanya karena seekor kucing. Maka dari itu, sayangilah binatang. Jika tidak bisa memeliharanya, jangan mengganggunya. Dan biarkanlah mereka menikmati bumi Allah yang luas. Semoga kita semakin berhati-hati dalam memperlakukan makhluk Allah. Bukan hanya kucing saja, tapi memperlakukan baik seluruh makhluk ciptaan Allah yang maha pemilik segalanya, agar kita tidak menanggung akibat yang buruk.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Ya, peringkat masuk di 98,8 FM RRI Bintuhan. Ada satu buah lagu dari Krisye. Dan lagu dari Krisye saat ini matang kita ke pukul 12.53 menit waktu Indonesia Barat. Dan tadi telah kami dikan lagu-lagu Islami untuk menemani aktivitas sholat Jumat Anda pendengar di kesempatan siang hari ini. Pendengar, Yayasan Genesis Bengkulin mengungkapkan bahwa Provinsi Bengkulu ini telah kehilangan daratan pesisir seluas 712.881 hektar akibat abrasi sepanjang periode tahun 2002 hingga 2024. Nah, temuan ini menjadi peringatan serius terkait dengan kondisi kawasan pesisir yang terus mengalami tekanan dalam kurun waktu lebih dari 2 dekade. Data tersebut ini disampaikan Kepala Divisi Riset dan Kajian Agraria Yayasan Genesis Bengkulu, Selvia Ayunetra, berdasarkan hasil kajian terbaru yang dilakukan pada tahun 2026. Itu ia mengatakan berdasarkan hasil kajian itu sepanjang periode 2022 sampai dengan 2024 telah terjadi kehilangan daratan seluas 712,81 hektar yang tersebar di 109 desa pada 7 kabupaten dan kota. Nah, apa yang menyebabkan hilangnya daratan pesisir? Selvi ini menjelaskan pendengar bahwa abrasi menjadi faktor utama penyebab hilangnya daratan di wilayah pesisir Bengkulu. Fenomena ini terjadi akibat pengikisan garis pantai oleh gelombang laut yang berlangsung secara terus-menerus. Kajian yang dilakukan ini menggunakan citra satelit tersebut bertujuan untuk memantau perubahan kawasan pesisir secara akurat dalam jangka panjang. Dengan pendekatan tersebut, perubahan garis pantai dapat teridentifikasi secara detail dari waktu ke waktu, yang mana menurut Selvia, hasil kajian ini tidak hanya menggambarkan kondisi terkini, tetapi juga menjadi dasar bagi berbagai pihak untuk merumuskan langkah penanganan yang tepat. Mengapa abrasi menjadi ancaman serius? Abrasi pesisir ini tidak hanya berdampak pada hilangnya daratan, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Nah, oleh karena itu, persoalan ini dinilai memiliki dampak luas terhadap keberlanjutan wilayah pesisir. Pendengar, informasi ini kami ikuti dari Bengkulu Info terkait dengan abrasi gerus Bengkulu. Ada 712 hektar daratan hilang dalam 2 dekade. Untuk informasi lain, pendengar, nanti akan kami update kembali di ruang dengar kamu. Jadi pantau terus kami di 98,8 FM RRI Bintuhan. Selamat siang.

98,8 FM RRI Bintuan Peringgar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI program 1 Bengkulu Peringgar untuk mengikuti warta berita daerah.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Sari berita, jalur domisili menjadi pilihan utama pada proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Masyarakat apresiasi pelaksanaan Festival Tabut 2026. Bersama saya, Miatu Rohma, inilah berita selengkapnya. Jalur domisili menjadi pilihan utama pada proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Selengkapnya dilaporkan Anggrit Nardianto.
1: Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk jenjang sekolah menengah pertama secara online. Untuk tahap pertama, dibuka 3 jalur yaitu jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi yang akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2026. Sementara untuk tahap kedua akan dibuka pada tanggal 1 hingga 3 Juli 2026 untuk jalur domisili. Salah satu orang tua murid yang akan mendaftarkan anaknya di SMP Negeri 11 Kota Bengkulu, Sugihardi, mengatakan saat ini ia tengah menyiapkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk proses pendaftaran SPMB anaknya di sekolah tersebut. Sugi mengungkapkan pada pendaftaran ini ia akan mendaftarkan anaknya melalui jalur domisili.
2: Pada PSB tahun ini akan mengikuti seleksi melalui jalur domisili yang memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dengan kuota di sini sekitar 35% atau sampai 40%. Kemungkinan karena jarak tempat tinggal kami ini tidak terlalu jauh dari SMP 11, mudah-mudahan bisa mengikuti dari jalur domisili.
1: Jarak yang dekat dengan sekolah menurut Sugihardi menjadi pilihan utama untuk dapat diterima di sekolah tersebut. Sugi berharap proses pendaftaran secara online dapat berjalan lancar tanpa kendala, sehingga para orang tua murid tidak perlu datang langsung ke posko pengaduan untuk melakukan registrasi maupun mendapatkan informasi lain terkait sistem penerimaan murid baru. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bengkulu bersama unsur Forkopimda berkomitmen mengawal pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Agar berjalan bersih, adil, transparan, dan bebas dari praktik pelanggaran hukum. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menegaskan seluruh proses penerimaan siswa baru harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Ia meminta Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Camat, dan Lurah mengawasi proses penerimaan secara ketat, sekaligus memastikan tidak ada anak di Kota Bengkulu yang putus sekolah akibat tidak mendapatkan akses pendidikan. Sementara itu, sebelumnya, Penjabat Sekda Kota Bengkulu, Medi Febriansah, mengatakan Pemda Kota telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2026 tentang pelaksanaan penerimaan murid baru yang objektif, akuntabel, dan bebas pungutan liar. Seluruh pihak terkait juga telah menandatangani Fakta Integritas sebagai bentuk komitmen bersama. Penerimaan siswa baru tingkat SD telah selesai dilaksanakan untuk tingkat SMP. Pendaftaran jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi sedang berlangsung secara online, sedangkan jalur domisili akan dibuka pada 1 hingga 3 Juli mendatang. Masyarakat apresiasi pelaksanaan Festival Tabut 2026, selengkapnya dilaporkan reporter RRI Yan Berlian.
3: Pelaksanaan Festival Tabut tahun 2026 mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Berbagai pembenahan yang dilakukan pada tahun ini dinilai membuat pelaksanaan Festival Budaya Tahunan tersebut lebih tertata dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Salah seorang warga Kota Bengkulu, Hairil, menilai penataan kawasan festival, lapak pedagang, hingga pengaturan parkir menunjukkan adanya perbaikan yang cukup signifikan. Menurutnya, kondisi tersebut memberikan kenyamanan bagi masyarakat maupun wisatawan yang datang untuk menyaksikan rangkaian Festival Tabut. Meski demikian, Hairil berharap penyelenggaraan Festival Tabut pada tahun-tahun mendatang dapat terus dievaluasi dan ditingkatkan. Ia menginginkan lebih banyak atraksi dan kegiatan pendukung yang mampu menarik minat wisatawan untuk datang ke Bengkulu. Selain kualitas acara, Hairin menilai keramahan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendukung kemajuan sektor pariwisata daerah. Ia mengajak seluruh warga Bengkulu untuk menjadi tuan rumah yang baik bagi para pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Menurutnya, kesan yang dibawa wisatawan setelah berkunjung tidak hanya ditentukan oleh kemeriahan acara, tetapi juga oleh sikap masyarakat dalam menyambut dan melayani tamu yang datang ke daerah tersebut.
4: Masyarakat yang berkunjung itu tidak boring ya istilahnya seperti itu. Kalau untuk masyarakatnya sendiri ya saya berharap saling menjaga image Kota Bengkulu. Karena Festival Tabur ini bukan hanya dari warga lokal, bisa jadi dari luar daerah. Jadi tampilkanlah wajah Bengkulu itu melalui event ini dengan menampilkan apa ya image yang baik dengan warga lokal, sehingga potensi-potensi event-event lainnya masyarakat luar dapat lebih tertarik untuk datang dan kembali ke Kota Bengkulu seperti itu.
3: Hairil berharap para wisatawan yang datang tidak hanya mengenal Bengkulu melalui Festival Tabut semata, tetapi juga tertarik untuk kembali berkunjung karena terkesan dengan suasana kota, keindahan daerah, serta keramahan masyarakatnya. Festival Tabut merupakan agenda tahunan yang menjadi ikon pariwisata Bengkulu. Selain melestarikan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun, Festival Tabut juga menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan aktivitas usaha selama pelaksanaan kegiatan. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026, Badan Narkotika Nasional BNN Kota Bengkulu menggelar kegiatan donor darah. Aksi donor darah ini menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial yang diusung BNN dalam memperingati HANI 2026. Selain mengkampanyekan bahaya penyalahgunaan narkotika, kegiatan tersebut juga bertujuan membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Kepala BNN Kota Bengkulu, Kombes Polisi Ali Imron bersama jajaran pegawai turut ambil bagian dalam kegiatan kemanusiaan tersebut. Kehadiran para peserta menunjukkan komitmen bersama untuk menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama. Pasca dilantik 22 pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Kaur, Kepala BKD PSDM Kabupaten Kaur tegaskan agar segera melakukan sertijab sesuai jabatan masing-masing. Selengkapnya dilaporkan Lili Rahman.

0: diminta untuk langsung bekerja dan menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan secara maksimal. Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas, disiplin, dan profesionalisme dalam menjalankan amanah jabatan. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan harus dijaga dengan kinerja yang baik dan penuh tanggung jawab. Sastriana berharap para pejabat dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru, serta membangun koordinasi yang solid dengan seluruh jajaran. Kolaborasi yang baik dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai target kinerja organisasi.
1: Kepada pejabat pimpinan tinggi pertama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas, saya mengucapkan selamat atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga menjadi pimpinan yang adil dan bijaksana, yang bisa melaksanakan seluruh tugas dan kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan aturan.
0: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa evaluasi terhadap kinerja pejabat akan terus dilakukan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan penegasan tersebut, diharapkan 22 pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugasnya secara optimal serta memberikan kontribusi nyata telah mendukung pembangunan di Kabupaten Kaur. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
2: Terima kasih Anda tetap siap bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, audio streaming di rri.co.id dan juga bisa ditonton melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Universitas Islam Negeri UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu berkolaborasi dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Bengkulu menggelar penanaman pohon bertajuk berakar pada ekoteologi bertumbuh untuk Green Campus di halaman gedung D8 UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu Jumat pagi. Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan penanaman 1 juta pohon sebagai upaya mendukung pelestarian lingkungan dan pembangunan kampus hijau. Kepala BPOM Bengkulu Kodon Tarigan mengatakan pihaknya menyiapkan 1000 bibit pohon untuk ditanam di lingkungan UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Ia berharap kolaborasi antara BPOM dan UIN tidak berhenti pada penanaman, tetapi juga berlanjut pada perawatan pohon hingga tumbuh dan memberikan manfaat bagi lingkungan. Sementara itu, Rektor UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, Profesor Dr. Khairuddin MAG menyebut, kegiatan tersebut merupakan implementasi nilai ekoteologi yang menekankan tanggung jawab manusia dan dalam menjaga alam. Serapan hasil panen petani oleh Perum Bulog di Kabupaten Bengkulu Utara mengalami peningkatan yang signifikan pada musim panen bulan Mei hingga Juni 2026. Kondisi ini turut memperkuat cadangan pangan pemerintah yang disiapkan dan hal ini untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Kepala Gudang Bulog Bengkulu Utara, Fanto Yudhistira, mengatakan pada April 2026 lalu, serapan beras petani hanya mencapai 7,7 ton. Namun pada periode Mei hingga Juni 2026, angka tersebut melonjak menjadi 41,158 ton. Untuk komoditas jagung, serapan meningkat dari sebelumnya 4,4 ton menjadi 9,6 ton. Seluruh hasil serapan baik berupa beras maupun jagung saat ini disimpan di gudang Bulog sebagai bagian dari cadangan pangan pemerintah. KPID Bengkulu gandeng Stesnu, kabilangi STSNU, perkuat literasi digital di kalangan mahasiswa. Selengkapnya dilaporkan Zilviani.
3: Upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menjaring informasi di era digital terus diperkuat oleh berbagai pihak. Salah satunya kerjasama yang dijalin Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ataupun KPID Provinsi Bengkulu dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding ataupun MOU yang dilakukan Ketua KPID Provinsi Bengkulu bersama dengan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Dr. Subhan SAG MHI. Dan kesepakatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara lembaga penyiaran dan dunia pendidikan. Ketua KPID Provinsi Bengkulu, Teddy Cahyono, mengatakan perguruan tinggi memiliki posisi

0: strategis dalam membangun generasi yang kreatif terhadap arus informasi. Menurutnya, kemampuan literasi media menjadi kebutuhan penting di tengah perkembangan teknologi dan media digital yang semakin pesat.
1: KPID Bengkulu dan Stiesno menandatangani MOU. Nah, kerjasama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat literasi media dan literasi digital di lingkungan kampus. KPID berharap kolaborasi ini dapat melahirkan berbagai kegiatan edukatif, misalnya seminar, diskusi, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat. Dan kami berharap sinergi ini memberikan manfaat bagi mahasiswa, dunia pendidikan, dan masyarakat Bengkulu secara luas.
0: Melalui nota kesepakatan tersebut, KPID Provinsi Bengkulu dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu berkomitmen mengembangkan berbagai program bersama. Program tersebut mencakup edukasi literasi media, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, hingga kegiatan akademik yang mendukung kepentingan kualitas sumber daya manusia. Penandatanganan MOU tersebut juga menjadi bukti komitmen bersama dalam menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat di Bengkulu. Selain memperkuat literasi media, kolaborasi ini diharapkan mampu melahirkan generasi yang adaptif, kritis, dan siap menghadapi tantangan di era digital. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
2: Belanda memastikan diri sebagai juara grup F Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir fase grup yang berlangsung di Kansas Jumat 26 Juni pagi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini membawa Oranye melaju ke babak 32 besar dengan status pemuncak klasemen grup. Setelah unggul 2 gol di babak pertama melalui gol Brian Brobbey dan gol bunuh diri pemain Tunisia, Belanda sempat mendapat perlawanan saat Hazim Mastouri memperkecil ketinggalan di awal babak kedua. Namun Jan Paul van Heek mengembalikan keunggulan 2 gol Belanda lewat sundulan memanfaatkan sepak pojok Tijadi Rangers pada menit ke-62. Hingga pertandingan terakhir, Belanda mampu mempertahankan keunggulan 3-1 berkat penampilan solid ini, lini belakang dan sejumlah penyelamatan penting Bak Verbruggen. Hasil tersebut juga memastikan tip asuhan Ronald Koeman menutup fase grup sebagai juara grup F dan akan menghadapi Maroko pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Jepang memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai runner-up grup F usai bermain imbang 1-1 melawan Swedia di AT&T Stadium Texas Jumat 26 Juni. Samurai Biru tampil dominan sejak awal pertandingan dan mampu membawa keunggulan pada menit ke-56 melalui penyelesaian akhir dari Daizen Maeda. Keunggulan Jepang hanya bertahan 6 menit setelah Antoni Elanga mencetak gol penyeimbang untuk Swedia lewat tembakan melengkung yang gagal dijangkau Zion Suzuki. Kedua tim kemudian saling menekan untuk mencari gol kemenangan, namun penyelamatan gemilang dari kedua penjaga gawang membuat skor tetap bertahan hingga laga berakhir. Hasil imbang tersebut cukup membawa Jepang finish di posisi kedua grup F, sementara Belanda keluar sebagai juara grup. Pada babak ke-32 besar, Jepang dijadwalkan menghadapi Brazil dalam pertandingan fase grup. PT Wahana Mana Media Sejahtera atau Radar Selatan akhirnya menunjukkan itikad baik dengan melunasi seluruh tunggakan gaji jurnalisnya. Lisa Rosari sebesar Rp14.866.000 dan laga ini diambil pihak manajemen guna mematuhi putusan sidang unmanning atau teguran yang digelar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A beberapa waktu lalu. Pembayaran hak normatif yang sempat tertunda sejak adanya perjanjian bersama pada Agustus 2025 dilakukan sebelum tenggat waktu maksimal 8 hari berakhir. Sehingga kekhawatiran akan adanya penyitaan aset perusahaan kini resmi mereda. Kuasa hukum Lisa Rosari, Rendri Saputra dari Kantor Hukum Lingkar Keadilan menyatakan bahwa setelah melalui proses perjuangan panjang, pihak perusahaan akhirnya melaksanakan kewajiban sesuai perintah pengadilan. Menurutnya, momentum ini menjadi presiden baik bagi perlindungan hak konstitusional pekerja di Bengkulu yang dilindungi oleh undang-undang. Aliansi Jurnalis Indonesia Aji Bengkulu yang mengawal ketat kasus ini turut memberikan apresiasi. Ketua Aji Bengkulu, Demon Fajri, menegaskan bahwa peristiwa ini harus menjadi alarm keras bagi seluruh manajemen media di Provinsi Bengkulu, bahwa tantangan industri tidak boleh mengorbankan hak dasar jurnalis. Sekian warta berita daerah untuk siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat menikmati hari ini.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Hello, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih? Makasih, teman. Hore! Juara!
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

98,8 FM RRI Bintuhan. Pendengar, mulai tanggal 1 Juli 2026, pemerintah akan menerapkan registrasi biometrik secara penuh untuk setiap aktivitas nomor seluler baru di Indonesia. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap nomor tersebut atau nomor telepon ini hanya digunakan oleh pemilik yang sah, sehingga dapat meningkatkan keamanan dan mencegah penyalahgunaan identitas. Nah, pendengar juga nggak perlu khawatir terkait dengan privasi untuk menjaga keamanan data biometrik. Data wajah pelanggan ini tidak disimpan dalam bentuk foto asli. Sistem hanya menyimpan template biometrik terenkripsi yang tidak dapat direkonstruksi menjadi wajah pengguna ya. Jadi mulai tanggal 1 Juli nanti, ingat ya, sebentar lagi nih. Kalau kamu mau ganti kartu atau seandainya kartu kamu hilang atau kartu kamu sudah mati, nah jadi mulai tanggal 1 Juli 2026 itu registrasi kartu SIM ini wajib pakai biometrik. Jadi pemerintah ini akan memperlakukan registrasi biometrik nomor seluler secara penuh untuk setiap aktivitas nomor baru. Nah, tujuannya itu untuk memastikan nomor ini hanya dipakai oleh para pemilik sah. Jadi nggak ada lagi nih scam gitu ya, yang bisa dibilang yang sering nipu-nipu gitu kan. Jadi kalau nipu-nipu itu mudah didata orang-orangnya gitu. Jadi kalau ada nomor baru, ketika dicek oleh pihak yang berwajib ya, ketika nomor itu muncul, nanti langsung ketahuan tuh data, nama lengkap, bahkan identitas lengkapnya tinggal di mana, itu bakal ketahuan. Nah, syaratnya untuk aktivasi itu, yang pertama itu warga negara Indonesia dengan nomor pelanggan, NIK, dan juga biometrik pelanggan atau pengenalan wajah juga nanti. Kemudian warga negara di bawah 17 tahun ini belum nikah. Jadi nomor pelanggan, NIK calon pelanggan, serta NIK dan biometrik kepala keluarga sesuai kartu keluarga. Kemudian juga untuk warga negara Indonesia pengguna eSIM, nomor pelanggan, NIK, dan juga data kependudukan biometrik. Kemudian untuk warga negara asing itu ada nomor pelanggan, paspor, kitab atau kitas. Nah, untuk warga negara asing pengungsi ini dapat menggunakan identitas pejabat UNHCR. Nah, kemudian juga seperti apa sih untuk cara aktivasinya itu dilakukan oleh petugas gerai. Jika kamu ingin mendaftar di gerai penyelenggara yang melakukan verifikasi visual dan validasi data kependudukan. Nah, kalau kamu mau daftar sendiri, itu dapat menggunakan perangkat telekomunikasi aplikasi milik penyelenggara dengan metode pembuktian kebenaran OTP melalui SMS, melalui email, atau juga melalui UMB. Nah, wajib menyertakan pencocokan biometrik juga. Jadi ini penting pendengar. Registrasi biometrik ini dilakukan pakai teknologi pengenalan wajah untuk mencocokkan identitas pelanggan dengan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Kemudian untuk menjaga keamanan datanya, data biometrik itu pelanggan itu tidak disimpan dalam bentuk citra wajah mentah, tapi itu bentuknya biometrik ya. Nah, kemudian juga yang dikirim ke Dukcapil itu adalah format, bukan foto gambar mentah ya, seperti yang kita jelaskan tadi, tapi dia bentuk biometrik yang tidak bisa direkonstruksi. Nah, itu dia pendengar, informasi ini kami kutip dari indonesiabaik.id. Jadi jangan lupa untuk kamu yang ingin registrasi terhitung pada tanggal 1 Juli nanti, itu mulai menggunakan pengenalan wajah atau dengan identitas biometrik. Informasi lain nanti akan kami update pendengar dan kebersamaan kita di Lintas Bintuhan siang. Untuk kesempatan kali ini kita tuntaskan perjalanan kita di siang hari ini, edisi Jumat tanggal 26 Juni 2026. Di Lintas Bintuhan sore nanti Anda akan ditemani oleh rekan kami Desi Isnianti. Untuk Pro Dangdut, jangan lupa nanti pendengar di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih ya atas kursamanya. Sampai jumpa di lain waktu dan juga lain kesempatan. Saya Asri Bari pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, 98,8 MHz RRI Bintuan. Beberapa lagu sudah kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Agak sedikit telat, mari buka tayang telepon dan kita bakal terima penelpon di ruang dengar Anda. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Amir?
2: Alhamdulillah sehat-sehat aja walaupun ini pembukaannya agak kebanyakan.
1: Iya, tadi agak kebanyakan sedikit.
2: Gimana Mbak Desi, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Pak Amir gimana?
2: Alhamdulillah lagi nyantai, cuacanya mendung-mendung manis di Kemancar.
1: Waduh, di sini enggak tuh, panas di sini.
2: Oh, panas ya?
1: Iya.
2: Mbak Desi? Boleh Pak Amir cerita-cerita sedikit?
1: Asal nggak terlalu lama, boleh?
2: Setelah festival Piala Dunia RRI kita, RRI Bintuan mengudara sampai pagi ya.
1: Mm-hmm.
2: Ada aspirasi merah putihnya, ada bolanya, pokoknya mengudara dari malam sampai pagi setelah acara. Usai di acara kita di Bintuan ya, mulai jam 00 sampai pagi sekarang dari Pro 3 RRI ya.
1: Mm-hmm.
2: Pokoknya shit lah. Berarti ini sebagai tanda buktinya Pak Amir ini pantau radio terus. Karena cuman RRI kita lah, RRI Bintuan yang dapat diterima di tempat kita di Pemancar ya. Ya, buat yang mendengar kebas yang lain ya, bagian makasih aja. Panjang umur sehat selalu saja untuk Pak Desi ya.
1: Oke, makasih Pak Amir. Saya selalu juga buat Pak Amir ya.
2: Ini kayaknya kita request lagu ya.
1: Boleh, lagunya apa?
2: Lagunya Mutiara Hidupku, tapi vokalisnya dari artis cewek kalau ada. Ada kira-kira.
1: Mutiara Hidupku versi yang cewek ya?
2: Iya.
1: Oke, nanti Mbak Desi cariin ya.
2: Salam-salamnya buat Putra GBL di Tanjung Sakti, Pak Wardi, Pak Nasiruddin, ayo bergabung. Jangan sampai ketinggalan nih, Pak Amir duluan.
1: Iya.
2: Dan salam spesialnya Mbak Desi yang CM yang lagi berhasil di RRI jam ini. Tapi selamat siang menjelang sore, selamat bertugas, semoga sampai I love you RRI
1: selamanya. Oke, makasih Pak Amir.
2: Oke, siap-siap mutiara hidupnya ya.
1: Siap.
2: Buat teman-teman yang mau bergabung, berkirim salam silahkan. Anda di 0736-1655 atau 0811-1955 WhatsApp ya.
1: Hafal tuh Pak Amir ya WhatsAppnya.
2: Ya, kasih tahu sama Bang Freddy.
1: Oke, makasih ya Pak Amir. Terima kasih ya.
2: Oke, sama-sama sayangku ya, siap di play ya.
1: Oke, nanti Mbak Desi play lagunya.
2: Ya, mutiara itu tapi artis cewek ya. Ya, oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amir yang baru saja bergabung dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, pengen dengerin Mutiara Hidupku katanya. Versi cewek sih, nanti Mbak Desi cariin, mudah-mudahan ada ya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
2: Mbak Desi ini di mana ini Mbak Desi?
1: Kalau suaranya
2: Pinoraya.
1: Yang di Pinoraya benar. Dengan Ete, Pak Ete udah lama enggak gabungan sama Mbak Desi tuh, Pak Ete.
2: Baru 5 kali ini, Mbak, gabung lagi.
1: Iya. Pak Ete kemana?
2: Kemarin radionya rusak.
1: Oh, gitu.
2: Iya.
1: Download RRI Play aja Pak Ete di handphone.
2: Ya,
1: RRI digital.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Pak Ete gimana?
2: Ya, sehat juga. Di sana mendung, cerah.
1: Cerah, panas malahan Pak Ete.
2: Sama di sini.
1: Nah, udah dapat hujan belum? Ya, boleh.
2: Lagunya Memori Daun Pisang.
1: Memori Daun Pisang aman. Nanti Mbak Desi cariin.
2: Untungnya Pak Amir yang pertama naik tadi.
1: Mm-mm.
2: Dan untuk Mbak Desi sendiri, Mbak sendiri.
1: Mm-mm.
2: Ya, untuk semua pendengarnya Mbak, dari A sampai Z.
1: Oke, siap.
2: Terima kasih Mbak.
1: Makasih balik, terima kasih Pak Ete.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Pak Ete, biar bisa gabungin RRI Bintuhan terus nanti dalam acara Pradangdut. Nah, di belakang Pak Ete kita bakal terima lagi di 0739616555. Halo, Pradangdut.
0: Pradangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
0: Entah siapa nih, Mbak. Nah. Putra Kungkil.
1: Putra Kungkil, enggak boleh. Enggak boleh, Pak. Gimana?
0: Siapa nih, Mbak?
1: Gimana kabarnya Pak Mawardi?
0: Alhamdulillah sehat-sehat ya. Cuaca cerah sekali, badan sehat-sehat. Bagaimana Mbak situ?
1: Sini juga cerah, enak, panas banget malahan.
0: Ya, udah makan siang belum?
1: Udah, Mbak Desi udah makan siang.
0: Iya, iya.
1: Pak Ed, ini apa? Pak Mordi gimana? Udah belum?
0: Udah makan siang juga, sedang masih ngopi-ngopi sekarang ini Mbak.
1: Wah, mantap tuh. Kopi ya. Bikin sendiri apa beli?
0: Bikin sendiri ini Mbak.
1: Wise, mantep. Sambil apa tuh, ditemenin pisang goreng ya?
0: Ya, kadang-kadang pisang goreng, kadang-kadang pisang rebus, temannya ngopinya.
1: Iya, yang penting ada temannya ya.
0: Iya.
1: Pengen dengerin lagu apa Pak Mawardi?
0: Ya, kalau ada Mbak, cincin putih aja Mbak.
1: Cincin putih aja?
0: Iya, iya.
1: Oke, cincin putihnya untuk siapa itu?
0: Nah, itu saya sama Mbaknya aja.
1: Cincin putih ya. Oke, lagunya siap?
0: Ya.
1: Itu aja atau pengen kirim salam?
0: Salam ya bisa ya.
1: Boleh, boleh.
0: Itu kelupa nih Mbak, salam-salam.
1: Oh gitu ya.
0: Ya, sama Tera Jerman, Tera Asa, Tera Kungkil, Mendimbun, Nasrudin di Betulungun, Dang Yanto di Babatan, Pak siapa tadi yang kelupaan? Pak Nat. Pak Piranya, kelupaan Pak Piranya. Salam-salam sama JBL Tanjung Sepi, sama Pak Amir Pemancar. Ya sudah lembak dari SPZ aja, tanpa kecuali.
1: Oke, makasih ya.
0: Ya,
1: udah gabungan. Terima
0: kasih balik, sama Mbak Desinya. Selamat menjalankan tugas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 penelpon ya. Tadi ada Pak Amir, ada Pak Ete, terus juga ada Pak Mawardi. Nanti bakal kita terima lagi penelpon di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 98,8 MHz. Kita akan dengarkan lagu berikut ini.

0: Pro Dangdut.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar ada cincin putih ya. Itu dia, ada waktu sekitar 10 menit lagi untuk Anda yang bisa bergabung bersama kami di 0739616555 ataupun di WhatsApp RRI Bintuhan ya. Coba kita bakal terima. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan Panas Rudin kah ini?
2: Betul.
1: Gimana kabarnya di Batu Lungun?
2: Aku lagi di Pasar Jumat.
1: Oh, lagi di Pasar Jumat. Emang hari ini hari pasaran ya, hari pekan ya?
2: Nama itu nama tempatnya.
1: Oh, Pasar nama Jumat. Tempatnya. Oh, kirain hari pekan gitu. Gimana? Mau rekas lagu apa ini?
2: Punya Rupiah aja.
1: Rupiah. Nah. Wah, ini Rupiah lagi nano-nano sekarang.
2: Lagi butuh.
1: Rupiah dari Roma Irama ya?
2: Ya, betul.
1: Oke, Rupiahnya untuk siapa ini?
2: Untuk Pak Mawardi, untuk untuk siapa tadi ya?
1: PT.
2: Pokoknya untuk semua Pak RT juga, Pak Pera, JBL, PK, ada 1116, ada Peri di Simpang Kandis, buat semuanya aja.
1: Terkhususnya buat siapa ini Rupiahnya?
2: Khususnya buat yang lagi siaran.
1: Oh gitu ya. Oke. Diterima deh Rupiahnya ya.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrudin ya, sehat selalu ya Pak Nasrudin. Telepon via WhatsApp RRI Bintuhan untuk Pak Nasrudin sekeluarga, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Rupiahnya juga lancar ya gitu. Nanti bakal Mbak Desi puterin. Ada satu penelpon lagi bakal Mbak Desi terima. Tadi yang pas lagi Panas Rudin lagi telepon, ada yang mau masuk, silahkan gabung kembali di 0739616555. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Siapa di mana?
3: Batu Lintang, Pematang Gaul.
1: Oh, Batu Lintang, Pematang Gaul. Dengan siapa namanya ya?
3: Datuk Lintang.
1: Oh, Datuk Lintang, bener namanya ya. Datuk Lintang gitu.
3: Ya, karena cucunya Lintang namanya.
1: Oh gitu, cucunya Lintang namanya. Datuk Lintang di Pematang Gaul. Gimana cuaca di situ?
3: Panas.
1: Panas.
3: Panas berdengkang kata Udang Sirat.
1: Mau oh, panas berdengkang. Udah pernah ketemu Udang Sirat memang?
3: Ya udah.
1: Oh gitu. Datuk pengen dengerin lagu apa tuh?
3: Pesta Mudukaku dari Yulia Citra.
1: Pesta Mudukaku.
3: Iya.
1: Oke, siap. Salamnya buat siapa tuh?
3: Buat seluruh pendengar RRI Bintuan aja.
1: Oke. Nanti Mbak Desi puterin lagunya ya. Pesta Mudukaku.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Lintang. Kayaknya karena udah dua penelpon di ruang dengar Anda, Mbak Desi bakal tuntaskan untuk Pro Dangdut, takutnya nanti gak bisa play lagunya lagi ya. Untuk pengunjung WBK di siang hari ini, selamat sore lah ya, bukan lagi selamat siang. Juga untuk pengelola WBK juga yang semangat ya, pantainya bersih, indah, pokoknya tempat nongkrong itu bagus banget ya.

Peringat untuk sudah untuk lagu-lagu dangdut. Terima kasih untuk anda yang udah gabungan di 0739 61655. Kita akan jumpa kembali dalam acara Pro Dangdut untuk besok pada pukul 14 hingga pukul 6 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk kebersamaan anda. Tetap setia mendengarkan RRI Bintuhan 98,8 MHz.

Lagu dari Zil Ferdinand, kan? Semoga engkau bahagia mendengar tanpa terasa untuk di sore hari ini. Kita hampir menjelang azan zuhur tiba, azan asar tiba ya. Untuk kalian barangkali baru pulang dari aktivitas yang siap-siap untuk menunaikan sholat asar. Selepas itu mungkin Anda bisa istirahat sore ya, sambil menunggu waktu maghrib ya. Tapi kalau udah sore kayak gini, usahakan jangan tidur ya, karena tidur habis asar itu tidak dianjurkan gitu ya. Nah, mungkin Anda bisa melakukan aktivitas ringan dan juga bisa beres-beres ya, atau sekedar lele-lele. Mungkin juga bisa Anda isi dengan sesuatu hal yang bermanfaat. Tabu Tebuang akhiri Festival Tabu 2026, ribuan warga padati Karabla. Ritual sakral tabut terbuang digelar di Komplek Pemakaman Karabla, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Tatu Agung, Kota Bengkulu. Tepatnya Kamis 25 Juni 2026, proses menjadi puncak sekaligus penutupan seluruh rangkaian peringatan tabut 1448 Hijriah yang telah berlangsung selama 10 hari. Sejak siang hari, ribuan masyarakat memadati kawasan Karabla untuk menyaksikan secara langsung Sejak siang hari, ribuan masyarakat memadati kawasan Karabla untuk menyaksikan secara langsung prosesi yang telah menjadi tradisi turun-temurun masyarakat Bengkulu tersebut. Selain warga lokal, sejumlah wisatawan dari luar daerah juga terlihat hadir mengikuti rangkaian acara hingga selesai. Pelaksanaan tabut tebuang diawali dengan sholat zuhur berjamaah yang dilakukan keluarga kerukunan tabut atau KKT Bengkulen Bengkulu di Masjid Al-Muhajirin, Kelurahan Pasar Melintang. Setelah itu rombongan kembali ke kawasan Tugu Dol untuk memulai arak-arakan menuju Kompleks Pemakaman Karabla. Sebanyak 17 bangunan tabut budaya diarak dari pusat kota Bengkulu menuju Karabla melalui rute sepanjang kurang lebih 4 km. Dan iring-iringan tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang memadati sepanjang jalur yang dilalui oleh rombongan tabut. Sebelum prosesi tabut terbuang dilaksanakan, keluarga kerukunan tabut terlebih dahulu melakukan ziarah dan berdoa bersama di sejumlah makam tokoh. Tokoh inilah yang memiliki keterkaitan dengan sejarah tabut Bengkulu. Juru kunci makam Karabla, Mainar menjelaskan, ziarah merupakan bagian penting dari rangkaian ritual yang selalu dilakukan setiap tahun. Pembacaan doa dan Al-Fatihah dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur yang telah mewariskan tradisi tabut kepada generasi saat ini. Sementara itu, Ketua KKT Bengkulen Bengkulu Ahmad Syafri mengatakan tabut tebuang merupakan ritual sakral yang agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap tradisi yang telah menjadi warisan budaya Bengkulu selama ratusan tahun. Ia juga menjelaskan prosesi tabut tebuang mengandung filosofi yang membuang segala hal buruk serta menjadi pengingat tidak ada kemegahan dan keindahan dunia yang bersifat abadi, ya. Dan setelah seluruh rangkaian ritual, kegiatan ditutup dengan doa bersama di area makam Iman Segolo. Kemudian dilakukan penyimpanan kembali perlengkapan sakral tabut oleh keluarga kerukunan tabut. Selain itu, momentum tabut tebuang juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat puluhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, tampak memadati kawasan Karabla yang memanjakan berbagai makanan, minuman pada para pengunjung yang datang menyaksikan prosesi tabut. Diungkapkan wisatawan dari Kabupaten Kaur, Saprian, Festival Tabut memiliki daya tarik dan di antaranya gelaran budaya, ritual kepercayaan yang jadi tradisi setiap tahun. Namun ia juga berpesan agar adanya penataan dan perhatian pemerintah terhadap para keluarga tabut sehingga tradisi dan ritual menjadi nilai jual dan festival. Dengan berakhirnya prosesi tabut terbuang, maka berakhir pula seluruh rangkaian Festival Tabut 2026 yang setiap tahunnya menjadi salah satu agenda budaya terbesar di Provinsi Bengkulu, sekaligus simbol pelestarian tradisi dan sejarah yang terus diwariskan kepada generasi muda. Nah, itu dia pendengar untuk informasinya di ruang dengar Anda mengenai Tabut Tebuang.

Kiri Festival Tahu 2026, ribuan warga padati Karabala. Dan untuk beberapa informasi menarik lainnya, mendengar kami akan hadirkan di ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Tepatnya nanti pada pukul 15.35 menit kami akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitar.

Dengan 98,8 MHz hari ini Tuhan akan kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami di ruang dengar Anda. Mendengar, kami akan hadirkan azan asar, tepatnya nanti pada pukul 15 lewat 35 menit ya, menjelang azan asar tiba kita akan dengarkan lagu-lagu Islami untuk Anda.

pencerah jiwa. Hari Jumat dan Surat Al-Kahfi. Hari Jumat hadir kembali. Alhamdulillah. Mari muliakan hari ini agar mendapat keberkahan. Dari Sang Khairul Rozikin membaca doa Al-Ma'idah ayat 114. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Membaca Al-Kahfi, memperbanyak istighfar, memperbanyak solawat, memuliakan malamnya, memuliakan siangnya. Tentang surat Al-Kahfi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuk sejauh antara dirinya, dia dan Baitul Atiq. Kedua, dalam riwayat lain masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Kemudian, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, diampuni dosanya antara dua Jumat. InsyaAllah kita semua akan dimuliakan oleh Allah. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Amin.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara.

pencerah jiwa. Istri bijaksana. Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata, "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menanti." Kemudian ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata padanya, "Kegesitan tangan kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?" Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain, namun tidak ada satupun, semuanya gagal di tengah jalan. Namun, setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri selalu menghiburnya, tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Menjadi pembimbing di sekolah luar biasa Tuna Rungu. Kemudian, ia membuka sekolah siswa cacat. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu orang cacat di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku? Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab, "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, coba bibit tanaman lain sampai bisa tumbuh dengan menghasilkan. Karena sebidang tanah pasti ada bibit tanaman yang cocok untuknya dan pasti bisa menghasilkan panen darinya." Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit unggul. Semua prestasi pada dirinya adalah keajaiban berkat bibit unggul yang kokoh sehingga tumbuh kembang menjadi kenyataan. Pendengar, di dunia ini tidak ada seorang pun seperti barang bekas apalagi sampah. Hanya saja tidak ditempatkan di posisi yang tepat. Inilah intisari kehidupan. Orang yang tidak tahu menghargai sesuatu, biarpun diberi gunung emas pun tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Orang yang tidak bisa toleransi, seberapa banyak teman pun akhirnya semua akan meninggalkannya. Orang yang tidak tahu bersyukur, seberapa pintar pun tidak akan sukses. Orang yang tidak bisa bertindak nyata, seberapa cerdas pun tidak akan tercapai cita-citanya. Orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, seberapa giat bekerja pun tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Dan orang yang tidak bisa menjaga kesehatan, terus melakukan pengobatan pun tidak akan berusia.

0: 98,8 RRI Bintuhan.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Seakan-akan kita berjuang sendirian, kita yang memaksa orang lain untuk mengedukasi. Maka kami mencoba dari pusat berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan supaya nilai-nilai anti-legal narkotika itu bisa ditanamkan kepada generasi kita sejak dini.
3: Untuk animo atau aksesibilitas daripada masyarakat kita memang juga kayaknya belum optimal ya. Belum semua orang itu merasa butuh atau antusias dengan program itu.
4: Ini kita melakukan aktivitas sosial yaitu berupa peduli dengan membagikan sembako pada masyarakat yang termarginalkan. Bahkan mobil R4 juga tidak bisa masuk.
5: Selamat sore saudara, inilah Warta Belajar Sumba untuk edisi hari di Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Miatu Rohmah. Itulah berita yang dapat dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu. Kita simak Warta Belajar Sumba selengkapnya. Mengawali kebersamaan kita akan menuju ke Bandar Lampung.

0: Sebagai upaya melindungi generasi penerus bangsa dari ancaman penyalahgunaan narkoba, Badan Narkotika Nasional bersama Kementerian Pendidikan menggagas program IKAN atau Integrasi Kurikulum Anti Narkoba. Selengkapnya dilaporkan Agung Ghazaldi dari RRI Bandar Lampung.
1: Kami juga mencoba untuk terobosan IKAN.
2: Badan Narkotika Nasional terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui dunia pendidikan. Salah satu langkah yang tengah didorong adalah program IKAN atau Integrasi Kurikulum Anti Narkoba yang bertujuan menanamkan nilai-nilai anti narkotika kepada peserta didik sejak usia dini. Kepala BNN Provinsi Lampung Brigjen Pol Budi Wibowo mengatakan program IKAN merupakan terobosan yang dikembangkan BNN bersama Kementerian Pendidikan untuk mengintegrasikan pendidikan anti narkoba ke dalam proses pembelajaran di sekolah. Budi menjelaskan kelompok usia yang paling rentan terpapar narkotika berada pada rentang remaja hingga dewasa muda. Kelompok usia tersebut merupakan generasi produktif yang akan menjadi penentu masa depan bangsa. Melalui program IKAN, BNN berharap pendidikan anti narkoba tidak lagi hanya disampaikan melalui kegiatan sosialisasi sesaat, tetapi menjadi bagian dari pembentukan karakter peserta didik secara berkelanjutan di lingkungan sekolah.
1: Kami juga mencoba untuk terobosan IKAN, sekaligus update informasi bapak-bapak dan ibu sekalian. IKAN adalah Integrasi Kurikulum Anti Narkotika. Jadi selama ini yang saya tahu, karena Pak Tony dari sekolah ini tiap hari laporan ke saya, kegiatannya sudah banyak, seakan-akan kita berjuang sendirian, kita yang memaksa orang lain untuk mengedukasi. Maka kami mencoba dari pusat berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan supaya nilai-nilai anti ilegal narkotika itu bisa ditanamkan kepada generasi kita sejak dini.
2: Lebih lanjut, Budi Wibowo mengatakan berdasarkan hasil survei prevalensi tahun 2025 yang dilakukan bersama berbagai lembaga terkait, angka prevalensi penyalahgunaan narkotika mencapai 2,11% atau setara dengan 4,15 juta penduduk Indonesia yang pernah menggunakan, sedang menggunakan, maupun mengalami ketergantungan terhadap narkotika. Ia menilai keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografi sangat bergantung pada kemampuan seluruh elemen bangsa dalam menjaga dan membina generasi muda dari berbagai ancaman termasuk narkotika. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Kurangi angka pengangguran, pemerintah Kabupaten Kerinci memperluas cakupan penerimaan manfaat bantuan magang. Laporan lengkapnya disampaikan Muhammad Desman dari Sungai Penuh.
1: Pemerintah melalui program terbarunya resmi memperluas cakupan penerima manfaat bantuan magang. Jika sebelumnya program ini hanya menyasar lulusan baru, kini masyarakat yang telah lulus hingga 1 tahun namun belum mendapatkan pekerjaan tetap diperbolehkan untuk mendaftar. Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci Saukani mengungkapkan, berdasarkan aturan terbaru, masyarakat yang sudah lulus maksimal 1 tahun dapat mendaftarkan sebagai penerima manfaat bantuan ataupun program serta magang nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Peserta adalah lulusan program pendidikan diploma ataupun sarjana paling lama 1 tahun pada saat mendaftar dan terhitung sejak tanggal ijazah dikeluarkan. Program ini ditujukan bagi lulusan diploma maupun sarjana yang lulus dalam kurun waktu maksimal 1 tahun terakhir. Artinya lulusan tahun 2025 masih berpeluang besar mengikuti program magang pada tahun 2026.
2: Jadi masyarakat yang sudah tamat 1 tahun itu bisa menerima bantuan magang di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini.
1: Saukani mengungkapkan langkah ini diambil untuk menekan angka pengangguran dan juga membantu alumni angkatan tahun lalu agar tetap relevan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang pesat pada tahun 2026 ini. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, selanjutnya kita menuju ke Sungai Liat.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat Bangka Belitung terkait upaya melawan narkoba, mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi yang dihimpun reporter Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Baik, terkait narkoba, memerangi narkoba memang membutuhkan aksi nyata yang berkesinambungan dari hulu ke hilir. Mulai dari membentengi diri dengan pencegahan hingga memulihkan korban melalui rehabilitasi. Nah, menurut saya itu ada 4 sinergi untuk memerangi narkoba. Yang pertama adalah pencegahan. Ini pencegahan itu menurut saya adalah perisai utamanya. Dimulai dari edukasi dini, di keluarga, dan di sekolah. Itu akan menciptakan imunitas moral dan mental bagi para generasi muda tentunya yang saat ini rentan terdampak narkoba seperti itu ya. Jadi itu akan menciptakan imunitas moral agar mereka dapat terhindar dari narkoba. Lalu yang kedua itu rehabilitasi. Rehabilitasi sendiri itu merupakan jembatan kemanusiaan. Korban dari penyalahgunaan itu nggak boleh kita kucilkan, melainkan harus disembuhkan dan dirangkul kembali agar mereka pulih dan juga mereka semangat lagi untuk menjalani kehidupan ke depan. Lalu yang ketiga itu kita butuh hukum tegas bagi para pengedar. Kenapa? Karena sanksi berat itu akan membuat mereka jera. Sanksi berat wajib menyasar para bandar, sementara pendekatan humanis diterapkan kepada para korban tentunya. Lalu yang selanjutnya, kolaborasi total seluruh lini. Menurut saya, seluruh lini memang harus berkolaborasi untuk memberantas atau melawan narkoba. Mulai dari pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat itu sendiri harus bergerak bersama tanpa celah. Nah, emang melawan narkoba itu seharusnya bukan sekedar slogan, melainkan komitmen kita bersama untuk peduli pada sesama dan lingkungan sekitar. Mari kita bangun lingkungan yang bersih dari narkoba demi masa depan bangsa yang sehat, produktif, dan bercahaya tanpa noda narkotika.
2: Sebagai seorang ibu, menurut saya melawan narkoba itu harus dimulai dari rumah ya. Kan anak-anak ini perlu dibangun komunikasi yang terbuka nih sejak kecil, supaya mereka itu berani cerita dan gak mudah terpengaruh gitu sama lingkungan di sekitarnya. Pencegahan memang penting ya lewat edukasi itu, tapi kalau ada yang udah terlanjur terjerat narkoba, saya sih harapannya mereka itu bisa dapat kesempatan yang sama untuk bisa direhabilitasi dan didampingi untuk pulih, sampai sebenar-benarnya pulih gitu. Karena pada akhirnya kita semua pengennya generasi muda itu tumbuh sehat dan punya masa depan yang baik.
3: Menurut saya perlu adanya sinergi bersama untuk melawan narkoba ini, dan mungkin yang sudah terlanjur kena mungkin tidak dilakukan diskriminasi sehingga haknya untuk mendapatkan rehabilitasi terpenuhi dan manusiawi.
0: Selanjutnya dari Sungai Liat kita menuju ke SP Belitung.

0: 2026 baru mencapai 24%. Angka tersebut masih jauh dari target minimal 65% penduduk yang harus mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur, Dianita Fitriani, mengatakan rendahnya capaian PKG menjadi perhatian bersama. Karena itu, Dinas Kesehatan berupaya memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurut Dianita, tenaga kesehatan sebenarnya telah melaksanakan berbagai kegiatan pemeriksaan kesehatan di lapangan. Namun, antusiasme masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut masih belum optimal.
1: Karena sejauh ini sebenarnya tim kesehatan itu sudah melaksanakan. Tapi memang ternyata untuk animo atau aksesibilitas daripada masyarakat kita memang juga kayaknya belum optimal ya. Belum semua orang itu merasa butuh atau antusias dengan program itu. Sebetulnya kendalanya itu ya sasarannya nggak mengakses, nggak datang. Nah gitu, walaupun sebetulnya kan kita juga sudah prepare, sudah edukasi ya, sudah sering menyampaikan informasi-informasi. Tapi ya memang ya pas di lapangan ternyata sasaran yang diharapkan tuh nggak datang, nggak hadir.
0: Selain itu juga Dinas Kesehatan Belitung Timur juga akan memperkuat strategi jemput bola dan lebih mengoptimalkan pendekatan berbasis komunitas. Pemeriksaan kesehatan akan diperluas ke pasar, kegiatan sosial masyarakat, hingga berbagai agenda yang banyak melibatkan warga setempat. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro1 RRI.
3: Selanjutnya kita menuju ke Waikanan.

0: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Waikanan menyalurkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni kepada Ahmad Saripudin, warga Kampung Banjar Baru, kami ulangi Banjar Ratu, Kecamatan Gunung Labuhan. Selengkapnya dilaporkan reporter Teddy Herianto.
1: Dari masyarakat sudah ada beberapa yang biasanya selama masih
2: Kapolres Waikanan AKBP Didik Kurnianto mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh jaringan pengedar narkotika agar tidak mencoba-coba beroperasi di wilayah hukumnya. Penegasan ini muncul setelah pihak kepolisian menerima banyak aduan dari masyarakat melalui media sosial maupun pesan singkat WhatsApp terkait keresahan peredaran barang haram tersebut. AKBP Didik Kurnianto mengungkapkan bahwa tren penangkapan saat ini menunjukkan keberhasilan jajarannya dalam menekan angka peredaran narkoba secara lokal. Menurutnya, mayoritas pelaku yang tertangkap justru berasal dari luar Kabupaten Waikanan. Meskipun tindakan tegas terus dilakukan, Kapolres menekankan bahwa pemberantasan narkoba tidak hanya soal penangkapan atau tindakan represif. Ia berharap masyarakat Waikanan dapat membentengi diri sehingga permintaan terhadap narkoba benar-benar hilang. Polres Waikanan kini tengah menggencarkan langkah preventif guna menyelamatkan generasi muda dan warga dari jerat ketergantungan. Melalui Satuan Binmas atau Satbinmas, pihak kepolisian aktif memberikan edukasi serta bimbingan langsung ke tengah masyarakat.
1: Kami mohon peran aktif dari masyarakat, sudah ada beberapa yang biasanya selama masih ada narkoba, masyarakat masih banyak menginfo ke saya, baik melalui TikTok maupun melalui pribadi ke saya. Jadi jangan main-main narkoba di Waikanan. Itu pesan dari saya. Banyak pelaku yang di luar Waikanan menunjukkan bahwa peperangan kita dengan narkoba sudah cukup berhasil dengan sedikitnya pelaku yang berani bermain di Waikanan. Akhirnya ada pelaku dari luar yang bermain di Waikanan. Nah, pelaku-pelaku dari luar inilah yang mencoba untuk masuk ke Waikanan, untuk bermain di Waikanan, ini yang sedang kita perangi. Semoga masyarakat Waikanan sendiri bisa berhenti memakai narkoba, tidak melalui penindakan reskrim, tapi bisa berhenti melalui nanti intervensi kami dari Satbimas dan Satsabara melalui preemptif dan tindakan preventif dari kepolisian.
2: Pihak kepolisian juga meminta masyarakat untuk tetap proaktif melaporkan setiap aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing demi menjaga Waikanan tetap kondusif dan bersih dari narkoba. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kami informasikan informasi tadi mengenai peringatan keras kepada seluruh jaringan pengedar narkotika agar tidak mencoba-coba beroperasi di wilayah Kabupaten Waikaran. Dan laporan tadi disampaikan oleh reporter Teddy Herianto. Selanjutnya kita beralih ke RRI Palembang.

0: Penegakan hukum narkoba diharapkan bisa tegas dengan memperkuat aparat dan koordinasi dengan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Palembang Aditya Abrianto.
1: Peredaran narkoba di wilayah Sumatera Selatan yang hingga saat ini terbilang cukup memprihatinkan menjadi sorotan sejumlah pihak, salah satunya kalangan praktisi hukum Universitas Sriwijaya Dedeng Nawawi. Menurutnya sejauh ini penegakan hukum yang diberlakukan oleh negara belum bisa memberikan efek jera yang efektif terkait penanggulangan narkoba tersebut. Bahkan di Sumatera Selatan, peredaran narkoba sudah menjamah hingga wilayah pelosok di wilayah Sumatera Selatan. Sehingga dengan demikian diharapkan penegak hukum, khususnya polisi maupun aparat lainnya dapat bekerja sama dalam menindak peredaran narkoba tersebut.
2: Nah, kalau kita lihat dari faktor penyebab ini bisa jadi dari faktor internal, saya kira itu juga ada faktor dari eksternal, dan juga tentu ini juga adalah faktor dari penegakan hukum yang saya kira masih belum maksimal. Nah, kalau dari segi aspek penegakan hukum, kita tentu berharap pada aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian tentunya. Bagaimana tingkatan dari pihak kepolisian, baik dari Polda, kepolisian tingkat kabupaten kota, bahkan di tingkat kecamatan, tingkat desa, itu mampu menindaklanjuti atau menanggulangi kejadian-kejadian tindak pidana penyalur narkoba ini.
1: Selain upaya koordinasi dengan seluruh aparat yang berkaitan dalam penanggulangan peredaran narkoba tersebut, kejahatan yang masuk dalam kategori ekstraordinari ini sendiri harus juga meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum di luar wilayah Indonesia. Mengingat peredaran narkoba yang masuk ke wilayah Sumatera Selatan juga berasal dari wilayah negara lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Selanjutnya dari Palembang, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 BNNP Jambi dorong generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045. Selengkapnya dilaporkan oleh Beni Wijaya dari RRI Jambi.
1: Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian bersama terhadap dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang mengancam kesehatan, keselamatan, serta masa depan bangsa. Tahun ini, peringatan HANI mengusung tema Membangun Generasi Sehat, Cerdas dan Kuat melalui Gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Brigjen Pol Asep Saipudin mengatakan, persoalan narkotika bukan hanya masalah hukum, tetapi juga persoalan kemanusiaan yang telah menimbulkan banyak korban, terutama di kalangan generasi muda. Karena itu diperlukan kepedulian dan peran bersama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
2: Peredaran narkotika yang tentunya mengancam kesehatan, keselamatan, masa depan bangsa atau masyarakat yang kita cintai. Peringatan ini juga menjadi pengingat bahwa permasalahan narkotika bukan hanya persoalan saja, tapi persoalan kemanusiaan yang menimbulkan banyak korban, khususnya di kalangan generasi muda.
1: Gerakan Ananda Bersinar merupakan singkatan dari Aksi Nasional Anti Narkotika, dimulai dari anak bersih narkoba. Gerakan Ananda Bersinar berfokus pada pembentukan generasi muda yang sehat, cerdas, dan kuat agar mampu menjadi motor penggerak pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi, selanjutnya kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Polres Kaur tembus desa terpencil salurkan baksos. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI SP Bintuhan Tendius Apriawan.
1: Polres Kaur menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi terhadap kehidupan warga kurang mampu di wilayah pedalaman Kabupaten Kaur. Langkah nyata ini dibuktikan dengan menggelar aksi bakti sosial atau baksos yang menyasar langsung pemukiman warga di kawasan pelosok daerah. Dikatakan Kapolres Kaur AKBP Alam Pauno, kegiatan baksos tersebut dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Pihak polisian memusatkan titik pembagian bantuan paket kebutuhan pokok tersebut di Desa Serdang Indah, Kecamatan Luas. Dijelaskan Kapolres, perjalanan menuju lokasi bakti sosial tersebut terbilang cukup menantang karena kondisi geografis desa yang berada di area terisolasi, sehingga tidak bisa menggunakan mobil operasional lantaran akses jalan setapak hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda 2. Meskipun demikian, sulitnya akses jalan dan keharusan melewati jembatan gantung tidak menjadi penghalang bagi personil untuk menyalurkan bantuan. Medan ekstrim yang dilewati justru semakin memacu semangat para anggota kepolisian untuk mengantarkan amanah bantuan secara langsung.
2: Hari ini kita melaksanakan bakti sosial, yaitu berupa peduli dengan membagikan sembako pada masyarakat yang termarginalkan. Bahkan mobil R4 juga tidak bisa masuk.
1: Lebih lanjut, Kapolres menambahkan selain melakukan baksos, kehadiran jajaran pengurus Bayangkari di lapangan juga dimanfaatkan sebagai sarana bertukar pikiran dan mendengarkan keluh kesah warga. Sementara itu, dalam pelaksanaan baksos tersebut, puluhan paket sembako diserahkan dari rumah ke rumah untuk meringankan beban ekonomi dapur keluarga setempat, di mana respon hangat dan penuh haru juga ditunjukkan oleh masyarakat desa tersebut. Tendius Apriawan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Selanjutnya dari Bintuhan, kita menuju ke Bengkulu.
3: Pasar Bembah, Dusun Tepi, Taba Penanjung.
0: Pendengar, berikut kita akan simak wawancara reporter RRI Anggrit Nardianto bersama Sekjen Satgas Anti Narkoba Sekolah SANS Indonesia, Bung Dedi Haryadi, mengenai peran SANS dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari narkoba.
4: Pendengar, saat ini saya sudah bersama Sekjen SANS Indonesia, Bung Dedi Haryadi, dan kita akan dengarkan bagaimana tanggapannya mengenai peran Satgas Anti Narkoba Sekolah dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba. Nah, ini peringatan Hari Anti Narkoba Internasional ini. Bagaimana peran SANS di Indonesia dalam mencegah penyebar luasan narkoba di lingkungan sekolah ini, Bung?
5: Makasih. Jadi SANS ini didirikan dengan semangat dan metode pendekatan teman sebaya. Jadi kita lebih mendekatkan adik-adik ini, memberi pemahaman satgas-satgas yang ada di sekolah-sekolah untuk bahaya narkotika yang ada di lingkungan mereka. Jadi pendekatan-pendekatan, di saat mereka sudah paham, mereka akan mengajak teman-teman, teman-teman sebaya mereka untuk jauh dari narkotika. Jadi kita lebih memberikan kegiatan atau memberi seperti agen-agen di sekolah untuk menjadi pengurus, menjadi anggota SAN di sekolah, dan mendeteksi dini penyalahgunaan narkotika yang ada di sekolah. Dengan harapan, ya sekolah itu ada teman, minimal lah teman sedekat terdekat mereka tidak menggunakan narkotika.
4: Perkembangan SAN untuk di Indonesia seperti apa?
5: Saat ini kita sudah ada di 15 provinsi, 15 provinsi se-Indonesia. Alhamdulillah, sesuai dengan perintah Ketua Umum, tahun ini harus sudah tambah 15 lagi. Berarti harus sudah 30 tahun ini. Jadi saya masih punya waktu satu semester lagi sampai Desember untuk membentuk di 15 provinsi selanjutnya yang memang belum terbentuk kepengurusan. Dan sebenarnya mereka udah beberapa orang yang udah menyurati surat-surat elektronik ke kita, kepengurusan, tapi yang namanya memilih kepengurusan satgas itu harus kita tracking juga. Jadi tidak sembarangan, apalagi menjadi ketua SAN provinsi, dia harus kita tahu dulu nih riwayatnya apa. Tapi kalau trackingnya nggak bagus, ya dia tidak juga bisa masuk.
4: Tentu kan SANS ini kan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti Badan Narkotika Provinsi. Nah, sejauh ini bagaimana yang dilakukan oleh SANS dengan pihak-pihak lain?
5: Alhamdulillah untuk kerjasama kita kan kita di bawah Mabes Polri, di Tipit Narkoba Bareskrim Polri, karena bagaimanapun SANS ini didirikan oleh kepolisian dan berkoordinasi bersama BNN. Jadi alhamdulillah untuk garis koordinasi kedua instansi ini sangat baik. Jadi kepolisian selalu mensupport, membackup kegiatan-kegiatan kita, BNN juga mensupport, dan ada beberapa perusahaan BUMN. Satu lagi mungkin saya sangat berterima kasih itu kepada Bank Indonesia ya. Bank Indonesia ini alhamdulillah supportnya rutin kepada kita dan tidak pernah mengatakan tidak kepada kita. Jadi Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, terus beberapa perusahaan-perusahaan yang memang berkomitmen untuk mencegah narkotika di kalangan pelajar.
4: Nah, demikian tadi pendengar wawancara singkat kami bersama Sekjen SANS Indonesia, ada Bung Dedi Hadi.

0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Saya Miatu Rohma, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Bila ditanya adakah bunga raksasa di bumi ini, jawabannya iya ada. Di Sumatera khususnya Provinsi Bengkulu akan ditemukan bunga yang sangat unik dan juga cantik dengan ukuran yang tidak biasa. Ukurannya mencapai 1 meter lebih. Rafflesia arnoldi atau Padma raksasa merupakan tumbuhan parasit obligat atau tumbuhan merambat dari genus Tetrastigma. Spesies Rafflesia yang lainnya juga memiliki inang yang sama.
4: Rafflesia itu adalah termasuk puspa langka Indonesia ya, tanaman langka yang sekarang alhamdulillah di provinsi Bengkulu masih bisa kita jumpai. Dan itu tidak hanya satu jenis, banyak sekali jenisnya yang ada di dunia. Bunga Rafflesia kan tanaman parasit obligat, dia kan tergantung hidup pada tanaman inangnya. Jadi tanaman inang Rafflesia itu namanya Tetrastigma. Nah, Tetrastigma ini adalah tanaman sejenis angguran, anggur-anggur hutan yang menjalar. Sehingga bunga Rafflesia itu muncul menempel pada tanaman inangnya, pada batang inangnya. Nah, fase dia muncul pada tanaman inang itu nanti dia berbentuk seperti benjolan atau seperti bongkol kecil yang kita namakan ketika dia muncul seukuran sebesar bola tenis itu namanya adalah fase kopula. Nah, fase kopula ini adalah dasar sekali ketika bunga Rafflesia itu mulai tumbuh kembang. Dari fase kopula ini yang menempel pada tanaman inang Rafflesia itu, dia nanti akan tumbuh besar lagi sebesar kira-kira bola kaki. Nah, ini memasuki fase perigon. Nah, sebelum fase perigon ini, Rafflesia itu tertutupi oleh kulit ari seperti blangkon, topi blangkon Jawa itu. Nah, namanya itu adalah berasa. Dari berasa baru masuk ke proses yang namanya perigon. Nah, dari perigon sampai ke fase mekar itu udah nggak lagi. Biasanya diperkirakan sekitar seminggu Rafflesia akan menjadi bunga yang mekar sempurna. Seperti itu. Mekarnya itu hitungannya seminggu lah. Seminggu, 6 hari sampai 7 hari. Nah, untuk menyaksikan Rafflesia mekar itu ketika mekar di hari pertama, itu sebaiknya kita sudah bisa melihatnya. Jangan kita datang ketika di hari kelima, keenam, atau ketujuh itu Rafflesianya udah layu, udah mulai membusuk. Jadi tidak bagus lagi untuk dilihat. Disarankan bagi para pengunjung yang ingin melihat Rafflesia, datanglah ketika kita mengetahui informasi Rafflesia itu mekar di hari pertama.
3: Rafflesia arnoldi pertama kali ditemukan pada tahun 1818 di hutan tropis Sumatera oleh seorang pemandu yang bekerja pada Dr. Joseph Arnold yang sedang mengikuti ekspedisi Thomas Stanford Raffles. Sehingga tumbuhan ini diberikan nama sesuai sejarah penemunya, yakni penggabungan antara Raffles dan juga Arnold.
4: Untuk di Provinsi Bengkulu itu pertama kali ditemukan di Kabupaten Bengkulu Selatan ya. Di tahun 1818 itu ketika itu Sir Thomas Raffles bersama dengan ajudannya Dr. Arnold, dia mendapatkan informasi itu sebenarnya dari masyarakat pribumi Bengkulu sendiri. Seperti itu, cuma masyarakat Bengkulu waktu itu kan masih awam terhadap bunga itu, sehingga mereka melakukan penelitian. Dan ketika di tahun itu ditemukan di Pulau Lebar, Manak Bengkulu Selatan itu, Dr. Arnold langsung terkagum-kagum dengan ditemukannya bunga langka ini, karena bunga ini sungguh aneh, sungguh unik, sungguh sungguh misterius ya, karena bunga saja tanpa ada akar, tanpa ada batang, tanpa ada daun, dan dia menempel pada tanaman menjalar itu, tanaman inangnya itu. Dan waktu itu posisi bunga rafflesia yang mekar ketika mereka melihat pertama kali itu ukurannya sangat besar, sampai 110 cm, 1 meter lebih lah ukurannya waktu itu. Dan ini merupakan penemuan bunga yang luar biasa, sehingga Dr. Arnold melakukan penelitian terhadap bunga ini, dan akhirnya mereka sepakat bersama Sir Thomas Raffles untuk menamakan bunga langka penemuan yang mereka temukan ini dengan nama Rafflesia arnoldi.
3: Jenis-jenis bunga Rafflesia di Sumatera dan juga Bengkulu sudah ditemukan 5 jenis, yaitu yang pertama Rafflesia arnoldi memiliki diameter mencapai 1 meter lebih ketika mekar dengan berat 11 kg. Bunga memiliki 5 daun mahkota yang mengelilingi bagiannya mirip lubang pada gentong, dengan bintik-bintik putih yang tidak beraturan. Dan di dasar bunga terdapat bagian seperti piringan berduri berisi benang sari atau putik. Lalat tertarik dengan bau busuk yang dikeluarkan bunga, dan bunga hanya berumur sekitar 1 minggu, setelah itu layu dan juga mati. Yang kedua adalah Rafflesia bengkuluensis, ditemukan mekar di kawasan belukar bantaran sungai Penangkulan di sekitar desa Manau ke-9, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Rafflesia bengkuluensis adalah spesies tanaman parasit yang baru dari genus Rafflesia. Tiga adalah Rafflesia gadutensis, spesies tanaman parasit dari genus Rafflesia yang berasal asli dari Pulau Sumatera. Dan ini ditemukan pertama kali di Ulu Gadut, Sumatera Barat. Bunga ini juga pernah mekar sempurna di kawasan hutan lindung Bovenlais, Kabupaten Bengkulu Utara, sekitar 70 km dari kota Bengkulu. Jenis Rafflesia yang keempat adalah Rafflesia hasselti. Spesies tanaman parasit dari genus Rafflesia ini ditemukan di Taman Nasional Kerinci Seblat, Sumatera. Bercak putih pada bunga ini cukup dominan, dan ini membedakan dengan jenis-jenis dari Rafflesia lain. Pada spesies lain, bercak putih terlihat kusam dan titik-titik kecil. Kelopak bunganya berdiameter 60 cm dan berwarna merah bata. Yang terakhir adalah Rafflesia kemumu. Baru diidentifikasi sebagai Rafflesia jenis baru pada tahun 2017, sehingga saat ini Provinsi Bengkulu mendapatkan 5 jenis Rafflesia yang teridentifikasi. Bunga langka dilindungi jenis Rafflesia kemumu mekar sempurna di kawasan hutan sekitar desa Tebing Kaning, Kabupaten Bengkulu Utara, yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung Bovenlais.
4: Sejarah pertama kali sebenarnya itu yang ditemukan itu bukan Rafflesia arnoldi sebenarnya. Rafflesia pertama kali ditemukan di dunia itu adalah Rafflesia Fatma, yang sekarang kita bisa menyaksikannya di Kebun Raya Bogor. Di dunia itu banyak sekali ya, di dunia itu banyak sekali, hampir 30 jenis bunga Rafflesia ada di dunia ya. Tidak hanya di Indonesia, di Filipina juga ada Rafflesia, di Malaysia juga ada Rafflesia, di beberapa negara Asia Tenggara juga punya bunga Rafflesia, tapi beda jenis. Nah, untuk di Indonesia sendiri kita tuh ada 17 jenis bunga Rafflesia untuk Indonesia ya. Itu pun di hampir di semua hutan Sumatera itu ada Rafflesia, termasuk di Jawa juga, di daerah Pangandaran, di Nusa Kambangan itu juga ada, termasuk di Kalimantan juga ada Rafflesia. Nah, khusus untuk di Bengkulu sendiri, provinsi kita ini, kita sekarang punya 5 jenis Rafflesia. Nah, terakhir kemarin di awal tahun 2018 ditemukan jenis baru bunga Rafflesia putih ya, kemarin masih dalam penelitian di Seluma. Nah, kalau ini benar adalah jenis baru, berarti akan menambah koleksi jenis-jenis Rafflesia yang ada di Bengkulu dan akan bertambah menjadi 6. Nah, untuk yang sudah benar dipublis dan diteliti dan sudah masuk dalam catatan sejarah jenis-jenis Rafflesia di Bengkulu itu, saat ini sudah ada 5. Pertama sekali ya Rafflesia arnoldi yang kita kenal sebagai puspa langka Indonesia itu. Nah, Rafflesia arnoldi ini hampir di semua hutan yang ada di Kabupaten Bengkulu ini ada semua. Ada. Nah, perbedaannya dengan jenis Rafflesia yang lain, Rafflesia arnoldi ini dia lebih populer ya. Orang lebih banyak mengenal Rafflesia arnoldi dibanding jenis yang lain. Nah, Rafflesia arnoldi ini merupakan bisa dibilang sebagai ratunya bunga Rafflesia, karena dari sisi ukuran dia lebih besar dibanding jenis Rafflesia yang lain. Bisa mencapai 110 cm ukuran terbesar dari bunga Rafflesia arnoldi itu ya.
3: Banyaknya para perambah hutan yang sadar atau tidak sadar merusak hutan, secara tidak langsung juga mengganggu keberlangsungan hidup puspa langka bunga Rafflesia ini. Adanya pembukaan kebun atau sawah secara ilegal merusak ekosistem alam dan juga hutan. Bahkan ada kecemburuan sosial antara masyarakat yang lahannya ditumbuhi oleh bunga Rafflesia terkait menghasilkan uang pada saat banyak wisatawan yang berkunjung, tentunya membuat adanya oknum yang sengaja merusak bunga Rafflesia yang sangat unik ini.
4: Masalah ini memang sudah sangat sering terjadi ya, tidak hanya di Bengkulu Tengah, tapi di beberapa titik kawasan habitat Rafflesia yang ada di Bengkulu Utara, di Kepahyang juga sama seperti itu. Jadi memang ada beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang merusak habitat bunga Rafflesia itu, dan kita tidak tahu modusnya itu sebenarnya apa. Seperti itu ya. Dan memang dari beberapa pantauan kawan-kawan yang ada di lapangan, pengelola habitat Rafflesia yang ada di kawasan hutan tersebut, mereka sering bercerita sekarang ini khusus untuk di kawasan hutan Tabah Penanjung Bengkulu Tengah, itu sekarang habitat Rafflesia sudah sangat terancam dan mungkin bisa dibilang hampir punah. Karena kawasan hutan di daerah Tabah Penanjung itu sudah dirambah semua oleh masyarakat untuk dijadikan perkebunan, baik itu kebun kopi dan lain-lain seperti itu. Sehingga ketika mereka membuka lahan perkebunan, ketika ada habitat Rafflesia itu, kadang mereka sengaja, mereka hancurkan, mereka bunuh seperti itu, supaya jangan ada orang yang melintasi atau masuk ke dalam kebun mereka seperti itu. Padahal mereka harusnya tahu kalau Rafflesia itu adalah bunga yang dilindungi oleh undang-undang. Ada undang-undang nomor 5 tahun 90 tentang sumber daya alam hayati dan lingkungan, yang barang siapa merusak bunga itu bakal dikenakan hukuman pidana dan denda seperti itu. Nah, kita juga sudah menginformasikan kepada masyarakat bahwasanya bunga ini dilindungi dan nggak boleh dirusak. Kalau dirusak ini nanti akan berurusan dengan hukum. Cuma posisi sekarang, yaitu tadi, belum ada tindakan tegas dari aparat hukum, aparat pemerintah terhadap perusakan bunga ini seperti itu. Beda halnya dengan perburuan harimau, misalnya perburuan gajah seperti itu. Beda. Nah, kita berharap dengan adanya perusakan terhadap bunga Rafflesia ini juga oknum yang ditemukan yang tidak bertanggung jawab itu bisa mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan undang-undang yang berlaku seperti itu. Nah, beberapa kawasan habitat Rafflesia juga seperti di Bengkulu Utara itu pernah kejadian bongkol-bongkol yang mau mekar beberapa hari lagi itu hancur, dicacah-cacah dengan parang, dirusak dengan parang seperti itu ya. Nah, ini juga ada beberapa dari anggota kita yang mengisahkan, atau masyarakat setempat yang bercerita kalau di beberapa titik habitat Rafflesia itu masyarakat ada yang masyarakat tempat terjadi kecemburuan sosial, karena mereka membuka pameran Rafflesia itu kan mendapatkan uang seperti itu ya, dari pengunjung yang datang. Sehingga ketika uang itu tidak mereka bagi-bagi dengan teman mereka terima, marah teman mereka sendiri yang merusak bunga itu seperti itu. Karena di sana, di beberapa tempat di kawasan hutan, habitat Rafflesia yang mekar atau Rafflesia yang mekar itu kadang-kadang menjadi daya tarik untuk berdatangan duit bagi mereka seperti itu, tanpa memikirkan bagaimana pelestarian dan konservasi untuk melindungi bunga itu sendiri.
3: Peran pemerintah tentunya sangat penting dalam upaya memberikan tindakan terhadap para perambah hutan dan juga para perusak puspa langka bunga Rafflesia yang merupakan puspa langka sesuai dengan ketetapan berdasarkan Kepres nomor 4 tahun 1993. Rafflesia arnoldi ditetapkan sebagai puspa langka dari 3 jenis puspa nasional Indonesia. Hal ini disebabkan keberadaannya yang semakin lama semakin sulit untuk dijumpai. Apabila tidak dijaga dengan ketat, maka lama-kelamaan kita akan kehilangan puspa langka ini.
4: Peran pemerintah sangat penting untuk lebih memperhatikan kelangsungan hutan yang ada di Provinsi Bengkulu, menjaga bunga ini, dan juga memberikan apresiasi kepada para masyarakat yang telah peduli di hutan-hutan untuk menjaga bunga Rafflesia ini, sehingga sampai saat ini kita masih bisa menjumpainya seperti itu. Dan perlu sekali pemerintah juga memberikan fasilitasi sarana dan prasarana sehingga untuk orang yang berkunjung atau berwisata untuk melihat replika itu tidak susah lagi aksesnya. Dan sampai saat ini kan untuk melihat replika itu sangat sulit ya, karena kita harus turun menuruni tebing yang tanpa ada tangga-tangga dari kayu, ya kadang terpleset, kadang apa, kadang hujan dan harus basa-basa di dalam hutan demi untuk melihat replika, ya seperti itu. Nah, jika pemerintah saja peduli misalnya dengan membangun jalan trekking khusus untuk menuju habitat Rafflesia, terus penduduk lokal yang menjaga Rafflesia itu diberikan insentif sehingga mereka tetap semangat untuk terus menjaga dan melestarikan Rafflesia itu. Itu harapan kita ke depan, supaya nama Bengkulu sebagai bumi Rafflesia itu bukan cuma sekedar nama saja, tapi tetap terus abadi dan kita generasi kita sampai anak cucu kita masih bisa melihat bunga kebanggaan Indonesia dan Bengkulu itu sampai ke depannya seperti itu.
3: Saya Feby Prapitasari, teknik rekaman Mali Effendi Zakaria, beserta seluruh kru kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Ya, berikan 98,8 MHz RRI Bintuhan. Ya, tuntas sudah untuk lagu-lagu Pop Indonesia dengan Menangislah. Dan selanjutnya mendengar, kami akan temani Anda dengan lagu-lagu daerah dan juga sejumlah informasi menarik lainnya.

0: Baik, beringan mohon maaf untuk informasinya sempat tertunda sejenak karena ada sedikit gangguan. Dan informasi mengenai Pangdam Apresiasi Disiplin Prajurit Yonif TP 891 Maharaja Sakti. Nah, untuk informasi selengkapnya pendengar, Pangdam 21 Romawi Raden Intan Maijen TNI Kristomei Sianturi Esos MSI melaksanakan kunjungan kerja ke Yonif TP 891 Maharaja Sakti MS di Kabupaten Seluma pada Selasa 23 Juni 2026. Kunjungan tersebut bertujuan meninjau kesiapan Satuan Kesejahteraan Prajurit serta pelaksanaan program ketahanan pangan yang dikembangkan oleh kesatuan. Kedatangan Pangdam disambut Wadan Yonif TP 891 / MS bersama seluruh prajurit dengan prosesi jajar kehormatan. Rangkaian penyambutan dilanjutkan dengan demonstrasi bela diri yang menampilkan kemampuan, disiplin, dan profesionalisme prajurit sebagai wujud kesiapan dalam melaksanakan tugas pokok TNI AD. Dalam kunjungan tersebut, Pangdam menerima paparan mengenai kondisi personil, pelaksanaan program kerja serta capaian satuan. Ia juga meninjau fasilitas akomodasi prajurit untuk memastikan sarana yang tersedia mampu mendukung kesejahteraan dan kesiapan personil dalam menjalankan tugas. Maijen TNI Kristomei Sianturi turut meninjau lahan pertanian, peternakan serta pembangunan kawasan peternakan baru yang menjadi bagian dari program ketahanan pangan satuan, dan selain itu mengecek dapur prajurit di GOR Seluma guna memastikan kualitas penyelenggaraan makanan memenuhi kebutuhan gizi personil.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Indonesiaku.
1: Sudarnoto lahir di Kendal, Jawa Tengah pada 24 Oktober 1925 dan meninggal pada 11 Januari 2000 pada usia 74 tahun. Ia adalah komponis, ilustrator film Indonesia, dan pencipta lagu. Lagu ciptaannya yang terkenal antara lain Bunga Sakura, Mars Teruna Bangsa, Keroncong Kewajiban Pemuda, Melati Pagi, Asia Afrika Bersatu, Maju Sukarelawan, dan Mars Pancasila yang di kemudian hari dikenal sebagai lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati sang pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Indonesiaku.
1: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Baik, pria 98,8 MHz RRI Bin Tuhan, Miss Mita Dewi dengan ketupek ya. Nah, mungkin juga Anda pengen bikin ketupek walaupun gak lebaran ya. Kalau sekarang sih gak mesti lebaran gitu ya, atau juga gak mesti punya acara-acara besar gitu. Ketika kita pengen ketupek gitu, kita bisa buat sendiri lah ya. Ketupat itu mirip sama lontong. Mungkin kalau Anda gak bisa bikin ketupatnya sendiri karena mungkin bahannya, kalau gak pas hari lebaran, kalau gak momen-momen tertentu agak sulit gitu ya. Kalau Anda punya kelapa, mungkin bisa suruh orang kayak gitu ya, buat Anda buat ketupat itu sendiri. Dan pendengar, untuk kebersamaan kita sepertinya kita bakal tuntaskan di ruang dengar Anda hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk lagu-lagu daerah. Dan untuk kebersamaan kita tuntaskan cukup sekian. Kita bakal jumpa di lain waktu. Akhir kata, selamat petang dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples, dirawat gitu biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan, harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
3: Bengkulu, salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki garis pantai dengan panjang 525 km. Tentu memiliki sumber daya laut yang melimpah dan keindahan pantainya dengan pasir yang lembut juga putih menjadi tempat wisata yang diunggulkan. Tetapi keunikannya bukan saja tentang pantai. Di tepi pantai panjang tepatnya, terletak di Jalan Nala, berdirilah sebuah bangunan yang tidak lumrah, yaitu surau tak beratap, berada sekitar 30 meter dari bibir pantai. Bangunan surau yang tak berdinding serta tak beratap dihiasi dengan huruf-huruf Arab yang merupakan tulisan Asma'ul Husna, juga untaian doa-doa. Saat melihat lebih dekat lagi, di dalamnya terdapat sejumlah sajadah dan perlengkapan sholat, baik untuk laki-laki dan perempuan, serta puluhan kitab suci Al-Quran, juga Juzama, dan buku-buku Yasin. Tak banyak masyarakat yang tahu tentang asal-muasal berdirinya surau tak beratap. Namun, menurut masyarakat setempat, surau tersebut merupakan bangunan yang dibangun ulang pada tahun 2014. Muzhar adalah sosok utama yang merupakan penduduk asli di kawasan berkas kota Bengkulu yang berada di balik berdirinya surau tak beratap. Dirinya menuturkan, bila surau tak beratap sudah ada sejak tahun 1941, di saat Bengkulu masih dalam jajahan kolonial. Ia sendiri tak pernah melihat baik secara langsung ataupun melalui foto tentang surau tak beratap yang didirikan pada abad tersebut. Hanya berdasarkan cerita oleh mendiang ayahnya yang pernah sholat di surau itu. Kala itu, bangunan surau merupakan bangunan yang tidak permanen atau terbuat dari bambu dan kayu. Menjadi persinggahan banyak masyarakat untuk beribadah sesuai dengan keyakinan agama Islam. Muzhar mengaku mendapatkan wangsit untuk mendirikan kembali surau tersebut, dan wangsit itu juga dialami oleh adik beradiknya.
4: Ya, kalau aku buatnya dari jatuhnya mulai dari nol lagi.
5: Berarti ini kemarin udah rata?
4: Udah rata, memang udah rata. Kalau aku tahun dirinya 2014, Riau itu dirinya tahun 41, beda terbalik aja, putarnya aja. Kalau bangunan aslinya, mak ngomong ini jadi kan baru. Ya, tapi kalau bentuk, aku juga membangun ini bukan pakai gambar, bukan pakai ini, sesuai dengan petunjuk dia tadi. Aku membangun dengan petunjuk dia, silahkan pakai gambar, pakai sketch, pakai rancangan, dah. Apa yang dia minta, itu yang aku buat. Memang tidak rata, kalau dulunya memang tidak rata. Sampai gini pun dia minta ya orang. Karena bukannya sengaja bukan kalau dulu.
3: Surau tersebut, diungkapkan Muzhar, memang sengaja dibangun tanpa atap. Namun surau yang ada pertama kali pada tahun 1941 silam bukanlah sengaja dibuat tanpa atap, melainkan proses pembangunannya memang belum selesai. Salah seorang adik dari Muzhar, yaitu Buyung, ia juga menjadi saksi hidup lainnya atas pendirian surau tak beratap. Seperti cerita dari para orang tua, bahwa semasa kakeknya, pada saat surau belum selesai dibangun, namun sudah bisa dipergunakan. Kala itu para wali melakukan sholat di surau. Anehnya, meskipun hujan deras mengguyur, namun para jemaah dan para wali tidak basah sedikit pun. Sementara pada saat panas, tidak merasakan panas sedikit pun. Satu hal yang memang cukup sulit diterima oleh akal dan juga nalar. Hal itulah yang membuat pembangunan surau dihentikan dan cukup apa adanya tanpa atap. Dan sebab itu juga, surau yang dibangun saat ini mengikuti kondisi terakhirnya yang memang tidak memiliki atap.
0: Tidak ada tidak jadi. Cuma di zaman itu mereka itu sholat benar-benar enggak basah.
3: Perkembangan zaman menghadirkan banyak tempat-tempat yang indah untuk dikunjungi. Seperti halnya wisata religi yang semakin berkembang, dengan banyaknya bangunan-bangunan masjid yang megah lagi mewah, bahkan menakjubkan. Tetapi, bagi sebuah bangunan tanpa atap yang hanya berukuran 4x6 meter, berwarna putih, berdinding sekitar 80 cm, 4 buah tiang di setiap sudut bangunan dilengkapi dengan satu ciri khusus, yaitu bangunan serupa menara masjid. Pada sisi kiri bangunan juga terdapat sebuah ruangan kecil berbentuk kubah. Benar saja, bangunan yang diduga sebagai masjid itu adalah sebuah surau. Masyarakat Kota Bengkulu menyebutnya surau tak beratap. Kesan mistis, unik dan berbeda dari surau atau masjid lainnya yang ada di Indonesia, bahkan di dunia, menjadi sebuah alasan agar surau ini tetap harus dijaga dan dilestarikan. Meskipun pendiri surau ini sangat pantang apabila ada yang mencoba untuk melakukan hal-hal yang dilarang agama, seperti pesugihan atau meminta sesuatu yang keramat. Karena tujuan pembangunan surau tak beratap ini murni untuk tempat beribadah. Begitu pentingnya surau tanpa atap bagi masyarakat di sekitar surau, ke depan surau ini harus tetap ada sampai generasi selanjutnya, agar dijaga keindahan dan menjadi tempat beribadah yang nyaman meskipun tanpa atap.
4: Harapan aku, ya jujur ya, ingin terbaik tentang rumah ibadah ini. Kalau bisa, walaupun umur aku pendek, ajal aku sama. Kalau bisa, minta aku kepada Allah yang pertama sekali, dan juga kepada pemerintah, harus hidup selamat. Kalau bisa, diperindah, diperjalan. Supaya senyaman mungkin orang ibadah. Jadi nggak ada rasa gering, nggak ada rasa takut.
3: Harapan yang sederhana dari mereka yang sangat peduli terhadap sejarah. Lalu, mengapa kita tidak ikut peduli dan sama-sama menjaga serta melestarikan bagian dari setiap sejarah di Bengkulu? Mengumpulkan kepingan-kepingan cerita untuk anak cucu. Saya, Feby Prapitasari. Teknik rekaman Marli Effendi Zakaria. Untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa.

0: Sini, bantu Bunda yuk.
1: Bentar, Bun. Lagi asik.
0: Loh. Kok bunga-bunganya dipetik? Lihat tuh, lebahnya marah kan? Nanti kamu disengat loh.
1: Kakak kan gak salah. Kenapa lebahnya marah?
0: Kakak. Lebah itu pintar loh, Kak. Gak mau mengambil dan merusak bunga. Tapi hanya menghisap sari bunganya saja.
1: Untuk apa, Bun?
0: Nah, sari bunga itu dikumpulkan lebah di sarangnya untuk dijadikan madu.
1: Oh, gitu ya, Bun. Maafin kakak ya, Bun.
0: Nah, sekarang kakak bantu Bunda ya, bersihkan taman. Nanti Bunda kasih hadiah madu lebah. Mau?
1: Mau.
0: Tanamkan cinta lingkungan hidup kepada anak-anak sejak dini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bengkulu.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن

Beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan, dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kausar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

ini. Kalau tadi ditemani dengan rekan Mia Turrohma, dan sekarang akan ditemani bersama saya Kesama Dani sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Satu single sebagai pembuka ada Salma Salsabil Hacu menemani kita di menit 42 lepas dari pukul 6 sore. Mendengar terapi ikan menjadi salah satu aktivitas yang relaksasi cukup populer di kawasan wisata. Terapi ini menggunakan ikan kecil jenis Gararufa yang memakan sel kulit mati sehingga membuat kulit terasa lebih halus. Meskipun memberikan sensasi relaksasi, manfaat terapi ikan sebagai pengobatan medis masih terbatas dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Masyarakat juga dihimbau memperhatikan kebersihan kolam serta menghindari terapi jika memiliki luka ataupun gangguan kesehatan tertentu ya. Respon orang beda-beda ya ketika mencoba ya terapi ikan ini. Ada yang merasa geli, ada yang merasa sedikit perih ya. Memang setiap orang itu berbeda-beda responnya, tapi memang manfaatnya luar biasa. Bisa membuat kulit kita terasa lebih halus karena ikan ini berfungsi memakan sel-sel kulit mati pada kaki. Siapa yang pernah mencoba, pendengar?

Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata. Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk ke-6 kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring si kulit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI Jakarta.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi this.
6: Kanal Informasi dan Inspirasi.
7: Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikunya sekarang selama saya jadi presiden, dia harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Wira Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Ketua Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menki Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju, kalau nggak benar boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
6: Beberapa hal sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Dan mungkin diingat ya Pak Purbaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, ini saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih. Ke RO Good itu dan kemudian di RO Directive itu totalnya sebenarnya adalah 43,89 yang memang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
5: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau KOMDIG menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
7: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan
8: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
7: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
8: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKBN Antara Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKBN Antara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
9: Di sini Antara menerima PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari KOMDIG, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan. aturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
8: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara, Beni Siga Butar-Butar, bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
10: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan relationship manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
12: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo dan PT Dunia Pangan Gosen?
13: Setahu saya itu belum dibayarkan.
12: Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara
13: sebelum lunas? Belum lunas. 122 miliar belum lunas.
11: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari 3

0: Maria Lastri Gultom dan Li Putri Najara mengajukan kredit modal kerja KMK dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari 3 kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
2: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya, langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter, tantangan, serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
3: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
2: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
4: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi, meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
2: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerjasama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan berbagai keringanan

0: ruksah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam.
1: Alam.
2: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nasiro Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib. Sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
3: Kalau city tour ada beberapa yang ikut city tour, kalau umroh wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
4: Oke.
3: Memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusak ya. Jadi dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau sana
2: sendiri. Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adat Udara Rain. Ain.
5: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Turnamen 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya Timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Cardona, Arno Pareja, Albert Soleto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
4: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
1: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
7: And the next game, try our best with Brazil.
8: Pada pertandingan berikutnya melawan Brasil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
1: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kenaikan harga BBM mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam mengatur konsumsi bahan bakar kendaraan. Salah satu langkah utama adalah menggunakan BBM sesuai rekomendasi pabrikan agar performa mesin tetap optimal. Selain itu, kebiasaan berkendara seperti menjaga kecepatan stabil, menghindari akselerasi mendadak, serta rutin melakukan perawatan kendaraan juga dapat membantu menghemat BBM. Tekanan ban dan beban kendaraan turut mempengaruhi efisiensi penggunaan bahan bakar. Dengan pola berkendara yang tepat, pengeluaran BBM dapat ditekan tanpa mengorbankan kinerja kendaraan. Informasi lengkap bisa Anda cek di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 98,8 FM RRI.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan Pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes Pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

0: Ayah, besok kita liburan kemana ya?
1: Besok, liburannya bantuin ayah nanam pohon di pekarangan kita dulu ya.
0: Ya, kok gitu? Nggak seru ah.
2: Seru loh, Dek, nanam pohon itu. Selain bisa bikin lingkungan kita lebih asri, dan tentunya menyehatkan udara di sekitar kita.
0: Kalau gitu, Adek juga mau ikut nanam pohon.
1: Makanya, Dek, pohon itu banyak manfaatnya. Coba kamu bayangin, kalau di sekitar kita nggak ada pohon, kan tanahnya bakal gersang. Malah, udaranya semakin panas. Nggak nutup kemungkinan, suatu hari nanti kita bisa terkena bencana kekeringan.
0: Kok bencana kekeringan?
2: Iya, kalau pohon-pohonnya sudah tidak ada, maka suhu udara di bumi ini akan naik. Nah, akibatnya bisa pemanasan global, sayang.
0: Ya udah deh, kalau gitu besok Adek bantu Ayah sama Bunda nanam pohon mangga, pohon jambu, pohon rambutan, pohon durian, semuanya.
1: Nah, ini baru anak Ayah.
3: Pohon sangat bermanfaat bagi lingkungan kita. Selain mampu menjadikan udara lebih segar, pohon dapat juga menyerap karbon dioksida dan mampu mengurangi pemanasan global.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bengkulu.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Polres Kaur tembus desa terpencil, salurkan baksos. Hingga akhir Juni 2026, KPU Kabupaten Kaur menyebut belum ada partai politik yang melakukan pemutakhiran data. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya malam hari ini bersama saya Ares Panandes. Baik, kami hadirkan warta berita pertama. Pasca dilantik 22 pejabat di lingkungan Pemkab Kaur kembali, Kepala BKD PSDM Kabupaten Kaur tegaskan agar segera melakukan sertijab sesuai jabatan masing-masing. Berikut laporannya bersama rekan kami Lili Rahman.
2: Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sastriana menegaskan kepada 22 pejabat yang baru dilantik agar segera melaksanakan serah terima jabatan. Hal tersebut dinilai penting guna memastikan kesinambungan roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik dan optimal. Sastriana menyampaikan bahwa proses tertijab bukan sekedar formalitas melainkan bagian penting dalam menyesuaikan tugas dan tanggung jawab di lingkungan kerja yang baru. Ia menekankan agar setiap pejabat dapat memahami posisi serta peran strategisnya masing-masing. Selain itu, para pejabat yang baru dilantik diminta untuk langsung bekerja dan menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan secara maksimal. Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas, disiplin, dan profesionalisme dalam menjalankan amanah jabatan. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan harus dijaga dengan kinerja yang baik dan penuh tanggung jawab. Sastriana berharap para pejabat dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru serta membangun koordinasi yang solid dengan seluruh jajaran. Kolaborasi yang baik dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai target kinerja organisasi.
3: Kepada pejabat pimpinan tinggi pertama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas, saya mengucapkan selamat atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga menjadi pimpinan yang adil dan bijaksana yang bisa melaksanakan seluruh tugas dan kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan aturan.
2: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa evaluasi terhadap kinerja pejabat akan terus dilakukan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan penegasan tersebut, diharapkan 22 pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugasnya secara optimal serta memberikan kontribusi nyata telah mendukung pembangunan di Kabupaten Kaur. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
1: Hingga akhir Juni 2026, KPU Kabupaten Kaur mengungkapkan belum ada partai politik yang melakukan pemutakhiran data. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Danu Yogyarto.
4: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur mencatat belum ada satupun partai politik di wilayah tersebut yang melakukan pemutakhiran data keanggotaan maupun kepengurusan. Kondisi nihil progres ini tercatat sejak dimulainya tahapan hingga memasuki pekan terakhir bulan Juni 2026. Anggota Komisioner Revisi Teknis KPU Kabupaten Kaur Mukes Arianto membenarkan bahwa hingga tanggal 25 Juni 2026, pihak Sekretariat KPU Kaur belum menerima pengajuan berkas pemutakhiran dari partai politik manapun. Kendati demikian, KPU Kaur tetap membuka pelayanan dan koordinasi secara intensif bagi parpol yang ingin berkonsultasi. Meskipun batas waktu kian menyempit, KPU Kabupaten Kaur menyatakan masih akan setia menunggu itikad baik dan pergerakan dari seluruh partai politik. Lukis menegaskan bahwa tenggat waktu proses pemutakhiran data ini akan tetap dibuka dan ditunggu hingga akhir Juni 2026 mendatang.
5: Untuk sementara, per hari ini, untuk update pemutakhiran data partai politik kita di Kabupaten Kaur, sampai sekarang belum ada pergerakan. Mudah-mudahan karena ini masih ada deadline-nya kan sampai tanggal 25 ditutup. Mudah-mudahan mungkin rentan waktu 2-3 hari ke depan nih ada salah satu partai mungkin yang melakukan pemutakhiran data.
4: Ditambahkan oleh Muklis, terdapat beberapa poin krusial yang wajib diperbarui oleh masing-masing partai politik dalam agenda pemutakhiran kali ini. Data-data penting tersebut meliputi struktur kepengurusan internal partai politik, pemenuhan kuota keterwakilan perempuan minimal 30%, keanggotaan partai, serta keabsahan domisili kantor tetap partai politik. KPU Kor mengimbau kepada seluruh pengurus partai politik di tingkat kabupaten untuk memanfaatkan sisa waktu yang ada dengan maksimal. Langkah ini dinilai penting guna menghindari penumpangan berkas di hari-hari terakhir yang berpotensi menghambat proses verifikasi data pemilu. Dari Kota Bintuan, Danu Yogyarto melaporkan.
1: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten KU resmi membuka layanan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDBP untuk tahun 2026. Di mana dengar langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen jangka panjang KPU KU dalam menyajikan data kepemiluan yang akurat, transparan, dan selalu diperbaharui bagi masyarakat. Anggota Komisioner KPU KU Divisi Data Didi Iswandi menjelaskan bahwa layanan ini menyasar beberapa kategori pemilih secara khusus. PDBP ditunjukkan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori pemilih baru, pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat atau TMS, seperti meninggal dunia atau beralih status profesi, serta warga yang ingin melakukan perubahan data elemen kependudukan bagi masyarakat yang ingin mengurus atau memperbaharui data pemilihnya. KPU KU membuka pintu pelayanan langsung di kantor KPU Kabupaten KU. Layanan ini tersedia setiap hari kerja, mulai dari hari Senin hingga Jumat dan jam operasional dari pukul 8 pagi sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Melalui program PDBP 2026, KPU Kabupaten KU berharap partisipasi aktif masyarakat dapat meningkat demi mewujudkan hak pilih yang terlindungi. Pemutakhiran yang dilakukan secara berkala ini diharapkan mampu meminimalisir keliruan data pada gelaran pesta demokrasi di masa mendatang. Polres KU tembus desa terpencil, salurkan baksos. Laporan lengkapnya bersama rekan kami Tendius Apriawan.
6: Polres KU menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi terhadap kehidupan warga kurang mampu di wilayah pedalaman Kabupaten KU. Langkah nyata ini dibuktikan dengan menggelar aksi bakti sosial atau baksos yang menyasar langsung pemukiman warga di kawasan pelosok daerah. Dikatakan Kapolres KU AKBP Alam Bauno, kegiatan baksos tersebut dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Pihak kepolisian memusatkan titik pembagian bantuan paket kebutuhan pokok tersebut di Desa Serdang Indah, Kecamatan Luas. Dijelaskan Kapolres, perjalanan menuju lokasi bakti sosial tersebut terbilang cukup menantang karena kondisi geografis desa yang berada di area terisolasi, sehingga tidak bisa menggunakan mobil operasional lantaran akses jalan setapak hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda 2. Meskipun demikian, sulitnya akses jalan dan keharusan melewati jembatan gantung tidak menjadi penghalang bagi personil untuk menyalurkan bantuan. Medan ekstrim yang dilewati justru semakin memacu semangat para anggota kepolisian untuk mengantarkan amanah bantuan secara langsung.
7: Hari ini kita melaksanakan bakti sosial, yaitu berupa peduli dengan membagikan sembako pada masyarakat yang termarginalkan, bahkan mobil R4 juga tidak bisa masuk.
6: Lebih lanjut, Kapolres menambahkan, selain melakukan baksos, kehadiran jajaran pengurus Bayangkari di lapangan juga dimanfaatkan sebagai sarana bertukar pikiran dan mendengarkan keluh kesah warga. Sementara itu, dalam pelaksanaan baksos tersebut, puluhan paket sembako diserahkan dari rumah ke rumah untuk meringankan beban ekonomi dapur keluarga setempat, di mana respon hangat dan penuh haru juga ditujukan oleh masyarakat desa tersebut. Tendus Afrewan, RRI Bintuhan melaporkan.
1: Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten KU, saat ini sudah ada 34 warga yang terkonfirmasi positif TBC. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Aisyah Dini.
8: Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit yang tingkat penularannya tergolong cepat. Penyakit TBC ini bisa menyerang orang dewasa hingga anak-anak. Bahkan, kini penyakit TBC adalah penyakit yang menduduki peringkat kedua dalam daftar penyakit paling banyak menyebabkan kematian setelah COVID-19. Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten KU, Sapuan Ilyas, mengatakan, untuk kasus TBC terhitung dari bulan Januari 2026 hingga bulan Juni 2026, sudah ada 34 warga Kabupaten KU yang terkonfirmasi positif mengidap penyakit TBC. Sapuan Ilyas menyebut penyakit TBC dapat disembuhkan asal penderitanya rutin menjalani perawatan dan rutin mengkonsumsi obat selama 6 bulan.
9: Nah, untuk kasus TBC saat ini per Juni tahun 2026 itu ada kita di 34 kasus TBC positif. Nah, saat ini juga artinya kita melakukan pengobatan rutin karena kita seperti tadi Bu, salah satunya kita memang promokes memang digiatkan biar masyarakat itu tahu dari artinya gejalanya, cara pengobatannya, cara pencegahannya.
8: Selain rutin menjalankan perawatan, penderita penyakit TBC juga harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Untuk menghindari penyakit TBC ini sendiri, disarankan kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker saat berada di luar ruangan, terlebih saat berada di lokasi berdebu dan kotor. Menghindari kontak langsung dengan penderita TBC dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai langkah deteksi dini penyakit TBC. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Baik pendengar, kami hadirkan warta berita terakhir malam hari ini. TPPKK Kabupaten Kaur melaksanakan kaderasi PKK tingkat kecamatan tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan bertempat di Puskesmas Tanjung Iman, Kecamatan Kaur Tengah. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kapasitas kader PKK di tingkat kecamatan. Ketua TPPPK Kabupaten Kaur ada Nyonya Poppy Triani Gusril menjelaskan kegiatan kaderisasi ini diisi dengan berbagai materi yang berkaitan dengan 10 program pokok PKK. Adapun tujuan kegiatan kaderisasi ini untuk memperkuat pemahaman kader terhadap tugas dan fungsi PKK. Dengan demikian pendengar, diharapkan kader mampu mengimplementasikan program secara optimal di tingkat desa dan kecamatan. Di mana melalui kegiatan ini, TPPKK Kabupaten Kaur berharap lahir kader-kader yang lebih kompeten dan berdaya saing. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat di Kabupaten Kaur. Baik, berikut demikian sudah warta berita Daerah Kaur malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aris Pernandes. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: 98,8 FM RRI.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa.

Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: cinta merdeka. Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.

Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2022.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Endap merupakan kuliner yang sebenarnya masih sejenis dengan pepes. Namun, ada yang unik dari makanan khas Provinsi Bengkulu ini apabila dibandingkan dengan pepes pada umumnya. Jika pepes berbahan ikan yang dirempahi dan dibungkus dengan daun pisang, maka pendap memiliki ciri khas yang mencolok dari bahan dan rempahnya. Yang membedakan makanan khas Bengkulu ini dengan pepes lainnya yaitu ikan dan rempah dilumuri parutan kelapa yang masih muda. Bahan utama ini dibungkus dengan beberapa lapis daun talas. Daun ini nantinya ikut dimakan bersama lauk utama yang terbungkus di dalamnya. Salah satu daerah yang menjadi sentra penjualan pendap di Kota Bengkulu adalah Kelurahan Tanjung Agung, Kota Bengkulu. Kelurahan Tanjung Agung terletak tidak jauh dari pusat Kota Bengkulu dan berada di jalur lintas Bengkulu, Bengkulu Tengah. Di Kelurahan Tanjung Agung, belasan pondok-pondok di tepi jalan terlihat jelas ketika kita melintasi daerah ini. Pondok-pondok tersebut merupakan tempat ibu-ibu berjualan pendap. Kelurahan Tanjung Agung memang merupakan salah satu sentra penjualan pendap di Kota Bengkulu. Salah satu perajin dan penjual pendap di Kelurahan Tanjung Agung adalah Ibu Suryati, yang sudah turun-temurun menekuni usaha pendap sejak puluhan tahun yang lalu. Awalnya, Ibu Suryati berkeliling untuk menjual pendap yang ia buat. Namun di usianya yang semakin senja, Ibu Suryati menjual pendap di depan rumahnya dengan membuat pondok kecil agar ia dan pendap yang dijualnya tidak terkena panas langsung matahari.
1: Kami kan turunan memang mak dulu buat pendap lah.
2: Dari turun-temurun ya?
1: Iya, dari mulai tahun 74.
2: Pemasarannya sendiri siapa no selama ikutnya? Aku jual di sinilah, aku dibawa ke tempat lain atau?
1: Kalau selama ke keliling. Ini alhamdulillah di sekolah ya, udah kayak lagi keliling.
0: Tidak jauh dari rumah Ibu Suryati, masih banyak orang lain yang berjualan pendap. Namun hanya beberapa orang saja yang sempat kami wawancarai. Mereka adalah Ibu Mita, Ibu Gadis, dan Pak Firman. Menurut Ibu Gadis, penjualan pendap mereka saat ini mulai menurun. Hal ini disebabkan karena rata-rata pembeli pendap di Kelurahan Tanjung Agung adalah masyarakat luar Kota Bengkulu yang kebetulan saat itu sedang melintas jalan lintas Bengkulu, Bengkulu Tengah.
3: Kalau banyak orang dari Linggau, dari Curug keluar itu kan banyak. Jadi kan ada orang keluar tuh jam-jam dinas, katanya habis 50-60 sehari. Kalau waktu-waktu liburan, waktu enggak puasa, enggak lebaran, orang balik mudik, itu lancar tuh 100, hari 200 habis. Kalau ada hari biasa itu paling-paling lah di bawah 50. Kalau lagi sepinya kan kadang-kadang 20, enggak bisa hari.
0: Selain Ibu Nita, Ibu Gadis juga merasakan hal yang sama. Pembeli biasanya ramai pada hari-hari libur seperti Sabtu dan Minggu.
4: Beberapa hari kok sepi jadi pembelinya. Kurang peminatnya.
5: Biasanya kalau lagi raminya berapa hari saat?
4: Biasanya tuh Sabtu, Minggu. Akhir itu kan kami orang tuh bawa berangkat-berangkat tuh. Curup, kepayang tuh oleh-oleh. Kalau Senin sampai itu sepi.
5: Biasanya sehari kalau lagi rame habis berapa?
4: Kalau kami tuh diambil dikit-dikit kan 20 kadang habis. Kadang enggak habis, ya itu enggak kan mau jual beli kan. Tapi kalau hari Minggu tuh pasti habis. Satu minggu habis ya. Karena hari libur kan.
0: Lain halnya dengan Pak Firman. Menurut Pak Firman, daya beli masyarakat berpengaruh terhadap penjualan pendap mereka.
6: Yang payah bukan payah pendapnya, pemasarannya. Orang lewat kami. Jadi aku daya beli masyarakat dengnya, mungkin pijidinya lagi.
5: Biasanya sehari habis berapa buah, Pak?
6: Tidak tentu. Kalau kini kok paling banter 20 paling. Tapi kalau seperti yang ini, kalau ini paling ijatnya 50 buah habis itu kan.
5: Kalau lagi hari raminya apa Sabtu atau Minggu, orang liburan?
6: Tidak tentu gini. Tidak tentu. Kadang-kadang memang hari Minggu yang rami.
0: Berbeda sedikit dengan Ibu Suryati, yang sudah memiliki langganan dari luar kota, bahkan luar provinsi. seperti Jakarta, Bandung, dan Palembang.
2: Ada yang pesan-pesan telepon apa?
1: Orang pon ya, ada yang dari Bandung, Jakarta, dari Palembang. Kalau Palembang itu melalui travel aja kan.
0: Pembuat pendap di Kelurahan Tanjung Agung ini mendapatkan bahan baku untuk membuat pendap dengan cara membeli. Bahan yang mereka beli itu diantaranya daun talas atau daun keladi, daun pisang, dan beberapa bumbu yang digunakan untuk membuat pendap. Seperti yang disampaikan Bapak Firman dan Ibu Gadis berikut ini.
7: Memang kita seluruhnya si pembeli daun tadi. Dari Karang Tinggi, dari mana Kemang Seri, situ orang ambilnya tuh. Nah kita beli aja lah. Karung 50 itu 50.
8: Ada terus, kalau daun-daun itu kan daun keladi itu ada spesialnya orang yang cari. Kalau daun pisang itu kan beli di pasar, bumbu-bumbunya kan meracik di pasar kan.
0: Sahabat budaya, pendap yang merupakan makanan tradisional khas Provinsi Bengkulu ternyata sudah dikenal oleh masyarakat luar Provinsi Bengkulu. Nah, untuk Anda yang mungkin penasaran bagaimana rasa dan nikmatnya makanan pendap, kami tunggu kedatangan Anda di Kota Bengkulu, Provinsi.

0: Baik Budi Arif, masih bersama kami di Era Rimbintuan di FM 98,8 MHz ya, menemani ruang dengar Anda malam hari ini. Dan baru saja tadi beberapa lagu, yang terakhir ada Fabia Serumah Singgah. Baik Budi Arif, selanjutnya kami akan temani dengan lagu Campur Sari hingga nanti tuntas kebersamaan pukul 23. Dan kami informasikan juga pendengar, nanti tepat pada pukul 2 dini hari ya, akan berlangsungnya lanjutan pertandingan sepak bola Piala Dunia untuk malam hari ini. Dan kami informasikan untuk jadwal yang bermain malam hari ini ya, ada Senegal melawan Irak.
1: Aku yang kamu lupa.
0: Dan selanjutnya ada Norwegia melawan Prancis. Dan tentunya dengarkan nanti ya di tepat pada pukul 2 di streaming kami di FM 98,8 MHz.

Baik, sebelum kami hadirkan untuk lagu Campursari, pendengar, kami hadirkan dulu informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Di mana pendengar, Raja Wali Indonesia secara resmi umumkan Gun Roses tampil di Indonesia pada Sabtu 21 November 2026 mendatang. Di mana grup band lokal legendaris asal Amerika Serikat itu kembali menyambangi Indonesia usai konser terakhirnya pada tahun 2018 lalu. CEO Raja Wali Indonesia, Ana Syahrul Alimi, ini mengatakan konser di Indonesia menjadi bagian dari rangkaian tur dunia Gun Roses. Tur tersebut merupakan kelanjutan perjalanan internasional band yang terus berlangsung setelah rangkaian konser pada tahun 2025. Nah, lebih lanjut juga tersebut dia mencakup penampilan spesial di Les Rose Bowl yang memiliki makna penting bagi perjalanan grup musik. Nah, penampilan tersebut menandai kembalinya Gun Roses ke lokal tersebut untuk pertama kalinya setelah lebih dari 3 dekade. Dan konser di Indonesia menjadi salah satu agenda penting dalam tur dunia Gun Roses yang berlangsung sepanjang tahun 2026. Nah, di mana pendengar, kehadiran kembali band tersebut diharapkan mendapat sambutan besar dari penggemar musik rock and roll di Indonesia. Nah, untuk diketahui pendengar ya, Gun Roses akan tampil di Indonesia pada Sabtu 21 November 2026. Konser tersebut akan digelar di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta Selatan.

Nah, Bapak Pendengar yang mau intip-intip sedikit nih tentang penjualan tiket ini bisa langsung ke akun resminya ya di Instagram @rajawaliindonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM,

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2022.

menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: cinta merdeka. Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa. Yeah.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik

DB Breaker masih bersama kami di Era Ribin Tuhan di gelar lagu Campur Sari malam hari ini ya, temani ruang dengar Anda. Baik, biar kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda seputar olahraga di mana pendengar? Di mana Belanda kembali tunjukkan keunggulannya setelah kalahkan Tunisia 3-1 pada laga grup E Piala Dunia 2026 di Kansas Stadium ya. Di mana hal ini memastikan Orange keluar sebagai juara grup E. Dari hasil ini pendengar, Belanda menutup fase grup dengan kemenangan dan memastikan finish sebagai juara grup E. Mereka akan menghadapi Maroko pada babak 32 besar di Monterrey. Ya pasti ya pendengar, untuk informasi seputar olahraga yang bisa Anda dengarkan lewat frekuensi kami di FM 98.8 FM. Dan untuk informasi lebih lengkapnya pendengar bisa akses langsung di laman resmi pemberitaan RRI di rri.co.id.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Ya benar, kembali bersama kami di RRI Mintuan FM 98,8 MHz. Dan di kesempatan malam hari ini, pendengar, di penghujung acara di lagu Campur Sari, kami akan temani ruang dengar Anda hingga nanti menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini sudah mantan kita pada menit 40 lepas pukul 22. Ada lagu dari Tati ya, Mawar Biru.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM.

cerah jiwa. Takziatun Nufus. Pembahasan tentang Takziatun Nufus merupakan pembahasan yang penting, di mana akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti, dan Allah hanya akan menerima manusia yang datang kepadanya dengan hati yang selamat. Allah berfirman, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Quran Surat Asy-Syura ayat 87 hingga 89. Dan Allah akan bertanya kepada hati sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Setiap anggota badan yang disebutkan dalam ayat tadi akan ditanya pada hari kiamat. Hatinya akan ditanya tentang apa yang terlintas, apa yang difikirkan, dan apa yang diyakininya. Pendengaran akan ditanya tentang segala hal yang didengarnya, dan seterusnya sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh para ahli tafsir. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya, dan apabila ia buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya." Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, hati ibarat raja, sedangkan anggota badan ibarat pasukannya. Apabila baik rajanya, maka baik pula pasukannya. Apabila buruk rajanya, maka buruk pula pasukannya. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk membersihkan hati, beramal, dan beribadah kepada

0: cerah jiwa,
1: rendah hati.
2: Kisah kerendahan hati yang mempesona. Suatu siang, seorang pemuda membawa banyak sekali koper memasuki gerbang pondok pesantren Lirboyo. Rupanya, ia hendak menjadi santri baru. Pantaslah, barangnya cukup merepotkan. Kebetulan ia melihat seorang tukang kebun yang sedang mengurus tanaman di halaman pondok. Maka dengan santun, pemuda itu menyapa sang tukang kebun. "Maaf pak, apa tidak merepotkan kalau saya minta tolong?"
3: "Boleh mas, apa yang bisa saya bantu?"
2: "Kalau berkenan, tolong bantu membawa sebagian koper saya ke kamar santri baru."
3: "Baik mas, mari saya bantu bawakan."
2: Tanpa perasaan sungkan, barang-barang itu dibawakan sampai ke dalam. Pemandangan itu mengejutkan para santri lama yang menyaksikannya. Belakangan, si pemuda baru mengetahui bahwa orang yang ia sangka tukang kebun ternyata Kiai Abdul Karim, pengasuh pondok pesantren itu sendiri. Kelihatan sekali bagaimana tawaduk seorang ulama besar yang tidak malu-malu membantu dan melayani para pelajar yang datang hendak menuntut ilmu. Kiai Abdul Karim wafat tahun 1954, dan cerita tadi hanya goresan kecil dari lautan kerendahan hati dalam kehidupan beliau. Dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad, sahabat bertanya pada Ibunda Aisyah, "Apakah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sedang berada di rumah?" Bunda menjawab, "Rasulullah melakukan seperti apa yang dilakukan kalian jika sedang membantu istrinya. Rasulullah menambal sendiri sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air menggunakan ember. Ya Rabbi, adakah keteladanan yang lebih indah melebihi akhlak seperti yang diperlihatkan manusia yang paling mulia di seluruh alam ini? Jagalah selalu sifat rendah hati dalam diri kita. Hindari sejauh-jauhnya sifat merasa sudah pandai, merasa sudah sukses, merasa tidak pantas melakukan sebagian pekerjaan karena memandang diri sendiri sudah mulia dan terhormat."

cerah jiwa. Ikhlas. Siapa yang tidak tahu pentingnya keikhlasan dalam amal ibadah kita? Sering kita mendengar, bahkan kita mengucapkan, "Saya ikhlas melakukannya, saya ikhlas memberinya," atau "Saya tulus melakukan untuk Anda." Saudaraku, pernahkah kita merenungkan makna mengucapkan "saya ikhlas" atau "saya tulus"? Andai benar-benar tulus dan ikhlas, untuk apa ketulusan dan keikhlasan diucapkan dan bahkan diceritakan kepada orang lain? Andai benar-benar ikhlas, mengapa ada rasa gembira saat dipuji dan sebaliknya tersinggung ketika ditolak atau bahkan dimaki? Ketahuilah, sejatinya orang yang benar-benar ikhlas adalah orang yang tidak berubah sikap atau perasaan ketika dipuji atau dimaki. Pujian dan makian sesama manusia bagi orang yang ikhlas tiada bedanya. Bahkan mereka lebih suka menyembunyikan amalannya dibandingkan menampakkannya. Demikianlah gambaran tentang keikhlasan yang dapat kita simpulkan dari sebuah hadis berikut. Di antara orang yang mendapat jaminan akan dinaungi Allah di hari kiamat adalah lelaki yang menyedekahkan sebagian hartanya, lalu ia merahasiakan sedekahnya. Tangan kirinya tiada mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang yang berzikir mengingat Allah di tempat sunyi, lalu kedua air matanya berlinang menangis. Semoga kita sudah di level ini, walau awalnya sangat sulit, namun percayalah, bersama Allah kita bisa dan ada solusinya. Selamat berkumpul dengan keluarga, nikmatilah apapun yang ada. Dengan mensyukuri nikmat Allah, maka yakinkan bahwa Allah akan menambah nikmat yang lain.

pencerah jiwa. Bila hari ini belum dapat memberikan kebahagiaan pada sesama, usahakan hari ini tidak menyakiti orang lain. Bila hari ini belum dapat melakukan amal soleh, usahakan hari ini tidak melakukan dosa dan maksiat. Bila hari ini belum dapat berakhlak mulia, usahakan hari ini tidak menyimpan hati buruk pada sesama. Bila hari ini belum dapat menghargai orang lain, usahakan hari ini tidak memberi nilai berlebih pada diri sendiri. Bila hari ini belum dapat memberi manfaat buat orang lain, usahakan hari ini tidak memberi mudarat bagi sesama. Bila hari ini belum dapat menciptakan suasana yang menyenangkan buat orang lain, berusahalah hari ini tidak melakukan keonaran, kemarahan, kebencian pada sesama. Bila hari ini belum dapat mengingat kebaikan orang, usahakan hari ini dapat melupakan keburukan orang lain. Bila hari ini belum dapat beramal dengan ikhlas, usahakan hari ini dapat membebaskan diri dari pujian orang lain. Makna dari kehidupan bukan terletak pada beberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa besar manfaatnya kita bagi orang lain. Jika keberadaan kita dapat menjadi berkah bagi orang lain, barulah kita benar-benar bernilai. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat.

pencerah jiwa. Suatu hari, seorang raja mendapat hadiah 2 ekor anak burung elang. Lalu dia berpikir, akan bagus sekali jika elang ini dilatih untuk terbang tinggi. Ia memanggil pelatih burung yang tersohor di negerinya untuk melatih 2 elang ini. Setelah beberapa bulan, pelatih burung ini melapor, seekor elang telah terbang tinggi dan melayang-layang di angkasa. Namun, yang seekor lagi tidak beranjak dari pohonnya. Raja pun memanggil semua ahli hewan untuk memeriksa elang kesayangan ini. Namun tidak ada yang berhasil menyembuhkan dan membuat elang ini terbang. Berbagai usaha telah dilakukan, tetapi elang ini tidak kunjung bergerak dari dahannya. Kemudian ia bertemu dengan petani yang sangat mengenal akan sifat elang, dan raja meminta bantuan petani itu. Keesokan harinya, ketika raja mengunjungi elang ini, ia kaget melihat elang ini sudah terbang tinggi. Dengan penuh penasaran, raja bertanya kepada petani, apa yang ia lakukan? Petani menjawab, saya hanya memotong cabang pohon yang selama ini dihinggapinya. Dahan itu yang membuatnya selama ini nyaman sehingga malas untuk terbang. Kita dilahirkan sebagai pemenang. Kita ditakdirkan untuk terbang tinggi. Namun ada yang memegang terlalu erat. Apa itu? Ketakutan. Tidak ada yang mau melepaskan ketakutan itu dan tidak beranjak dari posisinya. Atau kadang kita terlalu memegang zona kenyamanan hingga takut dan tidak mau melepaskannya. Takut capek, takut kerja keras, takut mencoba, takut rugi, takut gagal, takut pindah, takut repot, takut diejek, takut enggak bisa, takut belajar, takut mengembangkan diri, dan segala jenis ketakutan yang kita miliki masing-masing.

pencerah jiwa. Jika seorang ibu meninggal dalam keadaan telah membesarkan anak soleh yang menjadi manfaat bagi masyarakatnya, maka balasan dan pahalanya yang besar sudah menanti dari sejak ruh dicabut alam kubur hingga nanti di akhirat. Tidak ada tugas yang lebih berat bagi seorang ibu kecuali membesarkan amanah berupa anak, mendidiknya dengan nilai luhur kan ilmu agama agar mengenal Allah dan taat kepadanya. Bahkan mengandung 9 bulan pun masih lebih mudah daripada membesarkannya. Mengandung itu jihad, yang ada hanya baik dan baik. Melahirkan itu jihad, bahkan jika seorang ibu meninggal saat melahirkan, insya Allah masuk surga tanpa hisab. Namun tidak dengan membesarkan. Ketika anak yang dibesarkan menjadi anak soleh, bisa jadi pahala jariah berupa doa akan terus mengalir. Namun tatkala yang dibesarkan justru durhaka, maksiat kepada Allah, maka bisa jadi terkena pula cipratan dosa dari sang buah hati. Itulah kenapa para ibu disebut sebagai madrasah yang utama. Karena berhasil tidaknya seorang anak akan sangat bergantung dari bagaimana sang ibu memberikan nasihat dan mendampinginya. Tak hanya upaya fisiknya saja menentukan pertumbuhan sang putra, bahkan upaya batinnya pun adalah penentu. Dari doanya, dari puasanya, dari tahajudnya, dari munajatnya kepada Allah, itu semua pun mampu menjadi sebab berhasil atau tidak misinya. Wahai ibu, jadikanlah mendidik anak soleh sebagai misimu. Jika itu yang kau tuju, maka insya Allah seluruh tindakanmu akan terjaga dan mengarah ke sana. Mau punya anak soleh, masa ia tidak bisa ngaji, tidak mau berhijab, suka sama yang haram, suka ghibah dengan teman, suka keluyuran sampai malam tanpa mahram, dan seterusnya. Karena sudah pasti, anak yang soleh butuh tempat cetakan yang suci dan baik pula untuk bertumbuh.

0: Ya, baik, berikan masih bersama kami di era Rimbin Tuhan. Dan saat ini pendengar sudah mengantar kita pada pukul 23:52. Dan sudah saatnya saya undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi jangan kemana-mana pendengar, dan nantikan lanjutan pertandingan Piala Dunia malam hari ini ya, yang akan disiarkan secara streaming melalui frekuensi kami di 98.8 MHz. Sementara kita akan bergabung untuk mengikuti RRI Jaringan Indonesia ya.
1: Sembilan delapan koma delapan FM RRI Bintu.

0: dosen teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Ini ya lo, kejam lah. Just me go.
0: Ini ada Mariana.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya, Mang.
2: RRINN Informasi Budaya dan Global. RRINN Radio Visual.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan menyelenggarakan siaran hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Selamat mengikuti pendengar program acara, hiburan dan juga informasi untuk sepanjang hari ini. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuhan, kami ucapkan selamat jumpa. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan.

pencerah jiwa. Al-Quran mengandung penyembuh dan rahmat. Yang hatinya gusar karena harapannya belum juga nyata, yang hatinya sedih karena ada musibah menimpa, yang masih suka marah-marah karena yang diinginkannya tidak sesuai, yang masih suka iri, suka dengki, stres, dan banyak masalah lainnya yang mengganggu perasaan hati. Cobalah membaca Al-Quran, jangan mendengarkan musik atau sejenisnya. Salah satu studi menunjukkan bahwa musik dapat mempengaruhi kejiwaan seseorang, tergantung jenis musik yang suka didengarkan. Merasakan galau, stres, dan juga sedih jika aliran musiknya mellow, dan bahkan sampai bunuh diri jika musiknya beraliran keras seperti heavy metal. Sangat berbeda dengan Al-Quran, perubahan fisiologi sangat besar bagi yang mendengarkannya, seperti penurunan depresi, kesedihan, menenangkan jiwa, juga dalam penyembuhan penyakit, seperti yang disampaikan Dr. Al-Qadi. Semakin lama membaca, maka akan semakin tertutupi beban perasaan di hati. Jika rutin diamalkan tiap hari, maka setiap hari pula beban perasaan tertutupi, termasuk menutupi nafsu duniawi, sehingga diri atau akal tidak lagi ditutupi atau dikendalikan oleh nafsu. Tapi akal Anda lah yang menutupi dan mengendalikan nafsu. Bila akal ditutupi oleh nafsu yang tinggi, maka akan menyebabkan akal benar-benar tertutup atau bahkan gila. Namun, bila akal menutupi nafsu, maka akan menyebabkan timbulnya iman. Jiwa dan hati juga akan menjadi tenang. Syekh Abdurrahman Al-Syaid rahimahumullah berkata dan menjelaskan, Al-Quran mengandung penyembuh dan juga rahmat, dan ini tidak berlaku untuk semua orang, namun hanya bagi kaum muslimin yang membenarkan ayat-ayatnya dan berilmu dengannya. Adapun orang-orang zalim yang tidak membenarkan dan tidak mengamalkannya, maka ayat-ayat tersebut tidaklah menambah baginya kecuali kerugian, karena hujjah telah ditegakkan kepadanya dengan ayat-ayat itu. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh, juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah rahmat kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surah Al-Isra ayat 82.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anta la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar sentuhan iman program 1 RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita pada pagi yang berbahagia ini selesai melaksanakan sholat subuh. Sebagai kewajiban kita selaku seorang muslim, kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan tausiah sentuhan iman. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pengayaan keilmuan bagi kita, atau paling tidak wa tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad, senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah dan keluarganya. InsyaAllah dengan kita memperbanyak salawat, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, juga begitu juga dari keluarganya. Para pendengar sentuhan iman RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang indahnya saling maaf memaafkan. Saling memaafkan itu ternyata keindahan yang sangat luar biasa. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Tidak ada. Pasti kita itu sering melakukan kesalahan. Bisa jadi kita melakukan kesalahan kepada sesama tetangga kita, sesama manusia, bahkan termasuk kesalahan kepada Allah. Kita sering melakukan kesalahan kepada anak, anak kepada orang tua, ya kakak kepada adik, adik pun kepada kakak dan sebagainya. Begitu juga misalnya bawahan dengan atasan, atasan dengan bawahannya. Siapapun kita pasti ada melakukan kesalahan, kekhilafan dan kealpahan, baik itu kesalahan yang kita sengaja ataupun mungkin kita tidak sengaja. Karena yang namanya manusia itu adalah khoto wan nisyan, artinya tempat salah dan dosa. Maka sudah ditakdirkan kita untuk melakukan kesalahan dan dosa. Maka sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan dan dosa adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi soal kualitas dan kuantitas kesalahan itu sendiri. Soal kualitas artinya menyangkut kadar ataupun berat, dan soal kuantitas itu adalah menyangkut banyak atau seringnya kita melakukan kesalahan, baik itu kepada seseorang ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Subhanahu wa taala telah banyak menjelaskan dalam firman-firman-Nya bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa adalah memaafkan kesalahan orang lain, yang kita dengan bahasa Al-Qur'annya adalah wal 'afina 'anil nas, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Namun dalam praktiknya, dalam kenyataannya, memaafkan adalah bukan perkara yang mudah. Bayangkan misalnya ada orang yang zalim kepada kita, ada orang yang jahat kepada kita, yang telah memfitnah kita, lantas kemudian kita harus

Ma'ana, Allah yang akan menolong saya. Gemetar itu tangan Daksur lepas pedang diambil oleh Rasulullah. Bagaimana kalau sekarang kita gantian? Kalau seandainya saya tebas batang lehermu, siapa yang akan menolongmu? Apa jawabnya? Tidak ada ya Rasulullah kecuali engkau memaafkan saya. Maka kata Rasulullah, silakan engkau pergi dan engkau sudah saya maafkan. Subhanallah. Orang yang sudah nyata-nyata membunuh, mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dimaafkan. Kalau kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim, terjadi seperti ini, mungkin berkelahi dulu, mungkin duel dulu, ya. Tapi Rasulullah tidak. Begitu juga misalnya ketika Rasulullah sering beribadah ke masjid, dilempari ya dengan kotoran, dilempar dengan batu sampai berdarah kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diludahi dia. Sehingga satu saat enggak ada orang yang melempar, enggak ada yang meludahi. Rasulullah penasaran, kemana nih orang yang sering melempar saya, yang sering meludahi saya? Apa yang terjadi? Ternyata orang ini sakit dan Rasulullah langsung menjenguknya. Ya. Ketika Rasulullah menjenguk, kamu sakit? Iya Rasul. Masya Allah. Engkau adalah orang yang tiap hari saya lempar, engkau adalah tiap hari orang yang saya ludahi, tapi sebanyak kolega saya, sebanyak teman saya, hanya engkau yang saya anggap musuh paling besar yang telah menjenguk saya ketika saya sakit. Maka saksikanlah Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Itu akhlaknya Rasulullah. Bahkan ada satu lagi, akhlak Rasulullah sangat luar biasa. Dia juga punya kebiasaan menyuapi seorang buta yang ada di pasar. Tapi ternyata ini orang senantiasa menghina, mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tidak pernah ya yang namanya marah kepada orang itu. Apa yang terjadi? Ketika itu digantikan oleh Umar bin Khattab, apa kebiasaan Rasulullah wahai Fatimah? Kata Fatimah, kebiasaan Rasulullah itu adalah menyuapi seorang buta yang miskin yang ada di pasar. Tapi ternyata subhanallah, ini orang setelah disuapi, apa dia katakan? Jangan kau mengikut Rasulullah. Rasulullah itu adalah senantiasa bermain sihir. Dia adalah menebar kejelekan dan sebagainya. Intinya tidak ada baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Umar bin Khattab, singkat cerita, dia tidak tahan dengan pernyataan si buta ini. Kamu tahu siapakah orang yang senantiasa menyuapimu selama ini? Tidak tahu. Orang itu telah meninggal dunia dan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tiap hari menyuapi kamu dan tiap hari kamu caci. Akhirnya apa? Pengemis buta ini akhirnya masuk Islam di tangannya Umar bin Khattab. Insyaallah itu karena akhlak Rasulullah. Ya. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim sudah selayak dan sepantasnya kemudian ketika ada teman yang melakukan kesalahan, kita saling memaafkan. Karena begini, persoalan penyakit itu kadang-kadang adalah persoalan hati dan pikiran. Ya, banyak ulama dan pakar kesehatan mengatakan bahwa sumber penyakit itu 70% adalah dari pikiran dan hati. Makanan itu 20% dan 10% itu adalah dari sikap dan tingkah laku kita, persoalan kehidupan kita. Tapi yang 70% itu adalah dari hati dan pikiran. Ketika pikiran kita, hati kita senantiasa ada rasa dendam, rasa dengki, rasa iri, artinya senantiasa berburuk sangka kepada orang lain dan tidak mau saling memaafkan, maka disitulah sumber penyakit kita yang sesungguhnya. Maka alternatifnya adalah kita saling memaafkan. Dalam surah An-Nur ayat 22 dikatakan, janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan dengan kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya atau orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ya, jadi tidak hanya memaafkan tapi juga berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin agar Allah mengampunimu? Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita dianjurkan untuk berlapang dada. Berlapang dada artinya kita adalah harus bersabar. Maka ada kalimat wal ya'fu wal yasfahu. Kita saling memaafkan dan saling berlapang dada. Para pendengar Sentuhan Iman RI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
bermaaf-maafan atau saling memaafkan atas kesalahan kawan-kawan.

kawan kita atau orang kepada kita, anak kepada orang tua dan sebagainya, adalah antara sifat terpuji yang perlu dilakukan sepanjang masa. Proses maaf memaafkan ini bukan persoalan Idul Fitri atau Idul Adha, tapi kita saling maaf memaafkan itu adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada anak-anak misalnya, ketika kita meminta anak-anak kita melakukan sesuatu, maka awalilah dengan kata-kata tolong. Nak, tolong ambil itu. Nak, tolong ambil itu. Selesai itu apa? Kita katakan, nak, terima kasih. Apa yang terjadi? Kita kadang-kadang kalimat perintah. Si A, ambil itu. Segera. Selesai itu tidak pernah kita berikan apresiasi atas yang kita kerjakan kepada anak-anak kita dengan ucapan terima kasih. Atau luar biasa, pujian-pujian lain dan sebagainya. Ya? Begitu juga misalnya ketika anak melakukan kebaikan, kita puji. Subhanallah, kamu sangat pintar, ini luar biasa, ini Allah pasti senang. Begitu juga misalnya ketika anak melakukan kesalahan, kita bukan justru memberikan maaf kepada anak kita, atau mungkin kita melakukan kesalahan kepada anak kita, kita juga tidak mau, enggan untuk segera meminta maaf. Kalau memang toh kita yang salah, kenapa kita tidak mau meminta maaf? Toh memberi dan meminta maaf itu

itu lebih mulia daripada orang yang meminta maaf. Kenapa? Karena posisi orang yang memberi maaf itu adalah orang yang terdesak, ya, orang yang terzolimi. Tapi ketika dia mampu memberikan kebaikan, memberikan maaf, memaafkan, maka subhanallah, itu adalah kemuliaan yang sangat luar biasa. Bahkan dalam sebuah hadis kursi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Nabi Musa telah bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Tuhanku, manakah hamba-hambamu yang lebih mulia menurut pandanganmu? Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ialah orang yang apabila berkuasa atau menguasai musuhnya dapat segera memaafkan. Seperti yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Insyaallah kalau dia mau, dia tinggal tebas itu batang leher yang namanya itu dakshut. Tapi apa? Tidak, dia silakan pergi dan engkau telah saya maafkan. Begitu juga di Taif Rasulullah dilempari dan sebagainya. Sampai malaikat, bukan manusia yang gedek, malaikat yang marah. Kalau engkau mau Rasulullah, kita lempar dengan bukit Uhud. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan. Mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu. Terus apa yang ingin kau lakukan? Saya akan doakan mereka, semoga mereka bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan hidayah Allah. Kalau tidak, saya tunggu anaknya. Kalau tidak juga, saya tunggu cucunya. Subhanallah. Karena kesabaran Rasulullah, sehingga termasuk di Indonesia, itu Islam masuk dengan sempurna. Itu kenapa? Karena akhlak yang saling maaf dan memberi maaf yang diberikan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, memaafkan kesalahan orang lain adalah tanda orang yang bertakwa. Wajib memberi maaf jika telah diminta, dan lebih baik lagi adalah memaafkan meskipun itu tidak diminta oleh orang lain. Jadi kita sudah saling memaafkan terlebih dahulu walaupun orang belum meminta maaf kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi untuk senantiasa bekerja dengan semangat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan insyaAllah akan menjadikan ibadah akhir kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum.

cerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa, menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dalam berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab, bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara, bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan, sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi kemudahan.

pencerah jiwa. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang kita bertanya, mengapa begini, mengapa begitu? Bahkan terkadang kita menyalahkan diri sendiri atas suatu hal. Kita lupa bahwa ada yang mengatur semua urusan di bumi ini. Kita lupa bahwa doa-doa yang kita ucapkan tiap sholat, bahkan setiap saat, didengar oleh Allah yang maha dari segala maha. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Tiap doa yang kita panjatkan kepada Allah akan dikabulkan, entah dalam bentuk yang sama atau berbeda. Misalnya kita berdoa agar kita bisa menjadi orang yang berani berbicara di depan orang banyak, menjadi inspirasi bagi yang lain. Allah tidak serta-merta mengabulkan doa kita. Ada proses yang harus kita lalui. Bisa jadi beberapa waktu kemudian kita mendapat amanah atau diterima di sebuah ajang yang mengharuskan kita berbicara di depan umum. Maka dari sana kita belajar bagaimana cara berbicara yang baik di depan banyak orang. Dari sana kita mendapat jawaban dari doa kita. Kita meminta kipas angin, tapi sesungguhnya kita tidak memerlukannya. Yang kita butuhkan adalah kesejukan. Maka bisa jadi Allah memberi kita angin yang sejuk atau bahkan hujan untuk menemani kita. Allah tidak memberikan apa yang kita minta, melainkan apa yang kita butuhkan. Doa yang kita panjatkan tidak selalu sama dengan apa yang kita minta. Tapi insya Allah apa yang kita butuhkan selalu diketahui oleh Allah. Jangan berhenti berdoa, karena doa bisa merubah segalanya. Bahkan segala yang tidak dapat dijangkau oleh otak manusia. Selalu ingat Allah, melakukan semua karena Allah, dan kemudian semoga ridho Allah bersama kita, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Semoga saudaraku kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir dan berbuat yang baik, beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap hanya ridha Allah.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Sari Berita, sejumlah izin hak guna usaha atau HGU perusahaan perkebunan kelapa sawit dan karet di Provinsi Bengkulu dijadwalkan berakhir dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Pemerintah Provinsi Bengkulu memperpanjang masa pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMK tahun 2026 hingga 30 Juni 2026. Bersama saya, Miatur Rohma, inilah berita selengkapnya. Pendengar, penerimaan murid baru melalui jalur domisili yang dimulai tanggal 1 hingga 3 Juli 2026 menjadi tahapan terakhir SPMB tingkat SMP di Kota Bengkulu. Selengkapnya dilaporkan Anggrit Nardianto.
1: Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk jenjang sekolah menengah pertama secara online. Untuk tahap pertama, dibuka 3 jalur yaitu jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi yang akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2026. Sementara untuk tahap kedua akan dibuka pada tanggal 1 hingga 3 Juli 2026 untuk jalur domisili. Salah satu orang tua murid yang akan mendaftarkan anaknya di SMP Negeri 11 Kota Bengkulu, Sugihardi, mengatakan saat ini ia tengah menyiapkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk proses pendaftaran SPMB anaknya di sekolah tersebut. Sugi mengungkapkan pada pendaftaran ini ia akan mendaftarkan anaknya melalui jalur domisili.
2: Pada PSB tahun ini akan mengikuti seleksi melalui jalur domisili yang memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dengan kuota di sini sekitar 35% atau sampai 40%. Kemungkinan karena jarak tempat tinggal kami ini tidak terlalu jauh dari SMP 11, mudah-mudahan bisa mengikuti dari jalur domisili.
1: Jarak yang dekat dengan sekolah menurut Sugihardi menjadi pilihan utama untuk dapat diterima di sekolah tersebut. Sugi berharap proses pendaftaran secara online dapat berjalan lancar tanpa kendala, sehingga para orang tua murid tidak perlu datang langsung ke posko pengaduan untuk melakukan registrasi maupun mendapatkan informasi lain terkait sistem penerimaan murid baru. Anggrid Nardianto melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu memperpanjang masa pendaftaran sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMK tahun 2026. Hingga 30 Juni 2026 untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada calon peserta didik. Selengkapnya dilaporkan Puspa Sekararum.
3: Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan resmi memperpanjang jadwal pelaksanaan SPMB jenjang sekolah menengah kejuruan atau SMK tahun 2026. Masa pendaftaran dan seleksi minat bakat yang semula berakhir pada 24 Juni diperpanjang hingga 30 Juni 2026 pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Perpanjangan jadwal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada calon murid yang belum sempat mendaftar. Dengan kebijakan ini diharapkan lebih banyak lulusan SMP sederajat dapat mengikuti proses penerimaan di SMK sesuai minat dan bakat masing-masing. Selain itu, penyesuaian jadwal dilakukan karena masih terdapat sejumlah SMK di Provinsi Bengkulu yang belum memenuhi kuota penerimaan peserta didik baru pada beberapa program keahlian. Kondisi ini mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan tambahan waktu agar kuota di setiap sekolah dapat terpenuhi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Zulhendri mengatakan beberapa sekolah yang masih mengalami kekurangan siswa di sejumlah jurusan di antaranya SMK Negeri 4, SMK Negeri 5, SMK Negeri 6, dan SMK Negeri 7. Menurutnya perpanjangan masa pendaftaran diharapkan mampu meningkatkan jumlah peserta didik pada sekolah-sekolah tersebut.
4: Untuk SMK masih banyaknya sekolah kekurangan murid, kan? Baik jalur domisili, jalur mutasi, jalur afirmasi atau prestasi. SMK masih dibuka diperpanjang sampai tanggal 30. Ya kan, seperti SMK 5 masih kurang, SMK 6 masih kurang, 7 kemudian SMK 4 itu masih kurang.
3: Zulhendri juga menjelaskan bahwa mulai tahun 2027 seluruh SMK di Provinsi Bengkulu telah menjalin kerjasama dengan program magang ke luar negeri. Program ini diharapkan menjadi peluang bagi siswa untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja di tingkat internasional. Ia menilai apabila kuota peserta didik di SMK tidak terpenuhi, maka kesempatan calon siswa untuk mengikuti berbagai program unggulan termasuk magang ke luar negeri juga akan berkurang. Karena itu pemerintah berupaya memastikan seluruh daya tampung sekolah dapat dimanfaatkan secara optimal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu mengimbau calon siswa yang belum diterima melalui jalur mutasi, afirmasi, domisili maupun prestasi agar memanfaatkan perpanjangan waktu pendaftaran tersebut. Para calon peserta didik diharapkan segera mendaftar ke SMK yang sesuai dengan minat dan bakat serta kompetensi yang ingin dikembangkan. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, berikut kita akan simak wawancara bersama Sekjen Satgas Anti Narkoba Sekolah atau SANS Indonesia, Dedi Haryadi, mengenai peran SANS dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari narkoba.
5: Pendengar, saat ini saya sudah bersama Sekjen SANS Indonesia, Bung Dedi Haryadi, dan kita akan dengarkan bagaimana tanggapannya mengenai peran Satgas Anti Narkoba Sekolah dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba.
6: Makasih. Jadi SANS ini didirikan dengan semangat dan metode pendekatan teman sebaya. Jadi kita lebih mendekatkan adik-adik ini, memberi pemahaman satgas-satgas yang ada di sekolah-sekolah untuk bahaya narkotika yang ada di lingkungan mereka. Jadi pendekatan-pendekatan, di saat mereka sudah paham, mereka akan mengajak teman-teman, teman-teman sebaya mereka untuk jauh dari narkotika. Jadi kita lebih memberikan kegiatan atau memberi seperti agen-agen di sekolah untuk menjadi pengurus, menjadi anggota SAN di sekolah, dan mendeteksi dini penyalahgunaan narkotika yang ada di sekolah. Dengan harapan ya sekolah itu ada teman, minimal lah teman sedekat terdekat mereka tidak menggunakan narkotika.
5: Perkembangan SAN untuk di Indonesia seperti apa?
6: Saat ini kita sudah ada di 15 provinsi, 15 provinsi se-Indonesia. Alhamdulillah sesuai dengan perintah Ketua Umum, tahun ini harus sudah tambah 15 lagi. Berarti harus sudah 30 tahun ini. Jadi saya masih punya waktu 1 semester lagi sampai Desember untuk membentuk di 15 provinsi selanjutnya yang memang belum terbentuk kepengurusan. Dan sebenarnya mereka udah beberapa orang yang udah surat-surat elektronik ke kita, ke pengurusan, tapi yang namanya memilih kepengurusan Satgas itu harus kita tracking juga. Jadi tidak sembarangan, apalagi menjadi ketua SAN provinsi, dia harus, kita tahu dulu nih riwayatnya apa. Tapi kalau trackingnya nggak bagus, ya dia tidak juga bisa masuk.
5: Tentu kan saat ini kan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Badan Narkotika Provinsi. Nah, sejauh ini bagaimana yang dilakukan oleh SANS dengan pihak-pihak lain?
6: Alhamdulillah untuk kerjasama kita kan kita di bawah Mabes Polri, di Tipit Narkoba Bareskrim Polri, karena bagaimanapun SANS ini didirikan oleh kepolisian dan berkoordinasi bersama BNN. Jadi alhamdulillah untuk garis koordinasi kedua instansi ini sangat baik. Jadi kepolisian selalu mensupport, membackup kegiatan-kegiatan kita, BNN juga mensupport, dan ada beberapa perusahaan BUMN. Satu lagi mungkin saya sangat terima kasih itu kepada Bank Indonesia ya. Bank Indonesia ini alhamdulillah supportnya rutin kepada kita dan tidak pernah mengatakan tidak kepada kita. Jadi Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, terus beberapa perusahaan-perusahaan yang memang berkomitmen untuk mencegah narkotika di kalangan pelajar.
5: Nah, demikian tadi pendengar wawancara singkat kami bersama Sekjen SANS Indonesia, ada Bung Dedi Haryadi.
0: Sejumlah izin hak guna usaha atau HGU perusahaan perkebunan kelapa sawit dan karet di Provinsi Bengkulu dijadwalkan berakhir dalam 2 hingga 3 tahun ke depan setelah beroperasi selama sekitar 30 hingga 35 tahun. Menyikapi hal tersebut, anggota DPRD Provinsi Bengkulu Edison Simbolon meminta pemerintah Provinsi Bengkulu tidak serta-merta memberikan rekomendasi perpanjangan izin HGU yang masa berlakunya telah habis. Menurut Edison, kondisi sosial dan demografi Bengkulu saat ini telah jauh berbeda dibandingkan saat izin HGU pertama kali diterbitkan puluhan tahun lalu. Ia menilai meningkatnya jumlah penduduk membuat kebutuhan lahan bagi masyarakat untuk tempat tinggal dan kegiatan ekonomi semakin mendesak, sehingga perpanjangan HGU perlu dievaluasi secara menyeluruh. Edison menegaskan tidak ada kewajiban bagi pemerintah untuk memperpanjang izin HGU yang telah berakhir karena regulasi memberikan ruang untuk memperpanjang maupun tidak memperpanjang izin tersebut. Apabila pemerintah tetap memutuskan memperpanjang HGU, ia mengusulkan agar luas konsesi perusahaan dikurangi secara signifikan sehingga sebagian lahan dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, saat ini sudah ada 34 warga yang terkonfirmasi positif TBC. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Dini.
7: Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit yang tingkat penularannya tergolong cepat. Penyakit TBC ini bisa menyerang orang dewasa hingga anak-anak. Bahkan, kini penyakit TBC adalah penyakit yang menduduki peringkat kedua dalam daftar penyakit paling banyak menyebabkan kematian setelah COVID-19. Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sapuan Ilyas, mengatakan, untuk kasus TBC terhitung dari bulan Januari 2026 hingga bulan Juni 2026, sudah ada 34 warga Kabupaten Kaur yang terkonfirmasi positif mengidap penyakit TBC. Sapuan Ilyas menyebut penyakit TBC dapat disembuhkan asal penderitanya rutin menjalani perawatan dan rutin mengkonsumsi obat selama 6 bulan.
8: Nah, untuk kasus TBC saat ini per Juni tahun 2026 itu ada kita di 34 kasus BTA positif. Nah, saat ini juga artinya kita melakukan pengobatan rutin karena kita seperti tadi, Bu. Salah satunya kita memang promokes memang digiatkan biar masyarakat itu tahu dari artinya gejalanya, cara pengobatannya, cara pencegahannya.
7: Selain rutin menjalankan perawatan, penderita penyakit TBC juga harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Untuk menghindari penyakit TBC ini sendiri, disarankan kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker saat berada di luar ruangan, terlebih saat berada di lokasi berdebu dan kotor. Menghindari kontak langsung dengan penderita TBC dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai langkah deteksi dini penyakit TBC. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, audio streaming di rri.co.id. Dan selanjutnya pendengar, TPPKK Kabupaten Kaur melaksanakan kaderisasi PKK tingkat kecamatan tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan bertempat di Puskesmas Tanjung Iman, Kecamatan Kaur Tengah. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kapasitas kadar PKK di tingkat kecamatan. Ketua TPPKK Kabupaten Kaur, Nyonya Popi Taryansi Gusril, menjelaskan kegiatan kaderisasi ini diisi dengan berbagai materi yang berkaitan dengan 10 program pokok PKK. Adapun tujuan kegiatan kaderisasi ini untuk memperkuat pemahaman kader terhadap tugas dan fungsi PKK. Dengan demikian diharapkan kader mampu mengimplementasikan program secara optimal di tingkat desa dan kecamatan. Polres Kaur tembus desa terpencil salurkan bakso. Selengkapnya dilaporkan Tendius Apriawan.
9: Polres Kaur menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi terhadap kehidupan warga kurang mampu di wilayah pedalaman Kabupaten Kaur. Langkah nyata ini dibuktikan dengan menggelar aksi bakti sosial atau baksos yang menyasar langsung pemukiman warga di kawasan pelosok daerah. Dikatakan Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno, kegiatan baksos tersebut dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Pihak kepolisian memusatkan titik pembagian bantuan paket kebutuhan pokok tersebut di Desa Serdang Indah, Kecamatan Luas. Dijelaskan Kapolres, perjalanan menuju lokasi bakti sosial tersebut terbilang cukup menantang karena kondisi geografis desa yang berada di area terisolasi, sehingga tidak bisa menggunakan mobil operasional lantaran akses jalan setapak hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda 2. Meskipun demikian, sulitnya akses jalan dan keharusan melewati jembatan gantung tidak menjadi penghalang bagi personil untuk menyalurkan bantuan. Medan ekstrim yang dilewati justru semakin memacu semangat para anggota kepolisian untuk mengantarkan amanah bantuan secara langsung.
10: Hari ini kita melakukan aktivitas sosial yaitu berupa peduli dengan membagikan sembako pada masyarakat yang termarginalkan, bahkan mobil R4 juga tidak bisa masuk.
9: Lebih lanjut, Kapolres menambahkan selain melakukan baksos, kehadiran jajaran pengurus Bayangkari di lapangan juga dimanfaatkan sebagai sarana bertukar pikiran dan mendengarkan keluh kesah warga. Sementara itu, dalam pelaksanaan baksos tersebut, puluhan paket sembako diserahkan dari rumah ke rumah untuk meringankan beban ekonomi dapur keluarga setempat, di mana respon hangat dan penuh haru juga ditunjukkan oleh masyarakat desa tersebut. Tendus Saprewan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur resmi membuka layanan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB untuk tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen jangka panjang KPU Kaur dalam menyajikan data kepemiluan yang akurat, transparan, dan selalu diperbarui bagi masyarakat. Anggota Komisioner KPU Kaur Divisi Data Didi Iswandi menjelaskan bahwa layanan ini menyasar beberapa kategori pemilih, secara khusus PDPB ditujukan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori pemilih baru, pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat atau TMS seperti meninggal dunia atau beralih status profesi, serta warga yang ingin melakukan perubahan data elemen kependudukan. Bagi masyarakat yang ingin mengurus atau memperbarui data pemilihnya, KPU Kaur membuka pintu pelayanan langsung di kantor KPU Kabupaten Kaur. Layanan ini tersedia setiap hari kerja mulai dari Senin hingga Jumat dengan jam operasional pukul 8 pagi sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jerman memastikan diri sebagai juara grup E Piala Dunia 2026 meski menelan kekalahan 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir fase grup Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan koleksi 6 poin dan keunggulan selisih gol, Die Mannschaft tetap finish di puncak klasemen dan mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pada pertandingan lainnya, Pantai Gading sukses mengalahkan Curaçao 2-0 berkat 2 gol Nicolas Pepe. Kemenangan tersebut mengantarkan Pantai Gading finish sebagai runner-up grup E dengan 6 poin, sekaligus memastikan langkah mereka ke fase gugur. Sementara itu, Ekuador turut lolos ke babak 32 besar sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik setelah kemenangan penting atas Jerman membuat mereka mengoleksi 4 poin. Curaçao harus mengakhiri perjalanan di Piala Dunia 2026 sebagai juru kunci grup dengan 1 poin meski berhasil mencatat sejarah lewat raihan poin perdana di ajang tersebut. Sementara itu, Australia memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah bermain imbang tanpa gol melawan Paraguay pada laga terakhir grup B di Stadion San Francisco Bay Area pada Jumat 26 Juni. Hasil tersebut cukup mengantarkan Australia lolos sebagai pendamping Amerika Serikat berkat keunggulan selisih gol atas Paraguay. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta dan pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Kiper Australia Patrick Beach turut tampil gemilang dengan menggagalkan peluang terakhir Paraguay, di mana hasil imbang tersebut menjadi modal Australia untuk melaju ke babak 32 besar, sementara Paraguay harus mengakhiri perjuangan di fase grup.

Sekian warta berita daerah untuk pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatur Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Dengar, terima kasih untuk Anda saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu pagi ini, dan berikut kami akan hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Dan tentunya selamat pagi juga untuk Anda yang baru bergabung bersama kami.

0: Geologi Fatmawati Soekarno. Langsung saja kami silakan untuk laporannya.
1: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Pada pagi hari umumnya cerah hingga cerah berawan, menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, dan Seluma. Malam hari umumnya cerah hingga cerah berawan, kemudian untuk dini hari nanti juga umumnya cerah. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98% serta angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 50 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Bengkulu, serta mencapai 3,5 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perkiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Intan, BMKG Bengkulu, melaporkan.
2: Baik, terima kasih Mbak Intan untuk laporannya dan pendengar demikian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kami sampaikan nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan siaran langsung Piala Dunia 2026 antara Uruguay versus Spanyol. Anda juga terus bisa menyimak kami melalui Pro 1, kemudian juga RRI Digital dan audio streaming di rri.co.id.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
6: Mobil baret atau penyok kerap menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan karena jalanan yang semakin padat. Karena itu kemudian muncul banyak bengkel reparasi bodi mobil. Bengkel-bengkel itu sering disebut dengan bengkel ketok magic. Mereka biasanya hanya mengandalkan peralatan sederhana, tapi hasilnya memuaskan dan relatif cepat pengerjaannya. Tidak ada catatan pasti tentang asal-usul bengkel ketok magic. Namun, sejumlah sumber menyebutkan, bengkel ini dipelopori oleh seorang mekanik

0: teter inilah istilah ketok magic menjadi populer. Sebab pengerjaan bodi mobil dilakukan hanya dengan alat sederhana dan waktu pengerjaannya yang lumayan cepat.
1: Dengar, selanjutnya kita akan simak pertandingan siaran langsung Piala Dunia 2026 antara Uruguay versus Spanyol yang disiarkan Pro 3 RRI dan juga dirilai Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Bung Zaini dan juga Bung Jupri yang telah jelas dalam jalan pertandingan antara Uruguay menghadapi Spanyol. Saat ini lagu kebangsaan dari kedua tim sedang berlangsung.

Ya, itulah lagu kebangsaan dari tim nasional Uruguay yang akan berhadapan dengan Spanyol. Dan kita akan ikuti lagu kebangsaan dari tim nasional Spanyol.

0: Ya, telah berkumandang bagaimana lagu kebangsaan dari timnas Spanyol pada pagi hari ini waktu Indonesia. Kita akan melihat bagaimana susunan pemain juga yang diturunkan dari Uruguay, di mana Fernando Muslera turun sebagai penjaga gawang, kemudian ada Guillermo, Varela, Cisneros, kemudian Matheus Oliveira dan Juan Sanabria yang mengisi barisan pertahanan, kemudian ada Manuel Igarte, Conobio, kemudian ada Bentancur, Valverde dan Araujo, kemudian Darwin Nunes yang mengisi ujung tombak dari tim nasional Uruguay. Sementara timnas Spanyol juga menurunkan kekuatan terbaiknya, di mana Unai Simon turun di bawah mister gawang, kemudian ada Marc Correa, Laporte, Paul Cabarsi, Marco Llorente, kemudian ada Mikel Merino, ada Rodri, ada Pedri di lini tengah, kemudian ada Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal dan juga Alex Baena mengisi barisan lini serang dari tim nasional Spanyol. Pada pagi hari ini saya juga tidak sendiri, bersama Bung Tomo. Dan ini kita akan menantikan bagaimana pertandingan atau kick off babak yang pertama akan dilangsungkan di Stadion Guadalajara di Meksiko.
1: Ya, Spanyol pagi hari ini peringkat pertama RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia menggunakan pola 4-3-3, sementara untuk Uruguay menggunakan pola 4-1-4-1. Pertandingan kali ini akan dipimpin oleh wasit asal Amerika Serikat yaitu Ismael Al-Fateh, dan kedua kapten kesebelasan kali ini akan melakukan pengundian untuk menentukan siapa yang akan melakukan sepak bola atau kick off di pertandingan pagi hari ini. Untuk di posisi klasemen sendiri, saat ini Spanyol berada di posisi nomor 1 dengan 4 poin, sementara itu Uruguay berada di posisi kedua dengan 2 poin, dan Cape Verde di posisi ketiga, dan Saudi Arabia di posisi keempat. Dan memang kedua tim berpeluang untuk melanjutkan perjalanan di Piala Dunia ini ke fase kedua, dan tentunya bagi Uruguay juga belum akan coba untuk melakukan hasil yang terbaik ya di pertandingan kali ini. Kalau kita berbicara mengenai pertandingan hari ini juga memang cukup ramai yang hadir, kedua tim, pendukung kedua tim ini juga cukup meriah menghadiri Stadion Guadalajara yang terletak di Meksiko ini, di mana memang kedua tim juga merupakan kekuatan dunia juga. Uruguay tercatat pernah menjadi juara dunia juga, dan Spanyol juga bukan tim yang cukup bisa dipandang sebelah mata ya, dengan beberapa nama besar seperti Lamine Yamal, kemudian Pedri, dan juga ada Rodri juga. Nah, kedua untuk Spanyol kali ini akan mengenakan kostum berwarna putih, dan juga Uruguay mengenakan kostum berwarna hitam, Indra.
0: Ya, betul sekali Bung Tomo, dan kita akan menantikan jelang kick off babak yang pertama ini. Ini menjadi pertandingan yang penting tentu bagi kedua tim, termasuk juga Uruguay,